0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis AJ mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
7: atau pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Napas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
2: Jadi kalau kita ranking

0: untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
1: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
0: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahti Arifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
5: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
4: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
6: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
5: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.

0: sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
1: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
0: bagaimana
1: Indonesia.
0: Caranya, supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
4: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata. melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kali ini jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi bersama kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami dalam program Kopi Anda. Sampaikan komentar dan opini Anda pendengar melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita masih membahas mengenai peringatan Hari Mangrove yang kemarin kita rayakan begitu pendengar ya, di mana Hari Mangrove sedunia kali ini kita juga punya peran penting ya untuk mengamankan generasi mendatang. Dan nanti akan menjadi tema juga dalam obrolan kita dalam Pontianak Menyapa pukul 8 pagi nanti pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: Eh, Pit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
4: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
3: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
4: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
3: Masa sih, memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
4: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
3: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
4: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Pendengar, kemarin 26 Juli kita peringati sebagai Hari Mangrove Sedunia, yang tentunya ini menjadi momentum penting begitu ya, untuk mengingatkan kita bahwa hutan mangrove itu bukan sekedar kalau kita lihat seperti deretan pepohonan pesisir saja begitu. Tidak seperti itu pendengar. Bahkan mangrove ini berperan besar ya dalam melindungi garis pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai jenis ikan dan satwa. Ada udang juga di sana begitu ya. Ada udang di balik batu. Ada udang di pohon bakau begitu ya, di hutan bakau maksud kami, dan juga menyerap karbon, tentunya juga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, kalau di daerah kita sendiri pendengar, yaitu di Kalimantan Barat yang memiliki kawasan pesisir yang memang cukup luas begitu ya, luas sekali kita, dan langsung garis pantainya juga panjang sekali. Tentunya keberadaan mangrove ini menjadi aset lingkungan yang paling penting, tentunya harus kita jaga bersama agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, peran generasi muda di Kalimantan Barat juga menjadi kunci tentunya dalam upaya pelestarian mangrove melalui edukasi, aksi penanaman, hingga kampanye di media sosial. Kita sebagai anak muda ini punya banyak sekali cara pendengar ya, untuk menjadi penggerak perubahan yang menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Salah satunya itu tadi, dengan menjaga hutan mangrove. Kemarin baru aja dilaksanakan ya, banyak informasi-informasi yang kami dapatkan di Kabupaten Kuburaya, tepatnya ya di Sungai Kupa apalagi, yang memang kabarnya ya, informasi yang kami terima bahwa memang di kampung di sana itu langsung ya pendengarnya, langsung berhadapan dengan pantai lepas gitu, dan tidak ada lagi yang namanya pulau-pulau kecil di depan sana yang tentunya akan langsung bertemu dengan pantai lepas, dan yang dikhawatirkan adalah abrasi. Nah, dengan adanya si hutan mangrove ini akan menjaga itu. Nah, kemarin juga banyak dilaksanakan penanaman pohon mangrove ya di pesisir Sungai Kupas sana. Ada sekitar 10 ribu bibit mangrove tadi ya sudah ditanam kemarin. Dan tentunya semangat peduli lingkungan ini memang sudah harus dibangun sejak dini. Tidak hanya memperkuat upaya konservasi, tapi juga memastikan bahwa hutan mangrove tetap lestari sebagai warisan alam yang membanggakan bagi Kalimantan Barat. Jadi ingat ya Kalimantan Barat, ya ingat juga dengan hutan mangrove ya begitu pendengar. Untuk itu nanti akan kami bahas dalam Pontianak Menyapa edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama dengan rekan kami Viko Al-Hadi yang nanti akan memandu acara. Akan hadir juga bersama kami dalam dialog pendengar Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak, Ibu Yunus Sudaryanti, dan juga Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, Muhammad Iqbal. Ada juga itu tadi pendengar ya, dan kami akan konfirmasi terlebih dahulu untuk narasumber kami. Dan setelah itu nanti kami masih akan ajak Anda juga pendengar untuk bergabung bersama kami. Nanti dapat Anda saksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa di mana saya berada. Ketemu lagi kita bersama di Pontianak Menyapa Pro 1 RRI. Dan pastinya pagi hari ini kita akan membahas mengenai menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang, dan berkaitan juga masih dalam hari mangrove sedunia ya, Viko ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Viko.
1: Dan di pagi hari ini kami akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber. Kami perkenalkan yang pertama Ibu Yunus Sudaryanti. Beliau merupakan Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak. Bu Sudaryanti, selamat pagi Ibu.
2: Pagi Mas Viko, pagi Mas.
1: Baik,
2: pagi,
1: kabar sehat Ibu?
2: Alhamdulillah nih. Baik, walaupun asap-asap.
1: Baik, sebelumnya selamat hari mangrove sedunia Bu ya.
2: Iya, siap.
1: Oke, baik. Sebelumnya kami juga sapa Muhammad Iqbal, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Bang Iqbal, selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi, Bang.
1: Baik. Kabar gimana, Bang? Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Baik.
1: Terima kasih Bang Iqbal juga sudah bersama RRI di pagi ini. Kami persilakan juga bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami membahas menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Baik, yang pertama langsung ke Ibu Yanti dulu. Ini bicara mangrove Ibu, boleh dijelaskan juga ini sebenarnya keberadaan mangrove di Kalimantan Barat ini seperti apa Ibu?
2: Baik Mas Viko, terima kasih. Di sini ada juga Mas Iqbal ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat hari mangrove sedunia ya. Kemarin kita di seluruh Indonesia melakukan penanaman serentak dalam rangka memperingati hari mangrove sedunia. Mas Viko, kalau terkait bicara mangrove di Kalimantan Barat ya, dalam peta mangrove nasional tahun 2025 itu luasan mangrove Kalimantan Barat ini cukup luas. Kurang lebih ada 163 ribuan mangrove untuk Kalimantan Barat, wilayah Kalimantan Barat ya. Mangrove itu ada tiga kategori ya, kategori lebat, sedang maupun jarang. Nah, Kalimantan Barat ini 163 ribu hektar mangrovenya itu hampir 90%-an masih kepada kategori lebat. Jadi mangrovenya Kalimantan Barat ini cukup lumayan baik, cukup baik sekali menurut saya. Dan dari luasan 163 ribu hektar tadi, yang wilayah yang paling besar ada di Kabupaten Kuburaya ya. Di Kabupaten Kuburaya itu ada 68% mangrove Kalimantan Barat berada di Kalimantan Barat. Kemudian disusul Kayong Utara ya. Kayong Utara itu ada 15%-nya. Kemudian Ketapang ada 7%. Kemudian Sambas itu kurang lebih 6,7% ya, luasan dari luasan Kalbar. Selanjutnya Singkawang dan Bengkayang itu mungkin tidak ada 1%, cukup kecil. Mungkin itu Mas untuk pengantar.
1: Baik.
2: Dan kondisi mangrove Kalbar sungguh luar biasa dan penting untuk kita jaga bersama.
1: Oke, baik Ibu, mangrove ini hampir tumbuh atau keberadaannya di wilayah pesisir atau bagaimana Ibu?
2: Ya, jadi pesisir di Kalimantan Barat itu cukup panjang ya. Mempawah aja ada 68 km itu. Mempawah. Belum Sambas, belum bicara Kuburaya, ya kan? Kondisi mangrovenya cukup baik dan memang pada mangrove itu kan memang ada di pesisir ya. Kemudian fungsi mangrove itu cukup kita tahu ya, bagaimana dia fungsi mangrove itu mempunyai fungsi ekologis yang penting gitu ya. Melindungi garis pantai, kemudian melindungi dari abrasi, itu yang paling penting ya. Kemudian menjadi habitat biota laut, ya kan? itu yang kita lihat bahwa nelayan-nelayan itu sangat bergantung juga dengan keberadaan mangrove tentunya.
0: Bu. Bu Yunus, ini kan kalau misalnya dibilang Kalimantan Barat ini salah satu tadi disebut 163 ribuan ya untuk luasan.
2: Ya, 163.
0: Apakah Kalbar ini bisa disebut daerah penyangga dunia, dan apakah ini Indonesia berada di nomor berapa di seluruh dunia untuk luasan mangrove?
2: Ya, kalau untuk total luasan mangrove di Indonesia ya, artinya kita itu menyumbang lebih dari 20%-an dari total mangrove dunia. Jadi kalau bicara Kalimantan saja ya, itu yang paling luas adalah Kalimantan Timur, kemudian disusul Kaltara, baru yang ketiga adalah Kalbar. Jadi luasan untuk Kalimantan. Nah, untuk luasan dunia, kita itu ada berada di 20-30% dari luasan mangrove yang ada di dunia gitu, Mas.
0: Oke, baik.
1: Nah, kemudian bicara lebat, sedang, dan jarang tadi, Bu. Ini bedanya apa sebenarnya, Bu? Mangrove dengan lebat, sedang, dan juga jarang.
2: Ya, di dalam peraturan Presiden PP ya, PP27 tahun 2025, itu disebutkan di situ pengelolaan ekosistem mangrove, di situ ada kategori tadi ya, lebat, sedang, dan jarang. Nah, kalau dibagi ke dalam kriteria itu, tentunya kalau lebat itu memang menjadi fungsi lindung ya, menjadi fungsi lindung.

0: Sebetulnya jadi kita pulihkan mangrovenya, harapannya memang kemudian kategori yang sedang tadi kategori yang jarang tadi kemudian kita bisa naikkan menjadi kategori yang lebih baik lagi tentunya. Nah, di dalam PP 27 tahun 2025 itu sudah tersebutkan ke ketiga kategori tersebut.
1: Ya.
0: Nah, itu Mas Fiko.
1: Baik, Ibu Sudaryanti, sebenarnya 163.000 hektar mangrove yang ada di Kalbar ini, bicara flashback ke belakang, ini ditanam oleh manusia, oleh tangan-tangan manusia, atau memang tumbuh secara alami, Ibu?
0: Ya. Sebenarnya kita cukup sangat apa ya ya berterima kasih Tuhan berikan kita di Kalbar ini apa namanya tidak hanya mangrove ya keberadaan hutan mangrovenya ya, Kalimantan Barat ini cukup luas itu artinya kita itu sangat beruntung sangat bersyukur sekali bahwa potensi dari mangrove di Kalimantan Barat itu cukup luas.
1: Yeah.
0: Dan mangrove tersebut memang sebenarnya merupakan bukan karena ditanam terus kemudian luasannya segitu tidak, tetapi memang kita diberikan anugerah bahwa Kalimantan Barat ini mempunyai mangrove yang lebat dan sangat baik sekali gitu ya, memang sudah dari sananya itu sudah ada Allah berikan ya yang di atas berikan bahwa apa namanya. Kita ini sungguh sangat bersyukur gitu ya diberikan wilayah yang mangrovenya cukup luas. Nah kemudian ada kegiatan-kegiatan pemulihan. Jadi kita sudah melakukan sudah lama melakukan pemulihan ya. Kalau dulu masih ada BRGM melakukan pemulihan. Kemudian ada kalau di dalam kawasan hutan itu Balai Pengelolaan Das Kapuas juga melakukan pemulihan gitu ya. Dan sekarang pun juga kita sedang melakukan pemulihan di kategori mangrove jarang. Di tahun ini kita sedang memverifikasi areal lokasi rencana pemulihan ekosistem mangrove ada di pesisir Kabupaten Ketapang. Jadi ada beberapa titik di Kabupaten Ketapang yang sedang kita verifikasi dan kemudian wilayah lainnya seperti Batu Ampar kita juga di Kuburaya kan cukup luas ya. Nah, itu kita juga sedang verifikasi di mana letak-letak mangrove jarang yang berpotensi untuk dilakukan pemulihan. Begitu Mas.
1: Baik. Oke, kita beralih ke Bang Iqbal sekarang. Bang Iqbal ini merupakan Karang Taruna dari Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Bang Iqbal, silakan ceritakan Bang kondisi mangrove di wilayah Abang dan sejauh ini bagaimana upaya pelestarian mangrove di kawasan Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir ini, Bang Iqbal.
2: Oke, terima kasih Pak Piko dan saya hormati Ibu Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove. Selamat pagi Ibu. Buat permisa, salam lestari untuk kita semua. Dan kami mengucapkan selamat Hari Mangrove Sedunia tahun 2026. Kondisi mangrove yang ada di Kelurahan Tanjung ini sangat memprihatinkan karena kondisi saat ini di wilayah kami, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Bawah Hilir ini dalam keadaan abrasi yang cukup parah.
1: Okay.
2: Per tahun itu kami 15 sampai 20 meter per tahunnya terkikis. Di saat itu, di tahun 2022, kondisi pantai Tanjung Burung di situ menjadi tempat wisata. Banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang untuk menikmati wisatanya. Berjalannya waktu tahun per tahun itu mulai terkikis. Semua fasilitas-fasilitas yang ada di pantai itu semuanya hancur, Bang. Jadi untuk pemulihannya kami melakukan aksi yang tahap pertama itu ialah pembibitan mangrove dulu, Bang. Karena kami di sana itu mangrove-mangrovenya itu sudah mulai kosong, Bang. Sudah mulai kosong, jadi kami nanam lagi nih, sama kawan-kawan. Si pertama itu adalah pembibitan. Kami mencari bibit sama kawan-kawan. Terus kami penanaman.

0: kami penanaman, dan kami memberikan edukasi lah kepada masyarakat untuk selalu menjaga, untuk selalu memperlihatkan ini kondisi wilayah Keluhan Tanjung ini sangat memprihatinkan. Gitu Mas Piko.
1: Untuk ini sendiri Bang, untuk kondisi tadi Abang bilang memang 15 sampai 20 km ya. Dan kalau bisa dibilang untuk penanganannya sendiri, teman-teman menargetkan berapa bibit dalam untuk dalam setahun atau sebulan gitu penanaman bibitnya sendiri, bibit mangrove?
0: Iya Mas, itu kami dari tahap pertama kan kami mencari bibit, itu pembibitannya itu sekitar 2 bulan sudah tumbuh, kami melakukan penanaman.
2: Oke, baik Bang Iqbal, bisa diceritakan Bang, ini berapa banyak bibit yang ditanam di mangrove yang ditanam di kawasan Abang nih Bang?
0: Oke, untuk pertama kali kami melakukan pembibitan itu sekitar 3.000 pembibitan. Itu dalam waktu 1 bulan kami penanaman capai sekitar 3.000 itu Mas. Kami nanam. Dan untuk yang keduanya itu kami bulan kedua kami melakukan 4.000, menambah lagi Mas. 4.000 pembibitan untuk kedepannya.
1: Itu bibitnya dari persemaian sendiri atau memang berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bekerja sama Mas?
0: Bibitnya itu kami penyemaian sendiri Mas. Kami ambil dari yang hidup-hidupnya di situ. Kami kumpulkan, nah kami pembibitan sendiri Mas.
2: Oke. Nah, sudah sejak kapan nih Bang melakukan penanaman mangrove di kawasan Abang ini?
0: Udah sejak tahun 2022 itu masyarakat sudah mulai penanaman Mas. Di tahun 2025 itu kami-kami lah yang melanjutkan stafetnya bapak-bapak dulu-dulu masyarakat yang melakukan penanaman itulah kami.
2: Oke, baik Bang Iqbal, menjaga mangrove agar tetap hidup Bang setelah ditanam ini gimana Bang?
0: Karena kami melakukan monitoring Bang setiap harinya. Setiap harinya kami melakukan monitoring berapa banyak mangrove yang hidup dan berapa banyak mangrove yang mati, itu akan kami ganti setiap harinya, itu kami monitoring terus Mas.
1: Jadi untuk kendala-kendala di lapangan apa saja sih Mas dalam penanaman bibit mangrove sendiri untuk mengantisipasi abrasi pantai dan sebagainya?
0: Nah, kalau kendala di lapangan Mas, kami ini kan belum punya namanya batu kubus, dimana batu kubus ini untuk memecah ombak. Jadi itulah kewalahan kami setiap tahunnya, itu kami melakukan penanaman. Kalau ada batu kubus mungkin kami antisipasi lah hadap itu Mas.
2: Oke, baik, kami beralih ke Ibu Sudaryanti lagi. Ibu, bicara ancaman abrasi ini sebenarnya di wilayah pesisir Kalbar seperti apa dan hadirnya mangrove ini bagaimana Bu?
3: Baik Mas Fiko, terima kasih. Jadi bicara tadi nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Iqbal ya, Bang Iqbal ya, kita cukup mengapresiasi saat ini banyak generasi muda yang peduli dengan mangrove. Salah satunya adalah anak-anak muda yang ada di Kelurahan Tanjung di Kabupaten Mempawah. Nah, saat ini Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove itu mempunyai program kegiatan yang disebut dengan Desa Mandiri Peduli Mangrove. Nah, Desa Mandiri Peduli Mangrove itu kami inisiasi ya, inisiasi basisnya adalah desa, kemudian yang berada di pesisir gitu ya. Untuk Desa Mandiri Peduli Mangrove itu sendiri, biasa kami singkat dengan DMPM, itu salah satu penerima bantuan kami adalah Desa Tanjung. Nah, di Kalbar sendiri tahun ini kita membentuk DMPM ini ada 5. Yang pertama itu ada di Jawa Selatan di Kabupaten Sambas, kemudian di kelurahan ya, Kelurahan Pasir di Mempawah, kemudian Kelurahan Tanjung tempat Iqbal, dan Batu Ampar ya, Batu Ampar ya, Batu Ampar dan Sungai Nibung. Nah, dari 5 desa di Kalimantan Barat ini yang kemudian kami beri sentuhan DMPM ini, kami berikan peningkatan kapasitas kepada kelompok. Kemudian kita memberikan bantuan usaha ya. Bantuan usaha itu bisa saja kalau di mangrove itu kan lekat dengan wisata, bisa saja dengan bantuan usahanya untuk peningkatan wisata. Ada juga yang kegiatan pemulihan. Nah, salah satunya contoh di Tanjung tadi, di tempatnya Bang Iqbal, kami berikan bantuan, termasuk diantaranya adalah pembibitan. Yeah. Jadi pembibitan kami berikan bantuan, memang dilakukan oleh kelompok, jadi keaktifan kelompok ya ini ya, jadi keaktifan kelompok, tetapi kami berikan dukungan pendanaan untuk penyiapan bibit. Selain kegiatan itu juga di Tanjung melakukan kegiatan pemulihan, termasuk diantaranya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, Bang Fikur. Peningkatan ekonomi masyarakat ini tergantung dari usaha-usaha masyarakat yang sudah sering dilakukan gitu. Nah, masing-masing kabupaten, masing-masing desa tentunya berbeda-beda. Kenapa di Tanjung kita pilih menjadi salah satu program penerima DMPM? Karena tadi kondisi Tanjung memang abrasinya sangat kuat ya. Jadi kalau bicara pesisir mangrove yang ada di Kabupaten Mempawah, ada penambahan luas daratan itu pada desa Pasir. Yeah. Nah, kalau kita sering ketemu di mangrove park centernya di Mempawah ya, itu sudah ada penambahan daratan karena sering dilakukan penanaman ya tentunya. Nah, tetapi ada pengurangan daratan di sisi lain di Mempawah, yaitu salah satu contohnya di Tanjung. Nah, untuk wilayah-wilayah yang kemudian abrasinya kuat, memang diperlukan treatment dalam penanaman. Kami melakukan pendampingan penanaman harus dikuatkan monitoringnya seperti tadi Iqbal bilang. Hari ini ditanam, besok harus dilihat karena apa? Hempasan ombak, angin, dan itu menjadi faktor penting dalam penanaman mangrove. Jangan hari ini ditanam, kemudian besok malam, besok sore sudah kena air, kemudian tumbang. Begitu tumbang tidak dibetulin lagi, nanti berikutnya dia akan hilang di bawah ombak. Nah, memang itu. Kemudian sekarang ini sudah banyak yang melakukan penelitian-penelitian terkait dengan bagaimana cara menanam mangrove dengan teknologi-teknologi seperti halnya yang dilakukan di Sungai Kupah oleh Bang Rudi dan teman-teman. Nah, biasanya disebut Bang Rudi Bacok itu. Bang Rudi itu dan teman-teman di Sungai Kupah itu melakukan penanaman dan saat ini sedang uji coba dengan menggunakan ban. Jadi ban mobil yang tidak dipakai itu beli bekas, ban bekas gitu ya. Kemudian ban itu diikat-ikat rapat ya, diikat-ikat rapat. Kemudian ada satu sisi yang diberikan seperti kosong untuk air laut masuk, tetapi dikunci ya, dari ban ke ban itu dikunci rapat. Nah, kemudian lumpur itu ada di tengah-tengah ban, bannya ditumpuk menjadi 3. Barulah nanti mangrove ditanam. Nah, itu harapannya apa? Ketika ban itu dipasang, mangrove-nya ditanam di tengah-tengah ban itu dekat laut, benar-benar dekat laut, kemudian dia menutupi sedimen-sedimen, nanti sedimennya lumpur itu masuk dan itu kemudian ditanam mangrove di belakang ban. Artinya ada treatment-treatment gitu ya. Kalau di banyak tempat di Mempawah itu menggunakan tiang bambu yang kemudian baik, dikelilingi gitu.
2: Oke, baik Ibu Yunus Sundaryanti dan juga Bang Iqbal, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Misalnya apa atau kapan keberhasilan penanaman mangrove ini bisa benar-benar dirasakan dalam menjaga menghindari abrasi dan juga menjaga garis pantai tadi, termasuk bagaimana menjaga mangrove yang sudah bisa dikatakan baik lebat tadi, adakah ancaman ataupun tindakan dari negara agar bisa menjaga kondisi mangrove yang benar-benar sudah baik kondisinya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, tetaplah bersama kami.
4: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, kembali di Pontianak Menyapa. Masih kita bahas mengenai menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Bu Yunus Daryanti, kemudian juga dan bersama Muhammad, Bang Muhammad Bal. Nah, Bu Yanti, saya ingin menanyakan juga mengenai kondisi mangrove di Kalimantan Barat. Ini kan penanganannya sudah ada beberapa penanganan yang dilakukan gitu ya. Seberapa besar sih pengaruh atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini, Bu?
1: Iya, makasih Mas. Jadi kondisi mangrove di Kalbar tadi kan, kalau kita lihat di dalam peta mangrove nasional itu tadi kan ada kategori lebat, sedang, jarang. Nah, untuk mengukur lebat kategori tersebut, kita menggunakan ada metode namanya NDVI, yaitu untuk mengukur indeks atau mengukur indeks kehijauan atau kerapatan vegetasi mangrove. Nah, kemudian kita bisa kategorikan lebat itu kalau tutupan tutupan tajuknya, ya, kerapatan kanopinya itu lebih dari 70%. Nah, kemudian terkait dengan vegetasi mangrove-nya juga relatif aman. Kemudian kondisi vegetasinya juga masih utuh dan bagus. Nah, kemudian kalau kategori sedang itu kanopinya itu di antara range 30-70% gitu. Nah, kemudian vegetasinya cukup baik. Nah, tetapi terdapat area yang mengalami terbuka gitu, ada wilayah-wilayah yang terbuka. Nah, kalau kategori jarang itu kurang dari 30% tentunya. Nah, itu untuk tadi mengukur kriteria mangrove yang kondisi di Kalbar. Nah, kemudian tantangan dalam pengelolaan mangrove di Kalimantan Barat ini sebenarnya banyak, ya. Kita juga ada dua hal di Kalimantan Barat ini yang tantangannya sangat luar biasa. Yang pertama itu di Desa Sebubus, Palok, Kabupaten Palok, itu telah terjadi perambahan, ya, perambahan cukup luas, cukup luas gitu. Jadi karena statusnya APL. Nah, kemudian masyarakat melakukan penebangan untuk kemudian menjadi pengembangan lainnya oleh masyarakat. Nah, itu tantangan yang ada di Kabupaten Sambas, sangat berat tentunya, ya. Kemudian tantangan di lain tempat seperti Batu Ampar. Di Batu Ampar itu kita, sebagaimana kita tahu, di situ dari puluhan tahun yang lalu terdapat usaha pembuatan arang bakau, ya kan? Yeah. Nah, baru-baru ini kami juga mengapresiasi Pak Bupati Sujiwo, ya, yang kemudian melarang sama sekali usaha tungku tersebut, usaha arang bakau tersebut. Nah, memang dengan ditutupnya usaha itu, kemudian perlu diberikan stimulus atau jalan keluar bagaimana masyarakat tidak bergantung dengan usaha tersebut. Tetapi memang ternyata data di Batu Ampar itu yang terdampak terhadap usaha ini sebenarnya tidak besar, di bawah 20%. Artinya memang dampak negatifnya yang lebih besar, sehingga itu perlu ditutup. Dan komitmen dari pemerintah Kabupaten Kuburaya sangat diapresiasi, ya.
2: Baik, Ibu, artinya ada ancaman nyata pengurangan luasan mangrove, Ibu. Namun di satu sisi kita terus menggerakkan juga dalam upaya untuk terus melakukan penanaman mangrove. Nah, ini yang lebih efektif sebenarnya, melakukan penanaman atau menjaga luasan mangrove nih sebenarnya, Ibu?
1: Ya, tentunya kita itu menjaga itu sangat efektif sekali ketika kita menjaga, tetapi kita juga melakukan pemulihan. Artinya kalau kita melihat cukup unik mangrove yang ada di Kuburaya, Mas, cukup unik. Jadi mangrove yang di pinggir-pinggir yang berbatasan langsung dengan laut maupun muara itu masih rapat, yeah. Tapi di dalamnya tuh yang kosong. Jadi masyarakat mengambil kayu untuk usaha itu mengambil di dalam, jadi di dalam itu kosong. Nah, melakukan pemulihan tentunya berbeda halnya ketika kita melakukan pemulihan di pinggir pantai seperti kayak di Tanjung, itu akan lebih sulit sekali. Nah, pemulihan kalau kemudian mangrove yang kosong ada di dalam gitu ya, pemulihannya mungkin barangkali lebih tidak kesulitannya berbeda dengan yang ada di Tanjung. Nah, Batu Ampar memang kami juga sudah mencoba melakukan verifikasi. Ya, kita akan melakukan pemulihan-pemulihan. Tentunya pemulihan-pemulihan itu tidak bisa dilakukan kita sendiri, yeah. Pemulihan-pemulihan itu bisa harus dilakukan oleh banyak pihak. Dan kemudian pemangku wilayah itu punya komitmen yang besar, dan yang melakukan pemulihan itu siapapun bisa melakukan pemulihan, lembaga-lembaga, kemudian pemerintah, kemudian pusat pemerintah daerah, lembaga masyarakat, semuanya harus melakukan pemulihan.
2: Baik.
1: Jadi demikian halnya yang dilakukan pada hari kemarin ya, di mana-mana kita sedang melakukan upaya penanaman mangrove.
2: Okay.
1: Dan tentunya nih Mas Piko, tanam tumbuh. Bukan berarti tanam terus ditinggal ya, tapi penting itu adalah tanam tumbuh, tanam kemudian dimonitoring di hari tiap harinya, dan kemudian berharap mangrove itu kemudian tumbuh dan bisa menjadi tanaman baru yang kemudian bermanfaat buat kehidupan kita semua.
2: Oke, beralih ke Bang Iqbal lagi. Bang Iqbal, hampir seluruh di kawasan Abang itu sudah abrasi, Bang, atau tidak ada sama sekali mangrove atau bagaimana?
3: Iya, Bang. Di wilayah kami itu terancam abrasi. Di sana itu ada sedikit mangrove, Bang, tapi tidak terlalu banyak. Jadi itulah kosongnya lahan itu akan kami tanam, Bang.
2: Oke. Okay. Nah, gimana mengajak masyarakat nih, Bang Iqbal, untuk bisa peduli juga terhadap mangrove di wilayah Abang atau kawasan Abang ini?
3: Iya. Mengajak masyarakat, Mas. Dan hari itu kan kami mendapatkan program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Ya. Di Desa Peduli Mangrove yang dilaksanakan sosialisasi di sana, Mas. Jadi kami itu mengajak seluruh masyarakat lah untuk dapat hadir dalam menyukseskan daripada program ini, Mas. Jadi masyarakat di sana itu mulai terbuka, Mas. Mulai menyadari, oh ini mereka sudah mulai terbuka akan hatinya, Mas. Jadi apapun yang dilaksanakan kami, kegiatan kami di sana didukung, Mas.
0: Oke. Okay. Sejauh ini berapa anggota dari teman-teman Karang Taruna nih, Mas Iqbal, untuk membantu dalam mengajak masyarakat juga dalam penanaman bibit mangrove sendiri nih, Mas Iqbal?
3: Anggotanya, Mas, sekitar 20 orang, Mas, yang ikut andil dalam pembibitan mangrove, penanaman mangrove, sampai monitoringnya, Mas.
2: Oke. Okay. Apa saja edukasinya nih, Bang Iqbal, terhadap masyarakat tentang pentingnya mangrove ini, Bang?
3: Edukasi untuk masyarakat itu ialah, pertama itu kami mengenal dulu, Mas, mengenal bagaimana macam-macam jenis-jenis mangrove dan bagaimana mangrove ini tumbuh secara alami dan bagaimana masyarakat itu bisa mencari metode-metode yang bisa ya untuk ditanam di wilayah kami, Mas.
2: Oke, mohon izin kembali ke Ibu Yanti. Adakah ancaman, Ibu, atau sanksi terhadap pihak yang melakukan pengurangan ataupun perusakan lahan mangrove atau tanaman mangrove?
1: Ya, tentunya sama halnya dengan ketika ada tindak pidana di bidang kehutanan ya. Mangrove mungkin hampir sama, Mas. Ketika ada melakukan tindakan hukum seperti halnya yang di Kabupaten Sambas ya, itu memang ada istilahnya tentunya penegakan hukumnya juga harus dilakukan gitu ya. Tetapi pada kondisi tantangan penegakan hukum di lahan mangrove, di tidak hanya di Kalbar tetapi di mungkin di wilayah-wilayah lain di Indonesia, di Bali yang kemarin juga sempat viral gitu ya. Terkadang penegakan hukum lemah untuk dilakukan karena statusnya, Mas. Jadi kalau di Sambas itu karena statusnya APL. Jadi kalau kalau tentunya kalau di dalam kawasan hutan mangrove, yang kawasan hutan mangrove kita bisa jerat dengan undang-undang kehutanan. Nah, kemudian karena posisinya adalah di APL tentunya memang bisa dikenakan pasal perusakan tadi ya, perusakan ekosistem gitu ya. Nah, tapi ini menjadi catatan penting dalam penegakan hukum mangrove, kelemahan-kelemahan tersebut, karena ini berhubungan erat dengan RT RW, Mas. Jadi rencana tata ruang wilayah gitu ya. Jadi rencana tata ruang wilayah di provinsi, bahwa di Sambas itu, di Sebubus itu memang sudah masuk ke dalam wilayah ekosistem mangrove. Jadi wilayah ekosistem mangrove tentunya dia memang tidak, fungsinya adalah fungsi lindung, ya kan? Tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dieksploitasi.
2: Oke, baik. Nah, Ibu, maaf, mangrove yang ditanam itu kapan bisa berfungsi? Atau berapa lama, berapa lama tanaman mangrove yang ditanam ini, berapa tahun usianya sehingga benar-benar bisa berfungsi, Bu?
1: Ya, artinya gini, Mas, menanam mangrove itu unik ya. Proses tumbuhnya mangrove itu berbeda dengan proses tanaman hutan ya. Jadi proses tanaman mangrove ini tumbuh itu tidak mudah, satu. Kemudian kapan sih berfungsi untuk melawan abrasi, kemudian menghasilkan menjadi tempat tumbuhnya biota-biota laut gitu ya. Dalam kurun kondisi-kondisi tertentu tidak bisa disamaratakan, Mas. Artinya ada juga yang pada umur 3 tahun ketika itu vegetasinya bagus, 3 tahun itu juga sudah bisa kemudian berfungsi bagus untuk menahan abrasi, kemudian ke menjadi tempat tumbuhnya berkembang biaknya biota laut, ikan, kepiting dan lain-lain. Tetapi pada kondisi tertentu mungkin diperlukan waktu yang lebih lama lagi gitu, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, karena memang mangrove ini tidak mudah kemudian tumbuh besar, kemudian ini memerlukan waktu yang cukup relatif lama gitu ya, dan kondisi-kondisi pada ruang-ruang landscape-landscape tertentu pasti berbeda. Mungkin itu, Mas.
2: Oke, baik. Adakah daerah kritis, Ibu, di Kalimantan Barat termasuk yang abrasi tadi yang benar-benar harus dilakukan intervensi secepatnya oleh pemerintah?
1: Kalau kategori kritis ya. Kalau kategori kritis tidak ada. Tetapi kalau kategori tadi yang saya bilang jarang, nah itu kita menggunakan kategori itu, Mas. Jadi kita tidak menggunakan kategori kritis tapi jarang. Nah, kondisi jarang di beberapa kabupaten memang dalam peta mangrove nasional memang sudah terlihat. Di Kabupaten Ketapang itu di wilayah-wilayah tertentu ada beberapa wilayah yang memang mangrove-nya jarang. Kemudian Sambas juga banyak karena itu tadi ya, karena pada posisi perambahan tinggi maka kemudian menjadi jarang. Batu Ampar juga tantangan. Tanjung termasuk di antaranya, abrasinya sangat kuat. Jadi nanti kalau Mas Viko jalan-jalan ke Mempawah boleh mampir ke tempatnya Bang Iqbal. Jadi kasihan itu karena dia sudah mendekati pemukiman gitu. Jadi ancamannya sangat nyata sekali. Nah, kemudian kalau kita ke Singkawang itu, kita lihat itu di Sungai Kubang ya, itu juga sudah kenapa dibangun kubus-kubus itu. Karena memang hantaman air laut itu sudah sangat kuat sehingga diperlukan dibangun kubus-kubus karena itu sudah mendekati jalan raya itu kan. Nah, tapi di satu sisi juga ada wilayah-wilayah yang di Mempawah yang penambahan luasan daratannya juga ada. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan. Nah, catatan penting bahwa saya sangat senang dan gembira bahwa Ibu Bupati Mempawah itu juga sangat komitmen sekali terhadap mangrove ya. Apalagi juga beliau itu beliau adalah ketua Aspek Sindo ya. Jadi asosiasi ini, Aspek Sindo itu kan asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir. Yeah. Nah, beliau ketuanya itu. Jadi ada peluang besar yang kemudian mendorong wilayah-wilayah pesisir tentunya di Kalimantan Barat ya, sebagai beliau sebagai ketua ada harapan baru bahwa Bupati akan mendorong lebih fokus lagi untuk salah satunya adalah melakukan pemulihan-pemulihan mangrove di berbagai tempat di wilayah Kalimantan okay. Barat.
2: Baik, pekerjaan cukup berat Ibu karena pesisir ya. Kalimantan Barat ini kan cukup ya. Luar biasa panjang Ibu. Ini gimana benar-benar menjaganya Bu? Paling tidak menjaga dengan penanaman mangrove atau upaya lain menjaga wilayah ya. Pesisir Kalbar ini gimana akhirnya Ibu?
1: Iya. Banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk kami sendiri tadi meluncurkan program Desa Mandiri Peduli Mangrove, di mana di situ juga ada edukasi, penyadartauan betapa pentingnya mangrove. Jadi saat ini kita memang harus benar-benar banyak-banyak melakukan penyadartauan ya, betapa pentingnya itu mangrove. Mangrove itu melindungi pesisir, kemudian perubahan iklim juga menyangkut perubahan iklim, ya kan? Apalagi kondisi saat ini ya. Terus kemudian harapannya semua orang, semua pihak care ya, sangat-sangat kemudian punya fokus dalam membantu ya. Bagaimana kita dapat melindungi mangrove dengan baik.
2: Oke, baik.
1: Itu mungkin.
2: Baik, Bu Yanti dan juga Bang Iqbal, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, saya ke Bang Iqbal dulu. Bang Iqbal, gimana upaya bersama-sama masyarakat untuk menjaga mangrove, kemudian melakukan penanaman dalam upaya pelestarian mangrove untuk masa depan, generasi kedepannya? Silakan Bang Iqbal.
3: Oke, terima kasih Mas. Untuk kedepannya, kami selalu berkolaborasi lah bersama masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya untuk sama-sama kita dukung untuk penanaman mangrove, untuk menjaga kelestarian mangrove ini agar kedepannya generasi-generasi yang akan datang bisa menikmati mangrove-mangrove ini dan bisa menjadi dukungan buat mereka juga ke depannya nanti Mas.
2: Oke. Terima kasih Bang Iqbal dan Bu Yanti, silakan bagaimana pelestarian mangrove, menjaga keberadaan mangrove yang ada termasuk dengan upaya penanaman mangrove juga. Ibu silakan.
1: Ya. Satu hal yang paling penting yang lupa saya sampaikan bahwa dengan menjaga mangrove sebenarnya banyak hal sisi positifnya. Ketika mangrove kita itu baik, maka peluang-peluang seperti blue economy, blue carbon, dan sebenarnya peluang-peluang itu sangat besar sekali, Mas. Jadi ketika kita melakukan menjaga mangrove, kemudian melakukan mengelola mangrove dengan baik, peluang-peluang untuk peningkatan ekonomi, kemudian peluang-peluang untuk menjaga alam itu sangat-sangat positif sekali. Maka kedepannya mangrove ini menjadi harapan baru ya, menjadi harapan baru. Kenapa kemudian disampaikan bahwa menjaga mangrove adalah melindungi masa depan, yaitu tadi tentunya makna tersebut sangat dalam dan kita tidak bisa melakukannya sendiri, tapi kita harus melakukannya bersama-sama. Mungkin itu Mas, Mas Fiko.
2: Terima kasih Ibu Yanti, Bang Iqbal juga terima kasih. Sukses untuk kita semua dan mangrove benar-benar bisa bersama-sama kita jaga demi keberlangsungan lingkungan yang baik kedepannya. Sekali lagi terima kasih Bu Yanti dan juga Bang Iqbal dan pemirsa maupun pendengar. Demikianlah pembahasan kami di pagi ini dalam momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia yang jatuh di tanggal 26 Juli 2026, menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Akhirnya saya Fiko Al-Hadi,
0: saya Wilhelmus,
2: kami pamit undur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Sambas jam 8.58 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Sesaat lagi menunjukkan jam 9.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Halo RRI. Dan juga tidak hanya bersama Bang Uus di pagi hari ini pendengar, nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak ya. Dan juga kami akan hadirkan juga untuk menemani Anda dalam program Halo RRI Ruang Dialog Masyarakat. Dan di sana kita akan berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, memberikan kritik maupun saran yang membangun demi kemajuan daerah kita tercinta ya pendengar. Anda juga bisa sampaikan nanti melalui via WhatsApp kami dan juga telepon ataupun SMS di 0851 7670 0977. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sambas.

0: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta
3: klaim dan menampilkan testimoni para penerima dana pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi AI. Dan hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%. Dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih merupakan berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Prosatu RRI Pontianak dan juga Sambas kembali menyapa Anda pendengar di Halo RRI edisi hari ini 27 Juli 2026. Di mana Halo RRI selalu kita hadirkan ya setiap Senin, Rabu dan juga Jumat untuk menampung aspirasi Anda, pertanyaan, kemudian keluhan ya dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik lebih tepatnya pendengar, dan nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Dan bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan rekan kami ada Ira. Halo Ira.
1: Halo Fatih ya.
0: Sehat dong. Oh, Ira ya. Gimana kabar?
1: Sehat alhamdulillah. Selain kita berdua ada Sambas juga sudah bergabung di via Zoom. Selamat pagi Firdaus di Sambas.
2: Iya, halo, selamat pagi Ira dan Fatih, apa kabarnya?
1: Sehat semua, alhamdulillah. Gimana kalau di Sambas ya?
2: Alhamdulillah, sehat, cuman cuacanya aja nih kayaknya udah berawan dan berdebu serta kabut nih Ira di Sambas.
0: Bahkan tadi laporan dari BMKG menyampaikan bahwa titik panas kita di Kalimantan Barat ini sudah tembus 1000.
2: Wow.
0: 1083 titik panas. Itu pantauan dari 24 jam terakhir. Karena kan kalau kemarin-kemarin masihlah 500, itu juga banyak ya. Ini sekarang sudah sampai 1000 titik panas pendengar. Tentunya juga diimbau ya untuk masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Diimbau juga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar pendengar ya, karena ini efeknya benar-benar akan menyeluruh begitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi tadi titik panasnya
1: sudah semakin bertambah.
0: Nah, informasi juga sekaligus pendengar ya, karena ini juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kabut asap dan jerebu ya yang sudah mulai masuk ke.
1: Jadi di halaman rumah kalau karena saya tinggal di Kuburaya ya, sore-sore udah nyapu. Enggak sore lah ya, sepanjang hari
0: sepanjang
1: itu.
0: Hari,
1: selesai disapu ada lagi, dan itu benar-benar banyak sekali ya berkumpulnya. Sudah dirasakan juga bernafas itu rasanya sesak, tidak berani narik dalam-dalam gitu ya. Karena sampai ada yang bikin postingan juga, kita seperti turun salju, debu-debu sisa pembakaran itu.
0: Bagaimana dengan di Sambas, Firdaus, apakah juga muncul jerebu begitu?
2: Iya, kalau di Sambas sama kayak diinformasikan ya Fatih sama Ira. Kalau di Sambas ini sampai saat ini nih Fatih, kalau di depan lintas Saing Rambi ya, depan kantor aja udah kelihatan kayak masih ada kabut-kabutnya, padahal bukan lagi pagi ini ya, udah menuju siang. Karena memang dari kemarin Bung Us juga sering jalan sore ya, itu juga biasanya kalau jalan sore itu adem ayem. Ini di Sambasnya sendiri udah mulai kabut asap ya. Ini nggak tahu, kalau dari informasi yang Bung Us lihat di sini ya, mendapat sorotan juga dari internet dan juga banyak diperbincangkan, kali ini memang muncul tujuh titik api. Ada berapa titik di Sambas, yang paling dekat itu di Tempapan Hulu. Nah, saat ini memang ada penanganan dari Manggala Agni dan juga dari masyarakat yang di sekitar mengenai pemantauan, tapi belum ada indikasi dari kebakaran hutan sendiri. Tapi kalau dari udara sendiri memang susah mau bernapas setengah-setengah rasanya Ira.
1: Betul. Jadi yang memang sudah menyadari bahwa sensitif sekali dengan kondisi udara seperti ini. Jangan lupa gunakan selalu masker jika keluar rumah. Kalau tidak ada yang penting, kita mending di rumah aja begitu ya.
0: Betul.
1: Di sekolah anak saya ini sudah ada beberapa himbauan juga supaya anak-anak dibiasakan untuk menggunakan masker, terutama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Penuhi juga kebutuhan cairan tubuh begitu ya. Dan kalau misalnya ada yang mengalami batuk, pilek, demam, sesak nafas, mata terasa perih akibat paparan asap, juga segera periksakan dan istirahat di rumah saja begitu ya. Untuk semuanya juga, gak hanya untuk yang sekolah, tapi untuk kita yang menyadari bahwa kita memang sebegitu sensitifnya terhadap kondisi udara seperti ini. Yang tidak sensitif aja terasa begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baiklah.
0: Nah, dikhawatirkan juga ini kan kebakaran terjadi kebanyakan kemarin tuh sempat yang disoroti adalah di area Serdam ya, dan juga Kuburaya. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat juga itu karena sudah dekat sekali dengan pemukiman warga, Ira. Kemarin tadi ya, informasi per tadi pagi juga salah satu daerah di Serdam, masuknya di daerah Kuburaya, itu
1: Serdam
0: ada,
1: untuk pendengar kita itu singkatan dari Sungai Raya Dalam ya.
0: Betul. Sungai Raya Dalam ya, di mana itu juga dekat sekali dengan pemukiman warga, hingga 2 meter Ira. Bayangkan api kebakaran terus dekat dengan pemukiman warga, itu sangat-sangat berbahaya tentunya.
1: Dan beberapa itu warga sudah ada yang dievakuasi ya.
0: Betul, sudah ada yang diperingatkan untuk meninggalkan tempat tinggalnya terlebih dahulu. Dan dikhawatirkan juga kan ini dapat mengganggu penerbangan karena dekat dengan Bandara Supadio Pontianak.
1: Beberapa tahun yang pernah parah itu Fatih, sekolah juga sampai diliburkan begitu ya. Nah, mudah-mudahan hujan segera turun, karena itu adalah salah satu solusi utama begitu ya. Betul. Untuk menghilangkan kabut asap dan mematikan titik-titik api ini. Nah, kembali lagi ke HALO RRI-nya, jangan lupa kita undang nih pendengar. Betul. Kita ya.
0: Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau menyampaikan aspirasi keluhan Anda terkait dengan apapun ya. Boleh sekali pendengar silakan WhatsApp.
1: Tidak hanya terkait pelayanan publik ya.
0: Betul. Okay. 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk Sambas bagaimana Firdaus, dapat dihubungi lewat mana?
2: Kalau untuk di Sambas ya, Bung Us juga mengajak buat para pendengar yang khususnya di Kabupaten Sambas bisa juga bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan bisa dihubungi di line interaktif 0851-7670-0977. Anda juga bisa menyampaikan informasi, kita ajak diskusi dan juga memberikan kritik, saran maupun solusi ya demi Sambas semakin maju. Nah itu dia.
1: Betul. Dan yang pastinya juga kita akan mengusahakan apapun yang menjadi laporan Anda, kita teruskan kepada pihak terkait agar dapat ditanggapi. Beberapa yang sudah ditanggapi seperti terkait dengan layangan kemarin ya Fatih ya. Betul. Kemudian juga keluhan jalan dan beberapa memang masih ada yang terus kita tindak lanjuti kepada pihak terkait agar segera memberikan tanggapan terhadap keluhan-keluhan yang diberikan oleh masyarakat. Harus bersabar juga begitu ya.

0: juga di sejumlah ruas jalan lainnya.
1: Okay.
0: Kalau kan jauh ya, maksudnya Bu Nani kan di Wahidin, kemudian Ibu Rusmiati di Batu Layang. Nah, itu artinya ada aja gitu ya di setiap titik begitu ya, benar ya.
1: Betul.
0: Nah, tentunya menindaklanjuti laporan tersebut, Halo RRI kemudian meneruskan aspirasi warga kepada pihak polisian, di mana dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polda Kalbar.
1: Uh-huh.
0: Wakasat Lantas Polda Kalbar AKP Edi menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan patroli lalu lintas, terutama pada waktu-waktu yang rawan terjadi kemacetan maupun pelanggaran. Dan salah satu strong point dilaksanakan setiap hari pada pagi itu terutama jam-jam rawan macet dan pelanggaran bagi baik pagi hari, sore maupun malam hari pendengar.
1: Yeah.
0: Nah, terkait dengan laporan warga mengenai penggunaan knalpot brong di kawasan Batu Layang, Jalan Dr. Wahidin dan Suiknyo, Satlantas Polda Kalbar memastikan akan melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Itu dia ya.
1: Baik, jadi segera ganti ke yang standar ya.
0: Yang standar-standar aja.
1: Betul, tidak mengganggu orang lain. Itu kalau misalnya kita boncengan juga kalau knalpot brong ya mesti teriak-teriak mengganggu juga ya obrolan kita. Sedangkan kita kalau misalnya goncengan kan sukanya ngobrol-ngobrol gitu ya Fatih ya.
0: Betul. Okay. Patroli tetap dilaksanakan nih Raya, tapi kan tetap aja patroli mau bagaimanapun rutinnya kalau misalnya tetap masih ada knalpot brongnya ya juga tetap akan berisik begitu.
1: Mudah-mudahan segera ada tindak lanjut begitu ya, tidak ada yang menggunakan knalpot brong. Justru kalau misalnya pas lagi di perempatan ya apa lampu merah traffic light gitu ya, ada yang pakai knalpot brong, mudah-mudahan biasanya polisi suka ada standby di situ bisa langsung ditindak gitu ya.
0: Betul. Okay. Itu dia.
1: Pandai pula budak-budak tuh biasa dilewat gang-gang kecil gitu.
0: Iya, mencari
2: alternatif.
1: Iya,
2: cari alternatif mereka ya, cari lewat-lewat gang kecil. Kirain di sama
1: harus dulu begitu ya.
2: Enggak dong.
1: Oh, enggak dong.
0: Bagaimana dengan disambas
1: ada enggak keluhan-keluhan seperti itu ya Fatih ya?
2: Kalau keluhan atau belum ada penyampaian langsung ya dari masyarakat, tapi Bungu sendiri rasakan ternyata enggak cuma di Sambas saja yang pakai knalpot brong, di Pontianak juga banyak ya ternyata ya.
1: Iya.
2: Ini di Sambas sendiri itu Ira kalau malam, khusus malam Minggu nih, wah itu. Siap-siap aja ya handset apa earphone enggak kedengeran sama motor.
0: Di jalan-jalan tertentu atau?
2: Iya, di jalan, bukan lagi di jalan ya. Kalau di Sambas ini kan kalau kita main-main ke Sambas itu kan enggak terlalu besar ya. Keliling Sambas.
1: Iya, jalannya aja, ya itu aja gitu
2: itu
1: ya.
2: Itu aja, keliling-keliling. Oh, ini loh Sambas ternyata. Tapi knalpot brong di mana aja kita ngopi atau stay itu pasti aja lewat-lewat. Nah, masalahnya di situ. Bungus juga kadang-kadang bertanya apakah ini memang tidak ada tindak lanjut ataupun memang masyarakat udah masa bodoh ya dengan knalpot brong saking capeknya mungkin.
0: Terbiasa gitu.
1: Kebal
0: gitu. Menjadi bagian dari hidup Sambas gitu.
2: Sabar banget ya orang-orang ya, di sini ya.
0: Tapi seharusnya tidak sebaiknya untuk dinormalisasi begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Bayangkan kan kita sedang sakit gigi, panas-panas dengan knalpot brong.
0: Polusi udara.
1: Suara.
0: Polusi udara dan suara sih.
2: Niat ya, mau cari ketenangan malah datangnya brong-brongan ya.
1: Kenapa ya biar keren ya gitu ya?
2: Ya nggak tahu juga.
1: Yang cowok-cowok kalau yang cewek kayaknya nggak ada deh pakai motor knalpot brong, jarang ya. Yang cowok-cowok ini ya, terutama yang muda-muda ya kan?
2: Itu dia banyaknya yang muda. Tapi memang kalau di Sambas sendiri dari Polres Sambas sudah menerapkan untuk khusus juga malam Minggu itu selalu diadakan patroli Ira. Tapi ya gitu lagi sama kayak Ira bilang, mereka tuh liciknya, pandainya begitu ya. Carinya gang-gang sepi, abis udah patroli mulai lagi sampai jam 2, jam 3 itu kadang masih ada.
1: Ini deh jam 2 jam 3 masih ada pakai knalpot brong.
2: Ngapain
1: katanya ya, anak muda sih biar keren ya, karena pas digeber tuh gung gitu kan.
0: Keren dari lebih keren pakai yang standar aja lah.
1: Masih banyak hal keren lainnya ya
0: di kan. Masih banyak hal keren lainnya yang bisa kita kejar begitu.
1: Oke, silakan kami undang Anda pendengar di Pontianak dan Sambas yang ingin menyampaikan masukan, keluhan, apresiasi juga boleh ya terhadap apa yang sudah dilaksanakan begitu sejauh ini, baik itu pelayanan publik atau hal lainnya yang Anda rasakan di via telepon dan juga WhatsApp. Di Sambas juga bisa diingatkan lagi nomornya Firdaus.
2: Nah, untuk di daerah Sambas nih, kalau misalnya ada persoalan jalan, pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik, pertanian, perikanan, atau persoalan lainnya ya, bisa jadi perhatian bersama. Silakan aja gabung di WhatsApp ataupun line interaktif 0851 7670 0977.
0: Baik, itu dia.
1: Baik.
0: Kita angkat telepon sepertinya Ira.
1: Sudah ada yang bergabung, oke.
0: Ada yang bergabung, ada Ibu Rusmiati, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi.
0: Halo RRI.
3: Halo RRI ya.
0: Iya
1: betul.
3: Dan Mbak Ira sama
1: Fatih.
0: Fatih.

0: dan di Sambas ada Firdaus.
1: Dan di Pak Firdaus ya di Sambas.
0: Betul.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Pagi, Ibu.
1: Ini kebetulan tadi malam saya lewat nih Mbak Ira. Di perbatasan jalan tuh kan ada trotoar tengah ya.
0: Di jalan kanan. Mana?
3: Jalan mana Bu?
1: Jalan ini simpang antara Yarsi dengan ini apa Yaim Sabran. Ya. Tapi dia banyak ke lampu merah Yaim Sabran ya anak-anak itu kan.
3: Pas Tanjung Hulu ya berarti merah. Ya. Tanjung Hulu ya. Tanjung Hulu ke situ.
1: Iya, Tanjung Hulu.
0: Iya.
1: Iya, Tanjung Hulu. Simpang situ kan yang masih jalan baru yang dibangun kemarin. Duplikat itu jembatan itu. Ada anak kecil sekitar 4 tahun pakai kerudung kecil megang uang sama abangnya yang sekitar umuran 14 tahun gitu. Itu ya apa ya? Ada abangnya megang kemoceng.
3: Oh, bersih-bersih mobil itu ya.
1: Malam-malam nih Mbak Ira, saya heran kok orang tuanya tega benar sih beri anaknya kayak kecil gitu di pinggir jalan. Takutnya kan diserempet motor atau mobil gimana tuh? Anak-anak itu. Ya, dia berdirinya di itu pas di trotoarnya kan? Antara kiri kanan jembatan itu.
3: Mereka yang bersih-bersihin mobil yang kalau lagi lampu merah itu ya, Bu ya?
1: Iya. Itu di trotoarnya itu di tengah-tengah. Jadi saya bilang kok anak kecil gitu pakai kerudung, masih halus badannya cewek lagi. Iyalah saya bilang udah tengok jam 8 lewat malam. Jadi kok gitu ya orang tuanya apa memang diberi itu kan? Apa kesempatan untuk cari uang tak tahu lah ya kita kan? Tapi saya lihat di situ. Ah tolonglah ini Pak Salpo, Salpo PP ya.
3: Dinas sosial juga biasanya ya.
1: Tolonglah dirajia malam juga gitu.
3: Iya. Baik. Iya, itu banyak nggak Bu maksudnya di persimpangan seperti itu?
1: Kalau di daerah itu memang sering tuh simpang Yaim Sabran sama Yarsi itu sering.
3: Ada ya?
1: Ada, tetap ada. Sore, malam ada.
3: Tolonglah terutama kan anak-anak ya.
1: Kalau anak-anak kasihan. Nanti diserempet motor atau mobil gimana tuh?
3: Iya.
1: Baik. Orang tuanya nggak tahu lah ya, tahu atau enggak, kita kan nggak tahu itu kan, tapi itu dibawa oleh abangnya, adiknya itu. Lihat, aduh saya bilang apa, saya kasih kayak gini gitu kan.
3: Oke, terima kasih informasinya ya Ibu ya.
1: Iya, itu aja Mbak Ira ya, tolong ini, tadi malam saya lihat nih soalnya.
3: Tadi mengenai knalpot bronk juga sudah ada tanggapan, masih ada razia rutin yang dilaksanakan, mudah-mudahan bisa mengurangi. Dan ada efek jera lah untuk mereka pengguna yang menggunakan knalpot bronk ya.
1: Kalau
3: ya?
1: Yang di Batu Layang tuh kayaknya disengaja di Mbak Ira setiap dekat-dekat udah apa jam 24.00 dia ngebut tuh selaju-lajunya gitu kan. Apa dia mau coba motornya gitu kan. Saya sering dengar itu malam.
3: Terima kasih Bu ya informasinya.
1: Iya, terima
0: kasih.
1: Mudah-mudahan ya ini kan jadi lebih tertib lagi gitu kan di jalan raya. Iya, makasih ya Mbak Ida.
3: Sama-sama, Ibu sehat selalu.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini laporan baru lagi ya dari Bu Rusmiati ya terkait dengan kali ini anak kecil yang dikhawatirkan tadi ya pendengar terserempet kendaraan karena masih usia anak-anak sekitar 4 tahun begitu nih ya.
3: Kecil sekali itu ya Fatih ya.
0: Iya, memegang kemoceng untuk membersihkan kaca mobil pada malam hari lagi. Nah, gimana perhatian dari orang tua juga sebenarnya ini sebenarnya kita pertanyakan. Nanti akan kami coba sampaikan ya kepada pihak terkait dalam hal ini Satpol PP dan juga Dinas Sosial ya.
3: Sebenarnya memang sudah beberapa kali diadakan juga razia ya terhadap anak-anak di bawah umur yang katanya itu dimanfaatkan gitu ya Fatih Firdaus juga ya supaya apa ada yang mengemis kemudian yang berjualan kalian pernah lihat nggak sih? Nah misalnya di tempat-tempat makan gitu ya
0: anak-anak kan?
3: Iya yang sampai ada yang nangis gitu pernah nggak?
4: Itu ada di Pontianak ya?
3: Ada. Begitu. Nah. Kalau di Sambas gimana itu Firdaus? Adakah yang dimanfaatkan anak-anak begitu kita bilang ya?
4: Dikatakan nggak ada. Kadang ada Bung Uslia, tapi jarang sekali di Sambas. Cuman ada aja nih yang lagi jualan. Tapi itu cuma normal aja jualan anak-anak. Itu mungkin bisa dikatakan bawa balita juga di depan depan gerbang keraton Sambas. Nah itu sering setiap hari. Kadang
3: Bung Uslia nggak tahu apa memang benar nggak ada yang menjaga sehingga dibawa berjualan atau memang dimanfaatkan. Nah, itu
4: tapi
3: yang kita
4: Bung
3: juga
4: pernah,
3: tidak tahu pastinya.
4: Pernah nanya gini Ira sama dia, karena waktu itu kan dia lagi jualan, penasaran beli pete sambil nanya. Ini adiknya kenapa jualannya? Terus dia bilang memang bantu orang tua. Terus orang tuanya kemana? Memang ada lagi kerja. Oh, ini disuruh atau jualan sendiri? Kepo banget Bung Us nanya. Mau sendiri Kak katanya. Oh, sepertinya hal kayak gitu memang jarang sih di Sambas.
3: Oke, baiklah. Oh, kita beberapa kali ada ya memang Fatih ya.
0: Iya, bahkan jualan terus juga bersihin kaca mobil, ada juga yang manusia silver masih ada enggak Ira?
3: Di perempatan dilihat. Sana kayaknya saya pernah ketemu ada tuh, masih ada satu
0: anak-anak?
3: Dua tuh.
0: Anak-anak? Dewasa?
3: Kayaknya belasan tahun lah ya, 14-an, 15-an gitu, bukan orang dewasa sih, masih remaja-remaja gitu ya. Dan kemarin kan sempat ada yang komplain juga bahwa apa mobilnya udah disemprot padahal dia nggak ada, tiba-tiba udah disemprot aja gitu kan pakai apa sih sabun dan hasilnya juga tidak bersih, malah bikin mobil tambah kotor atau jadi baret.
0: Dikhawatirkan malah itu kacanya ya ada yang berjamur sebagainya begitu ya. Jadi ini meresahkan juga ya untuk masyarakat ya.
3: Terutama kan karena ada membawa anak kecil gitu ya.
0: Itu dia pendengar.
3: Sudah kita tampung, terima kasih buat informasinya.
0: Iya, nanti juga masih ada nih tanggapan dari pertanyaan Bu Rusmiati sebelumnya ya. Tadi kan udah ada soal knalpot brong, kemudian ada juga soal layangan ya, nanti akan kita bahas kembali pendengar. Sudah dapat tanggapan juga dari Satpol PP. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Kita break terlebih dahulu, Ira dan juga Firdaus. Masih akan ada beberapa iklan-iklan yang mau lewat. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
2: Baru buka ke bang warungnya.
5: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
2: Enggak, mau beli rokok ya nih.
5: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
2: Rokok apa pula nih Bang? Itu gak ada pita cukai nih. Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
5: Oh no. Alamak, iya ke? Nah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya, ada cukainya, asli.
2: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal, Bea Cukai Pontianak makin baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Randes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses, serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI, masih temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Pontianak dan juga RRI Sambas. Masih bersama saya Al-Fatih, terus ada siapa?
1: Ada saya. Masih bersama Ira Adriani, ada Firdaus juga di Sambas ya, Firdaus.
2: Oke, masih di Halo RRI.
0: Masih di Halo RRI ya, di hari ini 27 Juli 2026 dan kita akan selalu hadir setiap Senin,
1: Rabu
0: dan juga Jumat pendengar.
1: Pukul 9 hingga pukul 10, tapi di luar dari Halo RRI yang ingin menyampaikan laporan, keluhan dan lain sebagainya, boleh disampaikan di via WhatsApp di RRI Pontianak itu 0811 570 1042, atau di Sambas berapa, Firdaus?
2: Bisa di 0851-7670-0977.
1: Dari Sambas mungkin apa ini yang ingin disampaikan?
0: Sudah ada dapat tanggapan kah?
1: Iya, atau yang sebelum-sebelumnya, adakah yang bergabung selain pada momen Halo RRI-nya?
2: Ya, sebelum-sebelumnya kita masih menunggu dari pendengar kita ya. Sebenarnya dari pendengar kita di Sambas mungkin rada malu nih. Tapi nih pendengar, Kabupaten Sambas sebenarnya punya banyak potensi nih, Irangan Fatih ya. Mulai dari pertanian, kayak perikanan, UMKM, pariwisata, hingga kawasan perbatasan. Tapi sebenarnya sebesar apapun potensi itu, semuanya itu akan berkembang ya jika pemerintah dan masyarakatnya terus bekerja sama. Nah, dan juga buat pendengar, terkadang persoalan kecil yang kita alami sehari-hari ini justru menjadi informasi penting ya bagi pemerintah. Misalnya kondisi jalan yang rusak, ataupun saluran air yang tersumbat, atau mungkin pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, atau mungkin yang masih belum tersentuh jaringan internet. Nah, jadi karena itu ya, pendengar Sambas juga Bung Us ingatkan juga dan juga sampaikan, bisa menyampaikan pendapatnya melalui Halo RRI ataupun di line interaktif 0851-7670-0977.
0: Itu dia, betul, setuju sih dengan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Itu merupakan informasi yang penting ya bagi pemangku kepentingan, pendengar, baik itu pemerintah dalam hal ini ataupun stakeholder terkait begitu ya. Karena informasi-informasi kecil yang mungkin luput ya Ira ya dari pantauan
1: pihak-pihak terkait
0: begitu. Jadi memang dari masyarakat lah, dari kita semua yang menyampaikan. Tentunya balik lagi untuk kita sebagai masyarakat pendengar.
1: Iya, karena apa yang Anda sampaikan nanti akan menjadi bahan evaluasi dari penyelenggara pelayanan publik atau pihak-pihak terkait lainnya dengan yang apa yang Anda sampaikan itu untuk menjadi perbaikan. Lebih baik lagi ke depannya memberikan pelayanan dan kembali lagi akhirnya masyarakat yang mendapatkan dampaknya begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, mungkin masih ada yang ragu ya Fatih ya, misalnya mau menyampaikan keluhan itu biasanya tempat-tempat itu kan ada apa namanya tuh? Kotak saran gitu ya.
0: Iya, kotak saran, masukan ya.
1: Atau ada hotline service, ada masyarakat yang berpikir nanti nama saya disamarkan, nanti diviralin gitu misalnya ya. Ada ketidakpercayaan juga, mungkin nanti ditanggapin gak ya begitu, apa yang menjadi laporan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang masih menjadi tantangan tersendiri untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan-masukan, evaluasi, kritik bahkan ya, tentunya yang membangun untuk lebih baik lagi nanti diberikan pelayanan kepada kita.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Itu dia pendengar. Dan akhir-akhir ini bagaimana dengan kondisi listrik Ira? Sudah aman kah? Sudah tidak ada lagi keluhan dari masyarakat yang...
1: Tidak ada sepertinya ya.
0: Sudah aman ya artinya ya.
1: Jadi memang sesuai jadwal dari PLN berikan kemarin ya, bahwa dalam rentang kurang lebih satu minggu kemarin yang kita dikir.
0: Ya, hingga tanggal 11 kemarin ya. Hingga tanggal 11 Juli kemarin emang udah diberi tenggat waktu akan diselesaikan. Dan sekarang benar-benar...
1: Dan perawatan ya.
0: Betul. Oh, okay. Paling kalau misalnya terjadi... Nah, sekarang nih yang paling dikhawatirkan selain kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah, kebakaran gedung ini juga banyak terjadi ya. Beberapa kali ini bahkan dalam seminggu ini ada kayak 3-4 kebakaran yang terjadi di Kota Pontianak.
1: Dampak dari udara yang begitu panas juga mungkin Fatih ya.
0: Panas, terus angin, kering ya kan. Kemarin yang sangat jadi sorotan yang di Ampera pesantren ya. Itu gedung kosong di pesantren Darun Naim kalau nggak salah, di mana juga terbakar kemarin pendengar ya, dan banyak yang melintas di sana sempat melaporkan situasi ya terkini, dekat juga dengan kediaman salah satu penyiar kita ya kemarin ya, Dipa. Jadi kemarin sempat konfirmasi bahwa ya terjadi kebakaran. Nah, ini juga menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa nih lagi banyak sekali kebakaran begitu terjadi akhir-akhir ini pendengar. Tentunya masyarakat untuk diimbau tidak meninggalkan rumah dalam atau gedung ya dalam keadaan yang masih membuat khawatir, atau misalnya ada charger yang belum dilepas dari colokan, atau kompor gas yang mungkin belum sempat dimatikan.
1: Dicek-cek lagi juga, apa namanya, listrik-listrik, kabel-kabelnya ada yang rentan untuk konslet enggak gitu, misalnya terbuka dah kabelnya gitu.
0: Betul, ya. Ini juga kemarin sempat disampaikan ya oleh pihak PLN sebenarnya pendengar, dan dapat Anda sampaikan juga keluhan Anda itu melalui Halo RRI atau langsung ke kontak senternya PLN.
1: Yep.
0: Dan ngomong-ngomong soal listrik juga nih, Raya, tadi yeah. soal apa namanya, tadi layang-layang yang juga kan pasti akan berpengaruh nih terhadap listrik begitu pendengar ya. Kita bacakan satu lagi tanggapan dari Kasat Pol PP Kota Pontianak. Mengenai laporan dari ini Ibu Rusmiati juga kemarin yeah. ya, yang sempat melaporkan soal tali layang-layang pendengar ya, yang menjadi keresahan masyarakat, di mana tali layang-layang ini juga kadang bahkan berbahan gelasan yang tajam. Nah, ini tentunya kan akan berbahaya ya bagi yeah. Pengguna jalan, terutama pengguna sepeda motor, dan juga tidak sedikit warga yang mengkhawatirkan resiko kecelakaan ini karena kan tali layang-layang itu kan tipis sekali, oh, Raya.
1: Tidak
0: terlihat. Nah, selain itu juga tajam, sehingga juga ini mendorong kita tentunya untuk bersama ya mengawasi tentunya dan masyarakat agar tidak menerbangkan layang-layang di lokasi yang berdekatan dengan jalan utama atau bahkan
1: padat penduduk juga ya.
0: Padat penduduk atau justru dekat dengan gardu listrik biasanya. Nah, kemarin waktu on air sama PLN sempat tuh dibahas kalau misalnya pernah listrik tiba-tiba
1: jatuh gitu ya bahasa kita ya, apa sih,
0: gak jauh, down kayak kedip dikit.
1: Oh, okay.
0: Nah, itu tuh salah satu indikatornya ya,
1: ada tali layang-layang
0: lagi kena.
1: Oh,
0: tuh
1: gitu.
0: Nah, itu masih belum sampai mana,
1: daerah mana gitu ya,
0: daerah mana yang ya langsung kena
1: satu kabelnya gitu ya. Senggol gitu ya,
0: nah kesenggol. Nah, jadi di program Halo RRI edisi 13 Juli kemarin ya, keluhan dari Ibu Rusmiati di Batu Layang yang melaporkan terkait adanya tali layangan dari bahan gelasan yang putus di antara jalan YM Sabra menuju Rumah Sakit Yarsi yang menimbulkan korban luka. Menanggapi hal tersebut, pendengar, Kepala Satuan Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro, Bapak Toro ya, memberikan jawaban bahwa tim gabungan telah diturunkan secara rutin untuk melakukan patroli. Dan patroli dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kota Pontianak guna menertibkan aktivitas bermain layang-layang yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya pengguna jalan. BKO, pihak PLN juga sudah menurunkan sekitar 6-10 personel bersama-sama melakukan patroli di Pontianak Utara dan sekitaran daerah Tanjung Raya, yang emang ini merupakan salah satu daerah dengan pelaporan paling banyak ternyata, Ira. Bukan cuma Ibu Rusmiati, ternyata udah
1: banyak juga yang menyampaikan laporan-laporannya.
0: Betul
1: gitu ya. Luar, berarti banyak yang sudah resah begitu nanti ya.
0: Di luar Halo RRI juga udah pernah lapor nih sebenarnya. Okay. Begitu ya. Dan akhirnya tali layangan ini juga sudah didokumentasikan dan sudah diamankan begitu mendengar ya. Ada beberapa gambar dan foto yang disampaikan oleh Satpol PP bahwa ini layangannya juga sudah diamankan.
1: Harapan
0: begitu.
1: Kita tentu ada efek jeranya supaya tidak main layang-layang di, ada yang tadi mengeluhkan yang sebelumnya juga ya, apa namanya, tanaman-tanamannya rusak ya, gitu kan.
0: Iya, karena terinjak-injak.
1: Panjat-panjat pagar gitu. Di Sambas nih kalau Firdaus, pastikah banyak yang main layang-layang juga yang sekarang ini?
2: Sampai
1: atau
2: sekarang.
1: Atau ada razia rutin juga yang biasanya Firdaus pantau?
2: Sampai sekarang masih banyak sekali ramain layang-layang. Tapi masih di daerah-daerah yang aman sekali ya. Bukan lagi cukup aman. Di tempat-tempat jalan sepi seperti di Lumbang, Lumbang Keramat. Itu kan daerah-daerah jalan yang banyak persawahan. Nah, jadi
1: di sana masih banyak ya daerah untuk main layang-layang ya.
2: Kalau mau main layang ke Sambas kayaknya kejauhan ya.
1: Jauh. Mau ke mana? Mau ke Sambas gitu, ngapain main layang-layang?
2: Mau layang pula tuh.
1: Yang layang pula tuh gitu.
0: Tapi kan juga tetap berbahaya tuh kalau misalnya pakai tali gelasan yang tajam itu loh.
2: Nah, itu mungkin
1: sebenarnya buat apa sih, taruhan ya?
0: Bukan taruhan, maksudnya untuk kan diadu tuh kan. Apa sih namanya?
1: Makanya taruhan enggak sih itu?
2: Apa ya namanya?
1: Enggak tahu juga ya kalau mereka taruhan apa enggak gitu.
2: Mungkin
1: ya.
2: Pertandingan enggak. Kayaknya keren-kerenan iya, tapi kan
0: kadang kan kita juga di atas sana kita enggak tahu itu layangan punya siapa ya.
1: Ya, pokoknya ada kepuasan tersendiri bisa memutuskan layangan orang gitu ya.
2: Tapi ada hal yang sangat menarik nih, Ira sama Fatih. Apa enggak tahu enggak sih fun fact-nya? Itu yang lebih seru tuh bukan layangannya atau tempatnya, justru yang paling seru itu ketika layangan putus mereka ngejar semuanya.
0: Iya, justru itu tuh yang seru tuh sebenarnya.
2: Tapi itu bahaya ya.
1: Itu berbahaya ya.
0: Ya, itu berbahaya pendengar. Dan juga dapat merugikan masyarakat juga tadi ya. Kalau misalnya tadi bahkan ternyata di Sambas kan masih banyak tanah atau kebun masyarakat ya. Betul. Yang khawatirnya terinjak-injak.
1: Kebunnya kita gak ada keluhan masyarakat nih.
2: Tapi alhamdulillah kalau di kebun ini gak ada keluhan masyarakat terkait anak-anak yang suka ngejar layangan ya. Tapi ada satu menarik kemarin kabar berita ini juga dari MKM ya, mulut ke mulut, satu orang temannya itu masuk ke sumur. Nah, itu kan bahaya tuh, Ira.
1: Masuk ke sumur?
2: Iya, gara-gara ngejar layangan kan gak lihat bawahan itu ya. Ada sumur di sawah itu, masuk dari situ. Mungkin nggak luka tapi bahaya juga ya buat keselamatan diri sendiri begitu.
1: Itu kan mereka orang tua saya itu pernah naik motor, anak kecil yang nabrak ya, bukan kita yang nabrak mereka, dia yang nabrak.
0: Karena?
1: Karena kejar layangan. Akhirnya kita lagi yang tanggung jawab, mesti bawa ke rumah sakit gitu kan, padahal dia yang nabrak kita gitu kan. Nah jadi tolong ya, jangan main layangan, ngejar layangan. Beli aja murah kayaknya ya.
0: Iya.
1: Jangan main layangan deh kalau gitu.
2: Nonton aja mereka yang main gitu ya.
1: Atau dibikinin dulu sempat ada festival juga ya.
0: Yang resmi begitu ya, di tempat yang memang terbuka, tidak apa ya, tidak dekat dengan pemukiman warga begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu apa ya? Memang si layang-layang ini kan menjadi salah satu
1: permainan
0: tradisional yang inginnya kita lestarikan, tapi kan tidak dengan cara yang salah juga begitu.
2: Betul.
0: Pendengar, itu dia. Baik, selesai sepertinya di layang-layang dan himbauan kepada masyarakat ya, apalagi nih cuaca sedang panas begitu ya. Angin juga sebenarnya ini ya, padahal mendukung untuk bermain layang-layang, tapi sebaiknya dihindari pendengar ya. Nah, sebaiknya dihindari, bukan.
1: Anginnya kekencengan ini kayaknya. Kemarin anak saya bilang ini kalau main layangan bisa-bisa kita-kita juga ikut terbang.
0: Kali ini kita akan update informasi pelayanan Samsat Keliling Ira. Kami lansir dari laman Instagram Samsat Pontianak, di mana saja titik-titik yang nanti akan dilaksanakan ya untuk pelayanan Samsat Keliling. Kami update pendengar, kali ini Samsat Keliling hari ini Senin 27 Juli 2026, jadwal harian Samsat Keliling dari pukul 9 ini ya, saat ini sudah mulai, hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pontianak 1.1 di Jalan Komyo Sudarso, Jeruju, depan SD Negeri 56, kemudian Samkel Pontianak 1.2 di Jalan Merdeka, tepatnya di depan SPBU. Samkel Siantan di Jalan Sultan Hamid 2, depan AR Gym, kemudian Samkel Kuburaya, Taman Tugu Dirgantara, Lanut Supadio. Dengan persyaratan bawa aja KTP asli. Untuk Anda ingin bayar pajak nih ya.
1: Yep.
0: Ya kalau nggak mau bayar pajak nggak usah datang ya Ira.
1: Bayar kalau sudah jadi ini.
0: Kalau misalnya nggak datang.
1: Sudah dekat harinya ya.
0: Bawa SKPD dan notis pajak asli, STNK asli juga. KTP harus sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK dan notis pajak. Itu dia pendengar.
1: Baik.
0: Ini kan titik-titik Samsat Keliling. Jika nanti Anda datang ke sana tidak ada Samsat Kelilingnya, lapor juga ke sini. Nah. Ternyata enggak ada gitu kan.
1: Atau ini juga begitu lihat Samsat Keliling langsung Samsak lagi. Samsat Keliling langsung ingat, oh, saya kendaraannya sudah deket enggak ya bayar pajaknya. Kadang-kadang tuh bukan karena kelalaian tapi lupa ya Fatih ya.
0: Betul.
1: Nah, bisa dicek lagi surat menyurat kendaraannya, siapa tahu sudah deket, bisa dilaksanakan pembayarannya sebelum kena denda begitu.
0: Sebenarnya
1: ya,
0: paling cara paling gampang tuh lihat plat nomor.
1: Mm-mm,
0: kan ada bulannya kan.
1: Ya, ada bulannya di situ.
0: Saya kayak bulan depan nih udah harus bayar nih.
1: Wow.
0: Bulan Agustus.
1: Apa ada tagline-nya itu? Warga taat bayar pajak. Eh sudahlah ya.
0: Taat pokoknya bayar pajak.
1: Kalau di Samas gimana nih Ferdos, ada mungkin juga informasi-informasi yang bisa di layanan-layanan yang bisa di yang biasanya gitu ya dimanfaatkan masyarakat yang mungkin mau diinformasikan, silakan.
2: Ya kalau di sama-sama nih, kalau sistemnya itu kan Samsat Keliling, sistem jemput bola ya Fatih ya Ira ya. Dan di Sambas juga ada kalau mau Samsat Keliling di Sambas, sistem jemput bola. Nah jadi juga pendengar ataupun mereka-mereka yang ingin melakukan pembayaran pajak dan juga mau memperpanjang SIM ataupun STNK, ini bisa nih. Jenis layanan yang tersedia ini juga banyak ya Fatih dan juga Ira. Pengesahan STNK tahunan ini bisa, pembayaran pajak kendaraan PKB atau perpanjangan STNK, penggantian TNKB yang udah 5 tahunan, dan juga konsultasi pajak daerah. Syaratnya tuh gampang sekali, cuma 3 aja: STNK asli kendaraan, KTP sesuai nama di STNK, dengan notis pajak atau SKPD tahun terakhir. Nah, dan juga kalau mau pendengar pakai online bisa di Samsat Gokatan. Nah, itu bisa itu? Di
0: Itu khusus Sambas.
2: Khusus Sambas. Ya, ini operasinya juga udah berkala. Dan juga kalau untuk gerai dan juga kantor pembantunya juga ada nih sebenarnya, untuk yang terlewat ya, unit keliling wajib pajak bisa merapat ke kantor Samsat Sambas, juga bisa juga di Samsat Pembantu Pemangkat, gerai Sekura dan juga Sentebang, Galing dan juga gerai Tebas, itu ada tuh Fatih sama Ira.
1: Okay, baik. Itu beberapa yang bisa dimanfaatkan masyarakat ya, agar bisa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2: Oh ya, dan juga itu untuk kenapa? Jam operasionalnya mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore sih.
0: Setiap baik. Hari?
2: Iya, setiap hari.
0: Baik, itu dia pendengar ya.
1: Kondisi lalu lintas Fatih mungkin bisa dicek-cek juga. Boleh. Bagaimana saat ini terkini jalur-jalur mana yang cukup padat, kemudian mana yang lengang, kemudian siapa yang sekarang saya ada lihat konten Pak Polisi itu orang-orang yang tidak memakai helm tuh difoto gitu ya, jadi dapat laporan langsung gitu bagaimana masyarakat akhirnya ada yang karena malu dia putar balik gitu ya. Oh,
0: yeah.
1: Kadang-kadang sanksi sosial itu lebih ini ya.
2: Iya. Lebih malu. Lebih ngefek ya Ira ya.
1: Lebih bermanfaat, lebih berefek sebenarnya.
0: Baik. Dan kali ini kami pantau pendengar ya CCTV lalu lintas wilayah di sub kota Pontianak. Sekarang channel YouTube-nya udah sampai 5 Ira. Terakhir kita lihat sudah cuma 3 gitu ya.
2: Oh.
0: Udah naik 3. Sekarang naik 5. Sudah semakin banyak artinya
1: real time itu ya.
0: Betul, dan tentunya ini real time juga dapat Anda pantau pendengar. Kalau begitu kami update yang di CCTV wilayah 5-nya ya, agar kita dapat update juga pendengar.
1: Daerah mana itu?
0: Sebentar. Kita cek terlebih dahulu di laman CCTV. Di sini ada di Ali Anyang juga ada nih. Wah, Ali Anyang baru nih, titik baru nih ya. Kemudian
1: dan situ cukup padat juga ya di sana ya.
0: Betul, Tani Makmur juga baru. Kemudian yang baru lagi nih di Simpang Perempatan ya, Perempatan Dr. Wahidin dan Dansen. Dan Dansen baru. Urai Bawadi sampai Suwiknyo juga terpantau saat ini sampai Simpang Johar yang paling dekat dengan RRI Pontianak. Nah, ini semuanya sudah tampak jelas, terima kasih nih. Artikelnya juga menyampaikan apresiasi ya kepada Dinas Perhubungan dalam hal ini memberikan pelayanan maksimal nih kepada masyarakat. Kenapa gak dari dulu coba kan Ira? gak nyampe depan rumah Ira nih sayangnya ya.
1: Waduh, buraya ya.
0: Ali Anyang terpantau, ini pertigaan ya, pertigaan Ali Anyang saat ini terpantau lancar.
1: Lancar.
0: Ya, lancar saja. Kemudian perempatan Tani Makmur terpantau, ini mulai padat pendengar ya, karena juga kan Tani Makmur menuju ke PGA itu tidak ada lampu merahnya ya.
1: Iya, di situ benar-benar bingung ya.
0: Iya,
1: iya. Saya kalau lewat situ.
0: Beri kesempatan aja udah kalau lewat situ tuh kan. Maksud,
1: mesti hati-hati ya, apalagi di situ ada sekolah.
0: Betul, nah, MTS ya.
1: Iya, nggak jauh juga pasar. Itu kalau pas anak-anak bubar sekolah, wah. Pagi-pagi pas anak-anak datang sekolah juga luar
0: biasa. Di situ kan sekolah, terus ada pasar, ada SPBU juga.
1: Ada sekolah tuh dua ya di situ ya.
0: Iya, ada
1: SD juga ada
0: ya, kalau nggak salah.
1: Apa? Sekolah apa ya situ?
0: MTS, MTS 2.
1: MTS 2 benar, terus pasar berteret-teret kan ada TK juga di situ, terus depan Pasar Kemuning ada sekolah juga, itu lupa saya nama sekolahnya.
0: Kalau hari Minggu ada gereja juga di situ kan, lengkap
1: SPBU sudah. SPBU juga tak lama ada bundaran lagi di situ.
0: Ya, tapi memang karena mumpung saat ini belum ada lampu merah, atau tetap pendengar harus patuhi ya, jangan melawan arah. Nah, kadang tuh ada yang curi-curi dari pinggir tuh Ira, curi-curi ngambil pinggir gitu kan.
1: Yang tapi salah jalan itu ya.
0: Melawan arah, nah itu yang dikhawatirkan pendengar ya. Tapi saat ini terpantau aman ya pendengar. Kemudian kita bergeser lagi di Simpang Perempatan Dr. Wahidin dan Danau Sentarum yang saat ini terpantau ramai lancar. Simpang Urai Bawadi Suwiknyo juga ramai lancar. Simpang Johar juga terpantau lebih lengang daripada biasanya. Dan terakhir di Simpang Urai Bawadi menuju Sultan Syahrir ya, di mana saat ini terpantau lengang. Itu dia pendengar informasinya.
1: Jadi kalau memang di Pontianak ini bisa dikatakan ada beberapa jam-jam tertentu, terutama pagi-pagi, nah itu padat di mana-mana. Terus juga sore hari pas jam pulang sekolah, pulang kerja. Nah, karena anak-anak sekarang kan full day school itu rata-rata pulangnya udah mendekati sore ya.
0: Oke,
1: jadi itu yang memang lebih padat kondisi lalu lintas.
0: Itu dia pendengar.
1: Firdaus, ada informasi yang mau diupdate ini Fatih katanya, silakan.
2: Boleh juga nih kalau dari Sambas ya, kita juga kalau ngomong-ngomong masalah jalan dari pantauan CCTV sebenarnya enak gitu ya Ira sama Fatih ya.
1: Itu kalau jadi pas mau pergi gitu bisa pantau dulu mana nih yang lancar gitu ya.
2: Ataupun gini mau ke Pontianak nih hujan nggak ya, tengok CCTV aja gitu ya. Wah, hujan, bawa jas hujan. Nah, tapi kalau di Sambas kalau mau lapor CCTV nggak ada CCTV-nya. Tapi kalau dari pantauan mata aja langsung aman aja. Sambasnya lancar. Paling
1: gak
2: yang
1: macet ya sana ya.
2: Iya, paling yang nggak aman nih udaranya sama cuacanya aja nih yang masih panas sama bahaya api. Nah, kalau ngomong-ngomongin api di sini juga Bung Uus ada dengar-dengar cerita nih, dan juga ada juga informasinya dari Kabupaten Sambas ya, tentang kondisi karhutla. Salah satunya itu kayak di Desa Tepapan Hulu nih. Nah, karena kondisi cuaca yang panas dan lahan yang mulai ngering, ini potensi munculnya api itu banyak sekali. Jadi pemerintah tuh ngajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar atau tidak membakar sampah sembarangan, serta segera melapor apabila adanya asap atau titik api agar dapat ditangani sejak dini. Karena juga dari pantauan Bung Uus, sorotan juga melalui internet, ini banyak sekali informasi dan juga video-video yang menampilkan kabut asapnya tebal sekali di Desa Tepapan Hulu nih. Nah, apakah ini memang salah satunya? Dan mungkin pertanyaannya, apakah masyarakat kita ini sudah sadar nih bahayanya nih, atau justru ada yang masih buka sampah, membakar sampah di kebun atau buka lahan dengan cara dibakar ya. Bahkan puntung rokok itu aja bahaya ya, Fatih sama Ira ya. Karena itu mencegah lebih bahayanya itu, hal yang sepele disepelein lagi.
0: Baik, itu sebenarnya.
1: Sama kan mungkin karena hari ini panas, jadi banyak orang yang manfaatkan untuk bakar sampah. Nah, misalnya bakarnya sore-sore, terus pastikan bahwa sudah benar-benar mati gitu ya.
0: Apinya.
1: Bukan.
0: Bukan yang bakar. Padam apinya, begitu ya.
1: Padam apinya gitu ya, supaya tidak tadi terjadi hal yang tidak diinginkan, meluas pula nanti ya.
0: Ditinggalin kan, tiba-tiba meluas ke area-area sekitarnya, apalagi kalau misalnya dekat dengan lahan kosong, itu yang dikhawatirkan sebenarnya pendengar. Nah, terakhir sebelum kita pamit ya, ini juga salah satu titipan tadi ya, soal ini sebenarnya banyak juga nih Ira yang suka nitip ini nih, mencari golongan darah. Sebenarnya boleh sekali nih pendengar ya, di Halo RRI, karena kan memang kadang memang sangat dibutuhkan ya, dibutuhkan golongan darah golongan darah O misalnya atau AB gitu ya.
1: Apalagi butuhnya tuh benar-benar urgent memang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, atas nama siapa? Itu boleh Anda sampaikan ke sini pendengar. Beberapa waktu lalu juga sempat ada yang mengirimkan ke kami, dan kami juga nanti di lain kesempatan akan cari ya, ada list. Ada kemarin saya sempat dapat Ira list dari PMI siapa nomor-nomor yang dapat dihubungi dengan golongan darah apa. Nanti dapat kami sampaikan di edisi setelahnya nanti pendengar ya. Dan boleh juga berkolaborasi dengan PMI Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Itu
1: baik,
0: dia.
1: Karena memang kadang kebutuhan darah itu tadi ya Fatih ya, walaupun banyak yang sudah donor tapi masih kurang. Karena memang dari daerah-daerah juga yang biasanya, terutama karena ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan, nah itu ngambil darahnya juga atau kebutuhan darahnya juga masih di sini begitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Biasa, Fatih rutin gak tuh donor?
0: Rutin dulunya.
1: Dulu
0: kapan ya terakhir ya. Dan makanya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, kadang tuh direkomendasikan untuk berkolaborasi dengan PMI.
1: Betul.
0: Mengadakan yang namanya donor darah.
1: Termasuk begitu. Kita juga ya pada sering. Saat hari radio pasti ada.
0: Bulan depan nih pasti nih.
1: Nah.
0: Iya, bulan-bulan depan.
1: Terus juga gimana, rajin enggak berdonor?
2: Oh, saya juga belum pernah berdonor. Takut saya jarum suntik ya. Takut. Tapi kalau niat ada, tapi lihat jarum, wah, pulang saya.
0: Niatnya ada. Baik, terima kasih Bung Firdaus.
1: Oke, kita pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Halo RRI ya, Firdaus. Okay, jangan lupa di Sambas diajak-ajak lagi. Terakhir mungkin pendengarnya, selain di momen halo, jadwal Halo RRI gitu ya.
0: Betul.
2: Bisa kalau mau di Sambas, mau laporan ataupun menyampaikan kritik, saran ataupun juga masukannya bisa di 0851-7670-0977 ya pendengar. Jadi line interaktif ini bisa kami terus buka 24 jam. Yang ingin menghubungi ataupun masukannya bisa langsung. Jangan lewatkan kesempatan untuk jadi bagian dari pembangunan Kabupaten Sambas nih pendengar. Karena memang setiap suara yang disampaikan dengan santun itu adalah bentuk kepedulian terhadap daerah kita yang kita cintai. Oke.
1: Okay. Wis, mantap. Terima kasih Firdaus. Sampai ketemu lagi ya.
0: Sama-sama. Sedangkan di Pontianak Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Bahkan di luar jam Halo RRI begitu ya. Terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung, dan setelah ini masih akan ada rekan kami Andri Widianto yang akan melanjutkan rangkaian Pontianak siang ini. Saya Al-Fatih, pamit undur diri.
1: Saya juga pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Baru buka ke bang warungnya.
4: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
3: Enggak, mau beli rokok ya nih.
4: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
3: rokok apa pula ni bang? Kenapa nak ada pita cukai ni? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
5: Oh no.
4: Alamak, iya ke? Dah bang, pakai rokok yang biasa jelah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini mendekati siang ya, kita bersama dalam sesi pengaruh setaraan gender dan inklusi. Dan di pagi hari ini hingga nanti mendekati pukul 11 kita akan bersama, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa meramaikan kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini juga peringat dalam rangkaian Pontianak siang ini, kita akan membahas terkait dengan mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak. Dan di pagi hari ini sudah bersama kami Ketua HWCI Kabupaten Kuburaya bersama dengan Bang Billy Ananda. Halo.
1: Halo Bang.
0: Kabar baik ya Bang Billy?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah baik. Walaupun di luar sana udaranya tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi tadi perjalanan ke sini aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman. Oke deh, baik. Nah, ini yang akan kita bahas adalah mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak gitu. Tapi apa yang perlu diketahui oleh pendengar kita terlebih dahulu nih Bang Billy ya, terkait dengan sebenarnya perlindungan anak dalam konteks kehidupan saat ini tuh seperti apa sih gambarannya?
1: Perlindungan anak itu seperti menjaga mereka dari bahaya, Bang. Tapi juga tentang memastikan mereka mendapatkan lingkungan yang aman, pendidikan yang layak, dan bagaimana cara kita untuk bisa membuat anak itu tumbuh dan bermimpi dan meraih mimpinya hingga bisa menjadi generasi yang bisa membuat bangga gitu, Bang.
0: Oke, baik. Oh, berarti di mana anak-anak ini bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Tumbuh dengan
1: pendidikan.
0: Dapat pendidikan yang layak gitu ya. Dan juga bisa berkembang dengan dengan lingkungan yang positif tentunya ya.
1: Betul, Bang.
0: Oh, oke, baik. Nah, seperti apa sih Bang Billy terkait dengan perlindungan anak, atau mungkin ada case nggak sih terkait dengan hal ini gitu ya, terutama di Kalimantan Barat nih yang menjadi concern gitu atau perhatian?
1: Baru-baru saja HWCI menangani satu kasus, Bang, terutama kasusnya tentang pelecehan seksual. Itu terjadi pada tahun 2025 akhir mungkin, yang dilakukan oleh kakek dan paman yang memperkosa keponakannya. Dan itu kasusnya sangat sangat rumit kalau saya bilang, karena di situ tuh juga ada beberapa permainan, Bang, juga tidak bisa kita pastikan juga bahwasannya kakek itu bersalah juga gitu, karena gimana sih ngomongnya, anak sama kakek sama anak itu sama-sama mau, Bang, gitu. Tapi yang namanya juga kita perlindungan anak ya, Bang, ya. Tentunya kita membela anak itu walaupun anak itu tuh anak itu juga melakukan tindakan yang tidak masuk akal juga, Bang.
0: Tidak sesuai gitu dengan ya. Asusila tentunya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Bang.
0: Baik. Berarti itu yang menjadi concern gitu ya, walaupun dalam tanda kutip ini mungkin di luar case itu ya, walaupun si anak itu bersalah gitu ya, tapi tetap dapat perlindungannya sebagai ya, anak juga
1: sebagai
0: gitu
1: anak
0: ya.
1: Karena dalam undang-undang udah tercatat, Bang, bahwasannya anak itu harus dilindungi gitu.
0: Sampai usia berapa sih, Bang Billy?
1: Batas usia anak, bisa dikatakan anak itu batas usianya 17 tahun. Di atas 17 tahun itu udah dikatakan dewasa, Bang.
0: Oh, oke, okay, baik. Oh, berarti sampai dia belum menginjak usia
1: 18 tahun itu masih anak.
0: 18 tahun itu masih anak.
1: Ya.
0: Oh, oke, okay, baik. Dan ya pastinya ini ya, ini menjadi tantangan bersama ketika anak juga melakukan kesalahan tentunya ya.
1: Betul,
0: nah,
1: Bang.
0: Tapi sebenarnya kalau Bang Billy dan teman-teman yang alami beberapa waktu ini juga, kira-kira tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya untuk anak-anak untuk saat ini?
1: Edukasi sih, Bang. Tantangan terbesar kami adalah mengedukasi mereka, karena yang kita tahu kenakalan remaja saat itu luar biasa. Macamannya caranya kita, tidak hanya saya, tapi kita semua bergerak untuk bisa mengedukasi, terutama tuh orang tuanya, Bang, bahwasannya kenakalan remaja saat ini sangat berbahaya, kayak narkoba, kayak pergaulan bebas, seks, dan lain sebagainya.

0: tahun 2025 yang saya tahu, kasus kekerasan anak itu dan kenakalan anak itu sangat tinggi, Bang.
1: Hmm.
0: Sangat tinggi karena banyak karena kalau kita tahu, Bang, ya, contohnya saya aja. Saya generasi muda lah contohnya, kayak masih anak-anak lah kan. Saya tuh pengen mencoba, Bang, mencoba hal yang baru dan saya tuh enggak tahu bahwa hal yang saya ingin mencoba itu adalah hal yang tidak bisa dikatakan wajar gitu. Itu sih, Bang, kayak
1: apakah karena wadahnya yang kurang atau apa sebenarnya, Bang Gili?
0: Untuk wadah sih sepertinya tidak berkurang, Bang, cuman mungkin perhatian dari orang tua yang kurang dan membuat anak itu merasa mereka, oh, bodoh amat lah aku melakukan ini, melakukan ini. Contohnya orang tua aku aja gak peduli dengan aku gitu. Kayak kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, maka anak itu bisa melakukan tindakan yang di luar kata wajar sih, Bang.
1: Oke, baik, Bang. Bang Mili, kalau Bang Mili sebagai anak juga gitu ya, dan juga mungkin orang tuanya juga itu pastinya ada gitu ya, Bang, ya. Pastinya juga mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, bagaimana caranya kalau menurut versinya Bang Billy gitu ya dan teman-teman untuk bisa berkomunikasi baik dengan keluarga, terutama dengan orang tua ini, Bang?
0: Bagaimana caranya kita sebagai anak untuk bisa berkoordinasi atau berkomunikasi yang baik terhadap orang tua itu melalui konteks seperti ini, Bang. Kita langsung kasih contoh aja, Bang, ya. Contohnya boleh, seperti boleh. Misalnya saya pengen berangkat sekolah, kita bilanglah orang tua gitu, "Mak, Pak, berangkat sekolah," gitu. Biasanya kan anak kan berangkat sekolah itu tanpa informasi orang tuanya, Bang. Tiba-tiba langsung berangkat gitu kan. Terutama itu kita salim lah orang tua kita gitu, Pak. Itu udah salah satu tindakan komunikasi dan tindakan anak itu bawanya peduli terhadap orang tuanya dan orangnya juga peduli terhadap anaknya.
1: Oh, mungkin itu salah satu di antara contoh komunikasinya gitu, Bang, ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari versinya Bang Mili juga gitu dan juga mungkin teman-teman di HWCI, sebenarnya bentuk kekerasan seperti apa sih yang paling sering terjadi tapi mungkin masyarakat masih kayak kurang sadar gitu. Oh, ini tuh ternyata salah satu bentuk kekerasan loh terhadap anak gitu.
0: Bullying sih, Bang. Itu satu tindakan kekerasan verbal dan nonverbal. Kita nggak tahu omongan apa yang kita omongkan ke orang itu akan menyakitkan hatinya. Karena tindakan bullying itu tuh ada juga tindakan bullying yang tidak sengaja, Bang. Melalui omongan yang membuat mereka tuh merasa tersinggung dan merasa dilecehkan oleh perkataan-perkataan yang kita keluarkan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, mungkin kayak ini ya, kayak bahasa-bahasa, "Oi, kecil," gitu ya. Itu aja udah salah satu dalam tanda kutip bullying juga mungkin, ya.
0: Kenapa orang ini ngata aku kecil?
1: Ah, iya, mungkin kayak gitu ya. Oh, oke, okay, baik. Tanpa kita sadari itu jadi salah satu faktor juga gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Bang.
1: Untuk yang namanya melakukan kekerasan terhadap anak itu sendiri. Oke, okay, baik. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan bahas juga beberapa di antaranya, mungkin sebenarnya dampaknya seperti apa sih, baik itu bagi si anak maupun lingkungan gitu ya, ketika anak itu tumbuh kembang dalam keadaan yang mendapatkan kekerasan gitu ya. Nah, nanti kita coba bahas. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini

0: Ramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Tombo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
1: Nanti lagu apa kita pace?
3: RRI digital saja tuh.
1: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Masih di Pro Satu RRI Pontianak dan kita masih di pengaruh taman gender dan inklusi. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih bersama dengan Bang Billy ya. Dan kita masih membahas terkait dengan seperti apa sih mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak. Nah, tadi kita sudah bahas banyak juga gitu pendengar ya, terkait dengan seperti apa sih konteksnya untuk perlindungan anak itu. Kemudian apa yang menjadi concern juga kemarin dari beberapa kasus. Dan juga bagaimana sebagai anak untuk bisa berkomunikasi terhadap orang tuanya. Nah, tapi tadi juga sempat dibahas kaitannya dengan apa sih, kayak kekerasan yang sering terjadi tapi itu tanpa disadari itu adalah bentuk kekerasan juga gitu ya Bang Billy ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian apa sebenarnya dampak yang bisa dirasakan langsung, baik itu bagi si anak ataupun bagi lingkungannya, ketika ya harus menghadapi yang namanya kekerasan itu sendiri Bang Billy?
2: Untuk dampak yang akan didapatkan oleh anak itu, yang pertama mereka merasa dikucilkan Bang, karena dampak dari perbuatan mereka. Jadi itu berpengaruh kepada mental mereka juga.
0: Baik, berarti mentalnya yang kena ini ya Bang.
2: Iya.
0: Kalau istilah kata anak zaman sekarang itu kena mental gitu ya.
2: Mental.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya apa? Apa kewajiban dan hak dari anak yang memang harus didapatkan gitu Bang?
2: Hak dari anak tersebut itu tuh mereka harus mendapatkan lingkungan yang layak Bang. Lingkungan yang layak, terus mereka harus mendapatkan yang namanya fasilitas. Fasilitas yang benar-benar mereka butuhkan. Yang ketiga itu mereka harus mendapatkan pendidikan. Karena demi meraih generasi emas tahun 2045, kita sebagai generasi muda tuh harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita harus jadi orang yang menginspirasi. Bagaimana kita untuk bisa menjadi orang inspirasi dengan itulah Bang, mendapatkan perlindungan dan mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan positif.
0: Oke, baik. Dengan tadi ya itu ya, berarti hal-hal yang hak-hak yang pastinya itu harus didapatkan bagi anak gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul
0: Bang. Dan nah kalau di sini sendiri Bang Billy, bagaimana sih untuk bisa anak-anak ini setidaknya gitu ya, tidak mengabaikan yang namanya kewajibannya juga gitu Bang Billy?
2: Kewajiban anak tuh terhadap orang tuanya atau terhadap apa nih Bang?
0: Terhadap lingkungan, terhadap orang tua, terhadap pendidikannya juga.
2: Anak terhadap lingkungannya, terutama mereka harus terhadap orang tua dulu aja ya. Lagi memikir soalnya. Terhadap orang tua itu mereka harus menghormati dan menaati peraturan yang ditentukan oleh orang tuanya. Selagi peraturan yang ditentukan oleh orang tuanya itu masih masuk akal, kenapa mereka harus melanggar? Demi kebaikan bersama juga kan. Untuk lingkungan, mereka harus berbaur ke masyarakat sih Bang, agar mereka mendapatkan beberapa informasi dan lebih kenal terhadap tetangga dan masyarakat sekitarnya. Dalam bidang pendidikan, kewajiban mereka tuh harus mengerjakan tugas, menaati peraturan guru dan lain sebagainya Bang.
0: Bang Billy, kalau gitu ya, biasanya kan ini kan kalau anak-anak gitu, apalagi dari yang kecil sampai, maksudnya dari kecil tuh dari kayak TK, SD, SMP, SMA. Kadang kan dunia pertemanan ini kan variatif gitu ya. Betul. Ada yang baik, ada yang tidak gitu. Kalau dari sudut pandangnya Bang Billy, seperti apa ini untuk memfilter? Bagaimana seorang anak harusnya bisa memfilter lingkungannya, terutama lingkungan pertemanan?
2: Bagi saya itu sebenarnya untuk memfilter itu Bang, tergantung pada diri sendiri Bang. Misalnya saya mendapatkan teman yang misalnya preman, orang-orang yang suka berbuat kekerasan gitu Bang. Tapi orang-orang seperti itu tuh pasti kita butuhkan. Macam mana untuk kita tidak mengikuti jejak mereka saja. Bagaimana cara kita untuk bisa menjaga, mengontrol diri kita agar kita tidak keluar dari yang namanya tindakan kekerasan.
0: Berarti balik lagi filter tuh ke diri sendiri ya.
2: Betul,
0: milihnya
2: Bang. Memilih. Siapapun boleh jadi teman Bang.
0: Siapapun
2: tapi,
0: boleh.
2: Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa mengkoordinasikan diri kita sih Bang. Bagaimana diri kita mengambil tindakan lain sebagainya, harus kita pikirkan lebih matang lagi agar kita tidak melakukan tindakan kekerasan dan tidak membuat melanggar hukum juga.
0: Berarti sebenarnya intinya adalah tidak maksudnya berteman dengan siapapun tapi tidak ikut apa yang dilakukan gitu.
2: Betul,
0: ya. Baik. Dan kalau tadi untuk bisa mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak, nah itu tadi sudah disampaikan juga gitu pendengar ya. Tapi kalau dari sudut pandang Bang Billy juga, biasanya ini kan lingkungan itu kan ada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat gitu ya, dan juga lingkungan sekolah gitu Bang Milia. Nah, sebenarnya dalam mewujudkan generasi yang hebat juga kan pasti ada dunia pendidikannya gitu Bang.
2: Betul.
0: Nah, sebenarnya seperti apa seharusnya sekolah itu berperan gitu di dalam untuk menjaga tumbuh kembang anak supaya tidak kena yang namanya kekerasan itu sendiri Bang Mili?
2: Sekolah itu sangat berperan penting Bang, apalagi di masa SD dan SMP itu anak-anak benar-benar dibina di sekolah. Bagaimana sekolah berperan penting untuk bisa membuat anak itu tumbuh dan berkembang dan melindungi hak anak itu dengan cara mereka terus mengajarkan yang namanya etika. Ketika etika sudah diajarkan, mereka memberikan pelajaran dan anak itu dapat mendengarkan dan menerapkannya di lingkungan pribadi dan di lingkungan sendiri, insya Allah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang anak-anak yang tidak berbuat kekerasan sih Bang.
0: Oke, baik. Dan kalau dari Bang Mili sendiri, nah ini kan kalau kita bicara kekerasan pada anak itu sendiri gitu ya, dan tentunya ini menjadi perhatian juga gitu ya, supaya anak ini bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat gitu ya, karena ini jadi salah satu perwujudan. Gimana cara untuk bisa memfilter gitu ya, supaya anak-anak ini bisa bijak gitu dalam menggunakan media sosialnya? Kapan seharusnya anak itu diberikan gawai atau gadget itu sendiri?
2: Saya mendapatkan gadget ini saat saya masuk di SMA. Karena masa SMA itu anak-anak sangat bergantung ke gadget, karena biasanya materi-materi dan beberapa tugas dari guru itu diberikan melalui gadget. Dan tergantung terhadap orang tuanya juga Bang. Ada yang orang tuanya membelikan gadget itu tuh untuk keperluan dan keperluan anak itu sendiri Bang.
0: Baik. Berarti sebaiknya diberikan di masa SMA gitu ya. Walaupun kalau gak salah dari SD udah ada gitu ya.
2: Tapi kan SD itu lebih baik orang tuanya Bang. Karena SD kan masih sekolah dasar gitu. Tentunya berkaitan dengan orang tua juga gitu. Jadi tugasnya masih bisa diberikan ke orang tuanya, orang tuanya nyampein ke anaknya
0: gitu. Nah itu mungkin lebih bijak gitu ya Bang.
2: Betul.
0: Baik. Dan juga gini Bang Billy, kalau bermedia sosial, nah itu seperti apa?
2: Bermedia sosial itu tidak salah Bang. Malahan itu membuat branding kita lebih naik lagi. Macam mana kita menggunakan sosial media itu lebih bijak lagi. Dan contohnya banyak generasi sekarang yang menggunakan digital itu untuk mencari cuan. Itu yang harus diterapkan dan harus mereka pahami bahwasannya digital itu bukan hanya hal-hal yang negatif aja, tapi ada juga sisi positifnya. Sisi positifnya di mana? Sisi positifnya kita bisa menebar informasi lebih akurat dan lebih tersampaikan di jarak yang jauh yang tidak bisa dijangkaui oleh pos-pos gitu. Bagaimana caranya kita menggunakan media sosial itu lebih bijak?
0: Oke, baik. Berarti bagaimana melihat sisi positifnya gitu ya?
2: Betul Bang.
0: Nah, jadi tapi tetap dengan pendampingan ya Bang ya.
2: Tentunya.
0: Nah, itu dia baik. Dan juga kalau berbicara tentang media sosial sekarang ini juga, ini kan biasanya juga hate comment itu kan banyak gitu ya Bang ya. Nah itu seperti apa untuk bisa anak supaya tumbuh dengan kuat gitu menghadapi ya. Kadang kan ada yang setuju dengan apa yang kita sampaikan melalui konten gitu ya. Dan juga mungkin ada yang tidak gitu, bahkan ada yang memberikan komentar-komentar yang kasar gitu Bang. Nah,
2: bagi saya itu hate comment itu jadikan motivasi untuk terus berkarya Bang. Kalau kita memperdulikan omongan yang orang tidak suka dengan kita, kapan kita majunya? Betul gak Bang?
0: Yeah.
2: Kita ambil sisi baiknya saja, kita baca hate comment mereka, sekiranya itu bisa membuat kita lebih baik untuk kedepannya, kenapa tidak gitu.
0: Baik. Dan juga, nah ini yang pengen diketahui juga sebenarnya kalau dari sisinya Bang Mili dan juga teman-teman gitu ya di HWCI. Nah itu apa yang sebaiknya nanti ada gitu ya di Kalimantan Barat ini supaya anak-anak ini tumbuh kembang dengan lebih baik lagi, dan tadi ya kasus-kasus yang terjadi di tahun yang sebelumnya gitu ya tidak terjadi lagi di tahun ini gitu Bang.
2: Saat ini HWCI hanya mengharapkan satu Bang, bagaimana anak itu dapat perlindungan. Mm-hmm. Perlindungan tidak hanya di lingkungan, tapi bagaimana kita sebagai orang memperdulikan manusia itu seperti manusia gitu, Bang. Mm. Dan bagaimana apalagi tuh, Bang? Ketik, Bang. Gak konsen.
0: Tadi bagaimana HWCI menginginkan supaya gitu ya, kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi di tahun ini gitu, atau
2: tidak
0: di tahun yang akan datang.
2: Terjadi lagi di kali ini. Bagaimana orang pemerintah, tentunya itu berkaitan dengan pemerintah, Bang. Hmm. Karena kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, tentunya pemerintah sangat ambil adil dalam hal itu. Hmm. Kami hanya mengharapkan keadilan, itu aja, Bang. Keadilan dan komitmen pemerintah untuk benar-benar melindungi hak-hak dan kewajiban dari anak, itu aja.
0: Oh, oke, okay, baik. Dan berarti pengennya ya anak-anak ini diperhatikan dengan
2: ya,
0: baik,
2: betul,
0: gitu ya.
2: Mendapatkan ada haknya, uh-huh, mendapatkan kewajiban pemerintah juga untuk melindungi anak-anak bangsa Indonesia. Hmm. Bagaimana kita untuk meraih generasi emas 2045, hmm, kalau anak-anak masih ada yang menjadi pengemis, hmm, menjadi telantang-lanting, hmm, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hmm. Padahal nyatanya pemerintah juga udah menyediakan, hmm, yang namanya sekolah gratis. Kenapa anak-anak masih jadi pengemis? Kenapa pemerintah tidak berkolaborasi dengan dinas sosial untuk mengangkut anak-anak itu dimasukkan aja, mm-hmm, ke pendidikan, mm-hmm, agar mereka mendapatkan pemahaman dan mereka tidak berbuat yang namanya kekerasan.
0: Mm, gitu. Oke, okay, baik. Oh, berarti seharusnya ada peran lebih aktif ya,
2: lebih
0: bukan
2: aktif,
0: bukannya
2: lebih peduli gitu,
0: lebih peduli
2: bang,
0: gitu ya. Ya. Yang pastinya ini bukannya tidak, tapi lebih lagi harusnya.
2: Lebih, harus, lebih. Oh, okay, harus lebih peduli terhadap yang namanya anak.
0: Oke, okay, baik. Nanti kita akan sambung lagi untuk perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Bang Mili tentunya. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pengarus Taman Gender dan Inklusi.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Pengaruh Setamaan Gender dan Inklusi, dan juga kita masih membahas terkait dengan mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak, dan juga masih bersama dengan Bang Billy Ananda selaku Ketua HWC Kabupaten Kuburaya. Dan tadi sudah dibahas banyak sekali gitu ya, untuk seperti apa sih untuk bisa mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak, baik itu tadi juga kekerasan yang mesti diturunkan gitu ya, untuk kejadian-kejadian atau kasusnya gitu ya, dan juga seperti apa untuk bisa anak itu mendapatkan hak-haknya juga gitu ya, tadi sudah disampaikan. Dan di pagi hari ini ya, kita pengen tahu juga sebenarnya program-program apa yang dihadirkan oleh HWCI gitu ya nantinya ke depannya, atau mungkin yang diunggulkan dari HWCI untuk bisa membantu anak gitu ya, supaya anak dan juga perempuan ini mendapatkan perlindungan.
1: Terutama saya ingin mengenalkan dulu Bang, HWCI itu apa? Kebanyakan orang kan belum mengenal HWCI itu apa. HWCI itu adalah Humanity Women Children Indonesia, yang dimana kami bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Kebanyakan hal yang kami unggulkan saat-saat ini adalah dua program. Yang pertama itu adalah untuk wanita. Kami memberikan bantuan sekitaran 600 untuk para wanita yang dianggap kayak janda kan, sebagainya itu Bang, kayak agar mereka bisa buka UMKM, dan mereka bisa memperkembangkan UMKM mereka jual gitu, mereka dapat untung, dan modal yang kami berikan tadi itu dapat dikembalikan gitu. Terus saat ini ada beberapa UMKM yang sudah berjalan Bang, contohnya UMKM yang di Siantan ada dua orang itu ibu-ibu yang kami berikan bantuan. Terus di Mempawa juga ada, di Ketapang gak salah juga ada, kemarin baru-baru saja kami pergi ke Ketapang juga ada bantuan untuk Ketapang gitu. Terus di bidang pemberdayaan anak, perlindungan anak, kami sangat menekankan itu Bang, karena yang kita tahu sekarang bukan hanya pemerintah yang harus ambil adil dalam perlindungan anak, tapi kita sebagai organisasi yang peduli terhadap anak harus benar-benar bisa berkontribusi dalam perlindungan anak.
0: Itu Bang. Oke, baik. Itu ya gambaran terkait dengan HWCI. Dan bagaimana sebenarnya kalau misalnya anak-anak muda atau mungkin orang yang pengen gitu, concern gitu terhadap perlindungan perempuan dan juga anak gitu, pengen gabung ke HWCI bisa gak sih Bang?
1: Intinya mereka harus memiliki yang namanya kepedulian sosial sih Bang. HWCI sangat terbuka lebar untuk siapapun yang ingin bergabung di kami, asalkan mereka memiliki kepedulian terhadap orang banyak, kami akan menerima mereka.
0: Oke, baik.
1: Tidak ada syarat tertentu untuk gabung HWCI, siapapun bisa.
0: Oh, berarti enggak ada batasan usia.
1: Tidak
0: ya?
1: Tidak ada Bang. Kita sama-sama merangkul, kita sama-sama membuat suatu komunitas yang peduli terhadap wanita dan anak. Makanya HWCI hadir.
0: Baik, nah kalau pendapat pribadi dari Bang Billy sendiri ini ya, terkait dengan seharusnya mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak itu seperti apa sih terakhir?
1: Itu seperti kata-kata mungkin. Saya sudah menyiapkan kata-kata itu sih Bang, nanti saya buka terlebih dahulu. Generasi hebat itu bukan berasal dari siapa yang paling pintar Bang, tapi siapa yang tumbuh dengan rasa aman, disayangi dan didengar, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Anak-anak yang terlindung akan lebih percaya diri, berani bermimpi, dan siap menjadi generasi emas. Bagaimana kita sebagai generasi muda dan orang tua untuk bisa menghujutkan unggulan pemerintah, yaitu menghujudkan generasi emas tahun 2045 kalau anak-anak masih banyak yang terantar. Itu aja Bang. Bagaimana kita sebagai pemerintah, orang-orang yang peduli terhadap sosial, terhadap anak dan terhadap gender, kita harus sama-sama merangkul agar tidak ada yang namanya kekerasan pada anak, tidak ada keterantaran pendidikan, dan tidak ada yang namanya pelecehan seksual lagi terhadap anak Bang.
0: Oke, baik. Berarti ya yang diharapkan adalah itu ya Bang ya.
1: Iya betul Bang.
0: Generasi muda, generasi hebat itu bisa hadir ketika dapat perhatian yang luar lebih biasa dari lingkungannya, dan juga tentunya tidak hanya dari komunitas-komunitas saja, tapi memang harus dari lingkungan keluarga dan juga dari lingkungan sekitarnya.
1: Betul, yang Bang. Itu yang terutama di lingkungan keluarga sih, Bang. Uh-huh. Karena pengaruh lingkungan keluarga sangat besar.
0: Baik, lingkungan keluarga sangat besar ya.
1: Sangat
0: untuk
1: besar.
0: Untuk bisa membuat atau menentukan ya anak ini akan kemana nantinya. Kemana, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Kalau dari orang tuanya aja nggak benar, bagaimana anaknya lagi?
0: Waduh.
1: Masa orang sekarang kan.
0: Oke, okay, baik. Jadi bisa terlihat mungkin gitu ya?
1: Bisa.
0: Oke, okay, baik. Dan ya pastinya ini harapan kita juga ya semoga anak-anak nantinya generasi muda, generasi hebat ini bisa benar-benar mewujudkan Indonesia emas ya Bang ya?
1: Betul.
0: Di 2045. Oke, okay, deh, baik. Mungkin ada lagi mau disampaikan Bang Mili untuk pendengar kita supaya terus concern, terus dalam tanda kutip setidaknya mengurangi yang namanya pembulian yang ringan-ringan itu sendiri gitu Bang Mili.
1: Intinya terus mengawasi diri agar tidak keluar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk orang-orang lain juga, tolong jaga omongan, jaga perilaku dan jaga tindakan kalian agar tidak menyinggung dan membuat orang lain merasa dikucilkan, merasa dibully dan merasa dilecehkan gitu Bang. Biasanya tuh orang-orang tidak menyadari mereka sudah melakukan tindakan yang namanya bullying. Tapi kita yang merasa kita dilecehkan, kita dibully, itu merasa gak terima. Kita tidak bisa melawan, tapi kita tuh memendam. Itu membuat mental kita juga akan terganggu Bang. Mental kita, psikolog kita juga akan terganggu. Dan saya menyarankan untuk orang yang dibully, speak up. Lakukan yang menurut kalian benar. Balas. Gitu aja Bang. Masa dibully gak dibalas? Gimana itu? Itu namanya perundungan kan. Kalian dirundung. Kenapa kalian harus diam? Itu kan tindakan kekerasan. Kalian melawan. Kalian melawan, kalian akan mendapatkan perlindungan.
0: Oke, baik. Dengan catatan yaitu ya Bang ya, tidak berlebihan juga gitu.
1: Betul,
0: dalam artian
1: Bang.
0: Ya, ya kalau bisa dilaporkan aja gitu ya Bang ya.
1: Betul, Bang.
0: Nah, jangan takut untuk melaporkan berarti. Betul. Ya Bang.
1: Sekarang anak-anak juga ada undang-undangnya Bang.
0: Aha.
1: Undang-undang perlindungan anak masih berlaku saat ini.
0: Aha.
1: Asalkan anak itu tidak di atas 18 tahun.
0: Oke, okay, baik. Nah itu dia ya. Jadi ya kayak kita ya Bang Willy ya, masih di bawah 18 tahun. Enggak ya, itu udah expired kalau Andre. Ya pastinya ini harapannya ya, supaya anak-anak jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan supaya kita bisa menjaga anak kita, terutama bangsa Indonesia nih ya, nantinya akan menjadi bangsa yang lebih baik lagi tentunya. Dan sekali lagi Bang Billy, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi pengarusutamaan gender dan juga inklusi. Dan semoga tadi apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dan apa yang teman-teman HWCI ingin lakukan juga nanti ke depannya bisa dapat kolaborasi atau sinergi yang baik juga dari masyarakat supaya bisa terus memberikan hal-hal yang baik bagi perempuan dan juga anak-anak juga tentunya ya. Baik.
1: Siap, Bang.
0: Baik, dan kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan atau menyaksikan kami pada pagi hari ini, nanti bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delph. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjangkan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang.

0: Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persebaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persebaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
1: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
0: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
2: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya kita pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan perwakilan
2: saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu supporter juga

0: mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem dan soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
0: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan. Habis itu kalau mana dua kita pelatih harus dicoba diperbaiki. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kita semua puas semua itu biar mereka sudah rasanya seperti itu harus kita sekali terus harus kita paksain biar kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

0: 97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari Senin ini pendengar 27 Juli 2026. Di Samba Siang ada saya EL yang menemani Anda dari jam 12 nanti hingga ke jam 5 sore. Dan pendengar, menemani siang hari Anda menjelang kumandang azan zuhur pada hari ini yang akan berkumandang di jam 11 lewatnya 53 menit, kami temani Anda dengan lagu-lagu religi. Tadi sudah Anda dengarkan lagu dari Anisa Rahman dengan judulnya Muhasabah Cinta. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan segera untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu zuhur bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya.
1: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

garis lurus tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

0: 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

97,4 FM dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Mezi, barangku barangmu bukan barang-barangnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pada siang hari ini, pendengar ya, dalam musik tradisional dan juga budaya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Dan pendengar, siang hari ini kami akan temani Anda tentunya dalam musik tradisional dan budaya, informasi berkaitan dengan tradisi ataupun juga budaya adat istiadat yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita akan jalan-jalan dulu pendengar ya, ke Kalimantan Timur. Di sana ini ada salah satu upacara adat bernama Bakudung Batiung, yang mana ini adalah upacara adat suku Dayak Gai yang berada di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jadi ini Bakudung Batiung ya. Dan untuk upacara ini pendengar ya, ini juga menjadi festival juga di sana. Dan ini juga

dilakukan secara turun-temurun ya. Dan ini juga terus berlanjut hingga sekarang oleh masyarakat Kampung Tumbit Dayak. Tepatnya ini di Kampung Brau, Kalimantan Timur. Untuk upacara adat Bakudung Baitiung ini merupakan upacara adat yang memiliki dua arti dan juga dua upacara adat. Pertama, Bakudung adalah bahasa Brau, terjemahan dari bahasa Gaai yang berasal dari kata Nai Pile Ngatam, yang artinya ini pesta syukuran setelah panen. Maknanya, ini adalah menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perolehan kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dan juga secara khusus perlindungannya terhadap tanaman padi masyarakat. Dan dari sejak menabur benih ya sampai pada menuai hasil panen yang disertai dengan ritual-ritual adat begitu ya. Sementara yang kedua ada Batiung, ini adalah bahasa Brau juga yang terjemahan dari bahasa Gaai yang berasal dari kata Lamko. Ini memiliki arti pendewasaan anak laki-laki. Zaman dahulu acara ini diadakan, ini juga selalu disesuaikan lah ya, diselaraskan dengan jumlah anak laki-laki yang akan dinobatkan menjadi laki-laki dewasa. Maknanya adalah apabila anak laki-laki akan memasuki kelompok kategori pemuda, di mereka itu harus melalui proses ritual pendewasaan atau juga lamko. Kalau seorang anak laki-laki sudah melalui proses ini, barulah dinobatkan sebagai anak laki-laki yang dewasa. Dan jika ingin berkeluarga gitu ya, maka hal itu sudah diperbolehkan menurut aturan adat di sana ya. Kalau pada zaman tempo dulu, kedua kegiatan ini memang dibuat itu secara terpisah ya. Ini sesuai dengan ketetapan melalui keputusan rapat adat. Namun dengan alasan dana dan waktu, maka saat ini untuk dua acara ini dilaksanakan bersamaan. Sehingga upacara adat Bakudung Batiung ini tidak hanya pada upacara ritual adat semata, tetapi dalam menjalin kebersamaan masyarakat Dayak di sana ya. Untuk memeriahkan ya, digelarlah berbagai lomba ya, seperti olahraga juga ada, kemudian kesenian tradisional suku Dayak Gaai ini juga ada. Dan dalam rangkaian ini juga digelar ya nanti rapat adat untuk penyempurnaan, agar di setiap rangkaiannya ini tidak terlepas dari tata cara ritual adat yang sebenarnya. Dan dari masyarakat Dayak Gaai ini juga memiliki tradisi yang hingga kini ini juga masih dipertahankan ya, yaitu panjat piruai atau pengambilan madu di pohon yang tinggi dengan cara berjalan di seutas rotan dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencapai sarang lebah. Atraksi yang dilakukan oleh pemuda Dayak Gaai ini juga selalu ditampilkan ya di setiap perayaan Bakudung Baitung. Selain itu juga ada tradisi sesiang. Para lelaki dewasa ini bersenjatakan tombak weheyang atau juga tangkai padi dan melakukan simulasi perang-perangan di atas sampan di sungai. Dalam rangkaian ini juga digelar nih nantinya rapat adat ya untuk penyempurnaan, agar setiap rangkaiannya tidak terlepas dari tata cara ritual adat yang sebenarnya ya. Sebelum itu mereka ini juga perlu mendayung sampan terlebih dahulu ke hulu, dan peperangan dimulai ya ketika sampan ini pelan-pelan hanyut ke hilir, namun tidak boleh asal menombak. Orang yang membelakangi musuh atau musuh yang sampannya karam ini dilarang keras ditombak begitu ya. Dan kalau untuk festival budaya Bakudung Baitiung ini pendengar ya, di tahun 2026, jadi masyarakat Dayak Gaai ini yang bermukim di Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambiliung, Kabupaten Brau, Kalimantan Timur, ini kemarin itu menyelenggarakan festival Bakudung Baitiung
tepatnya itu pada

24 hingga 30 Juni kemarin, pendengar ya. Dan untuk festival ini, pendengar, itu untuk rangkaiannya kemarin itu 24 sampai 30 Juni ini rangkaian kegiatan festival, 25 hingga 26 ini puncak acara, dan 30 Juni 2026 kemarin itu resmi ditutup ya untuk festival ini ya. Adapun beberapa rangkaian acara yang ditampilkan kemarin ini ada Jak Gai, prosesi pembukaan yang akan menampilkan tarian dan nyanyian adat untuk menyambut tamu serta menandai dimulainya rangkaian festival. Kemudian ada juga acaranya itu Batiung dan Beyak atau ritual penyucian dan pengukuhan adat anak muda sebagai simbol kesiapan memasuki tahap kedewasaan. Ada Panjat Pirwai, tradisi ekstrim dan juga unik ya. Ini untuk pengambilan madu di pohon tinggi ya dengan bantuan tali rotan. Kemudian ada juga kunjungan rumah kepala tuk atau ziarah adat ya, dan juga silaturahmi ke rumah tokoh adat. Dan terakhir ada pertunjukan seni daya Gai. Ini berupa tarian tradisional, musik serta pertunjukan budaya. Dan memang kalau beberapa tahun terakhir ya, untuk festival Bekudung Batiung ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah di sana sebagai bagian dari pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: dinas perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, Mak.
1: Gimana aja be, kita tuh
3: Dekat ya be, Mak, rumah tetangga anaknya be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Stop ujaran kebencian. Tim PBB membagikan 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Langkah pertama, berhenti sejenak. Luangkanlah waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukannya secara online dan bertanggung jawab. Langkah kedua, cek fakta. Verifikasi konten yang Anda temui. Telusuri sumber berita ataupun konten yang dibaca atau yang akan dibagikan ke orang lain. Langkah ketiga, mendidik. Bantu tingkatkan kesadaran orang terdekat tentang masalah ujaran kebencian online ataupun offline. Menganjurkan perilaku yang bertanggung jawab dan berbagi narasi yang positif. Langkah keempat, kritis. Tanggapilah konten kebencian dengan pesan positif yang menyebarkan toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Langkah kelima, dukung. Perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa menolak kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Langkah keenam, lapor. Baca pedoman dan tips platform media sosial yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan fitur lapor di masing-masing platform media sosial. Stop ujaran kebencian.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

Dan pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita beralih ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutla mulai merambah pemukiman warga di perumahan Bumi Serdang Indah Keburaya berjarak 2 meter.
3: Kan atau sedang terjadi kebakaran yang luasnya mungkin kurang lebih 4-5 hektar.
2: Pengamat menilai pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat.
4: Bagaimana mengentaskan kemiskinan? Kenal dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki?
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketangkan dalam berita siang ini edisi Senin 27 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perumahan Bumi Serdam Indah Keburaya. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar dengan titik api berjarak hanya sekitar 2 meter dari pemukiman warga. Kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 20 personil untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan perumahan Bumi Serdam Indah, Kabupaten Keburaya. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar. Dalam memaksimalkan proses pemadaman, tim BPBD mengerahkan 2 unit mesin pompa lengkap dengan selang dan peralatan pendukung lainnya.
3: Terjadi kebakaran yang luasnya mungkin kurang lebih 4-5 hektar. Kemudian satelit yang digunakan, sarana yang kami gunakan yaitu mesin dan selang personil, jumlah personil dari BPBD Provinsi itu kurang lebih 20 orang yang sudah terjun. Kita terjun 2 unit mesin dalam pengamanan perumahan, kompleks perumahan. Kemudian selain BPBD Provinsi turut serta juga dalam pengamanan sinergi serta dengan TNI, Polri, Damkar, Sukarelawan, masyarakat sekitar yang memang betul-betul berjibaku untuk mengurangi.
5: Judan menambahkan dalam upaya pemadaman BPBD juga melibatkan TNI Polri, petugas pemadaman kebakaran, relawan, serta masyarakat sekitar. Judan mengatakan fokus pemadaman adalah melakukan pemblokiran agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Terlebih jarak titik kebakaran dengan rumah warga hanya sekitar 2 meter. Wilhelmus melaporkan.
0: Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Erdi, menilai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat terhadap penyebab utama masyarakat menjadi miskin. Menurutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi akar persoalan akan membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak efektif. Berikut laporannya.
6: Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura, Erdi, menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu mengidentifikasi secara tepat faktor yang menyebabkan seseorang atau suatu keluarga hidup dalam kemiskinan. Erdi mengatakan jika analisis terhadap penyebab kemiskinan keliru, maka kebijakan yang diterapkan juga tidak akan tepat sasaran. Dirinya menilai pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang berhasil menekan angka kemiskinan. Satu di antaranya adalah Jepang. Setelah tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melakukan pendataan dan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab masyarakat jatuh miskin.
4: Tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengentaskan kemiskinan dunia. Contohnya misalnya Jepang. Nah, Jepang itu dalam buku Japan Under Construction misalnya melihat bagaimana mengentaskan kemiskinan? Kenal dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki?
6: Selain Jepang, Erdi juga mencontohkan Malaysia yang menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menginventarisasi penyebab utama masyarakat miskin. Menurutnya, pendekatan berbasis akar persoalan seperti itu perlu menjadi rujukan agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih efektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penguatan kebijakan larangan penebangan hingga edukasi lingkungan bagi generasi muda. Kita simak laporannya.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Menurutnya, benteng pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi, hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga memasukkan materi mangrove dan gambut ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini.
7: Pihak terkait bersama-sama melestarikan mangrove ini. Adapun penebangan-penebangan mangrove telah diputuskan oleh Pak Bupati untuk dilarang sama sekali. Ya, kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
1: Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Khairil Anwar mengatakan, mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Selain menjadi penahan abrasi, penyaring alami kualitas air, dan penyerap karbon yang tinggi, mangrove juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui budidaya perikanan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
8: Bahwa mangrove ini memang benteng pesisir bagi Kalimantan Barat, berfungsi sebagai ekonomi, berfungsi secara ekonomi maupun secara ekologi dan sosial.
1: Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian hutan mangrove di Kuburaya. Selain memperkuat pelindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan perubahan iklim, upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis konservasi dan ekonomi lokal. Syarusani melaporkan.
0: Festival Budaya Katulistiwa kawasan Tanah Seribu menjadi upaya memperkenalkan kembali sejarah salah satu kawasan bersejarah di Kota Pontianak yang mulai terupakan dengan berbagai kegiatan untuk mengenal kembali budaya yang pernah tumbuh di kawasan tersebut. Kita simak laporannya.
9: Festival Budaya Katulistiwa menghadirkan berbagai pertunjukan, mulai dari permainan tradisional, pameran sejarah, hingga telusur kawasan bersejarah Tanah Seribu. Emilia Kalsum sebagai ketua pelaksana festival mengatakan bahwa ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan kembali kawasan yang pada masa lampau menjadi pusat aktivitas dan sekaligus tempat bertemunya berbagai suku dan etnis di Pontianak.
10: Sebuah langkah awal kita dalam mengupayakan revitalisasi kawasan Tanah Seribu yang hampir tidak lagi diingat oleh banyak orang. Padahal kawasan Tanah Seribu ini merupakan kawasan yang luar biasa pada masa lampau, di mana di sini ada pemerintahan, ada pendidikan, ada perdagangan yang sangat ramai, berada juga banyak orang, banyak suku, banyak etnis, bangsa yang lain berkumpul dan berakulturasi bersama secara harmonis.
9: Selain menampilkan kesenian Melayu, Tionghoa, hingga barongsai dan juga silat, festival ini juga mengajak masyarakat menyelusuri kawasan-kawasan bersejarah untuk mengenal bangunan-bangunan lama, beserta kisah yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Beragam kegiatan seperti literasi, pemutaran film sejarah, pameran foto dan sketsa, serta bazar UMKM turut melengkapi rangkaian festival agar masyarakat dapat menikmati sejarah dengan cara

Demikian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
3: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
2: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
3: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
2: Ya mau lah bang.
3: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
2: Ah, yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
3: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
2: Amin amin, makasih bang.
4: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
2: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang, cukup lewat HP.
4: Lah, emangnya kerja apa bos?
2: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor, dapat puluhan juta dari main ini bang.
4: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
2: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
4: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 104 MHz.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu lagi di Prodangdut hari ini pendengar ya, bersama Bang El tentunya di Prodangdut di hari Senin 27 Juli 2026. Tidak terasa sudah di penghujung bulan ke-7. Tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus. Dan mudah-mudahan tentunya semangat kemerdekaannya, kecintaannya terhadap NKRI ini semakin membara ya, seperti membaranya cuaca di siang hari ini begitu ya. Walaupun sendu tapi hawenya terasa panas luar biasa ya. Bau-bau asap mulai terasa di Sambas Kota pada tadi pagi sampai siang ya, seperti gelap tapi seperti asap juga begitu ya. Matahari masih sendu ya dari tadi pagi begitu ya, dan luar biasa ya untuk panasnya beberapa hari ini. Kemudian untuk kualitas udara juga terasa tidak begitu segar seperti sebelumnya ya. Jadi untuk Anda yang akan keluar rumah tentunya kenakan masker begitu ya. Oke, pendengar di Prodangdut edisi hari ini kita buka untuk interaksinya, yang mau telepon, SMS, kirim-kirim salam digunakan 3 jalur yang kami buka ya, di SMS, telepon ataupun juga WhatsApp di 085176700977 ya. Tadi lagu Matahariku Nur Halimah, requestan dari Kak Alisa dari Rambayan ya. Tadi udah bergabung cukup awal, jadi lagunya udah Bang El putarkan. Yang belum tadi sempat dengarkan ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabarnya Bang El? Minta putarkan lagu Matahariku dari Nur Halimah. Salam-salamnya buat Kak Ella, Bang Senja, Wan Usu, Kibusri. Salam kenal untuk Sumenyi katanya. Oke, terima kasih untuk Kak Alisa di Rambayan Sinan ya. Udah bergabung di via SMS tentunya ya. Oke, kita langsung saja ke penelpon pertama. Waktu kita juga terbatas. Salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tuh Bang El dengar tuh macam Ci Ambi tuh dari Lubuk Lagak, betul ke salah tuh?
2: Betul.
1: Betul. Lagi di kebun ke?
2: Apa Bang?
1: Lagi di kebun ke?
2: Tahu, biasa di kebun.
1: Biasa di kebun. Sandu ke panas juga hari sinun.
2: Sandu Bang.
1: Sandu, baiklah pun gaya. Nah, request lagu apa tuh Ci Ambi?
2: Roma ada kayak Roma.
1: Roma masih nunggu tuh, masih minum air kopi segelas deh masih minum tuh
2: Oh, nak nunggu Roma kan dah?
1: Ah, apalah tuh Roma tuh kita panggil dia.
2: Roma Irama.
1: Tapi ya judulnya.
2: Kerudung putih.
1: Kerudung putih. Kerudung putih. Ade, jangan ke kerudung putih. Hitam, merah, kuning pun ada semuanya lengkap kita kerudung tuh
2: Kerudung putih
1: aja lah. Kerudung putih aja. Baiklah pun gie. Salam-salamnya lah silakan sih.
2: Salam-salamnya buat abangnya penyiar. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mbah Bojil.
1: Iya.
2: Buat Bang Adi. Aki Busri.
1: Aki Busri kita.
2: Kak Ella.
1: Kak Ella.
2: Iya. Bang S.
1: Iya.
2: Jok lu dah
1: ini. Jadi.
2: Oh, dah lah biasa perhannya ya.
1: Jadi apa-apa lah. Mau ayamnya sih kok setengah.
2: Tapi yang dua kan apa
1: ya? Apa-apa. Ayamnya besar.
2: Ayam lain kita bungkus aja nggak Bang?
1: Iya. Yeah.
2: Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali ya untuk Ci Ambi kita di Lubuk Lagak Ci Ambi ya, di Kabon katanya. Lancar-lancar selalu cak ambil gitu kapan tu eh tengah hari cagat tu istirahat dulu ih. Jam 4 ke kalau ke baru turun lagi bi atau jam 5 ke kita balik ya. mudah-mudahan sehat selalu tentunya ya untuk cak ambil dan juga sekeluarga begitu ya. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang Teo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain suara tuh, iya. Bagaimana tuh, batuk ya?
3: Kong men tenggorokan dah gatal, hidung dah mulai keluar air, ini dia.
1: Baik, digaruk pakai sekop ye, gatalnya. Oke lah, cepat sembuh ya untuk Bang Alimin kita di Sungai Deden Sindu. Amin.
3: Sakit flu ya Bang El.
1: Oke lah, biar cepat sembuh tuh kita balik lagu lah, lagu apa upahnya tuh
3: Imam Sadisin dah dipanggil ke?
1: Belum, dia masih berkamar.
3: Imam Sadisin adalah yang sebelum bobo.
1: Sebelum bobo, oke lah kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan.
3: Salamnya, mulai hati musik kita. Bang Senja Kailani, Cak Siamang Yayani, Tuhan, Cak Jainab, Panjang, dan Bang Jaja. Yang lain kita bungkus. Oke, buat Bang semangat.
1: Semangat.
3: Ya, selalu menghibur pendengar.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita biasalah tuh idah musim panas tuh batuk lah, flu lah kita gorokan lah. Perbanyak minum air putih. Untuk isunya tentunya dengan kondisi cuaca yang panasnya luar biasa, usah lupa nak banyak-banyak minum air putih. Kurangnya dulu minum air yang manis-manis. Lihat sapi ke yang manis di depan nih, boleh pengganti air manis ya. Ngaceh seorang pun apa-apa di tak manis jiwa nak kei. Oke lah pun kei. Oke lah. Kita lanjut kembali penelpon berikutnya. Sampai ke kira-kira di Sinon. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh cuaca di Perik Jawa itu
2: Sendu ke? Ya, cuaca itu dah kabut asap dah, Bang El.
1: Kabut asap dari mana lah ya kira-kira?
2: Asap Pak Sanan Mekar Bandung tuh ya.
1: Tahu aja marah lah kawan
2: banyak padang di rumah Pak Tanan.
1: Jadi nak terlempar segit pun ke ambisnya nak benti sekarung ke GBI mau juga Bang El.
2: Jadi gimana kabarnya Bang El?
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke lah kayak Ella ya yang agi kayak asapan juga tuh asap Bandung dinya. Nah, request lagu apa lah kira-kira tuh
2: Lagunya dari Evita Mala cak we. Harta bukan jaminan.
1: Apa udah? Jaminan lah tuh kita utang kan. Iya, harta jadi jaminan.
2: Nanti.
1: Oke lah bukan gak iya harta bukan.
2: Bukan jaminan.
1: Bukan jaminan. Ntar lo bakal liatkan dulu tuh Dari Evita Mala tadi Oke lah kita bungkus lagunya lah pun gaye. Salam-salamnya lah sih.
2: Salam-salamnya dilanjutkan lah Wanusu aja.
1: Adik Wanusu ye. Oke lah ya. Halo Bro Dangdut.
2: Nah silakan Wanusu.
1: Oke lah. Halo Bro Dangdut.
4: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bagaimana kabarnya di sini untuk panas di
4: sini? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun mendung Bang El dari pagi tadi.
1: Oke lah, mun gaye. Nak kumeh ke tidak untuk
4: Aku meh kalah, baru kumeh.
1: Oke lah, sambil nunggu nak kumeh kita beri lagu nak lagu apa tu Wanusu?
4: Lagunya Aku Tak Butuh Cinta dari Tasha Rosmala.
1: Dari siapa? Halo, dari siapa Tasha Rosmala?
4: Tasha Rosmala. Dari Tasha Rosmala.
1: Bentari, bakalkan dapat apa dari yur lagunya di?
4: Aku Tak Butuh Cinta.
1: Aku Tak Butuh Cinta. Bentari, bakalkan dulu Sepertinya belum ada lagu ye, karena kita tak butuh cinta sumenye.
4: Ah, kecewa aja lah dari Mirna tadi.
1: Karena sadih-sadih nyantuk petang hari cagat tuh. Kecewa dari Mirnawati. Bentar buat carikan dulu. Bentar. Salam-salam dulu lah saya. Sambil mencarikan tuh
4: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas menahan selalu.
1: Amin.
4: Pertama salamnya buat Uning Sangsut. Hmm. Buat Dedi. Okay. Buat Bang Eli. Buat Ella si paket. Dia si paket. Bang Nanda. Pak Ade. Pak Uswanan. Pak Naci. Maksu, Lung Amsiah, Bunda Ari, Bang Bujang S Paket, Pak Anjang, Pak Meme S Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, yang lain dirangkul aja dari Asap IZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi di? Kak Ella, Kak Ella dengan Wan Musuki teh di Sejagung Sinon, ya. Same sepertinya cuaca teh sendu, ya, merate. Apa ke sendunya tu karena hari gelap ke, atau memang karena debu ke, asap ke? Mudah-mudahan nanti segera turun hujan, begitu ya. Oke lah. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya tuh sape ke di belakang sinun tuh yang dah gabung tuh di WhatsApp pun boleh silakan tentunya ya, kita juga buka begitu dengar ya. Lanjut dulu ke penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya.
5: Bagus. Lagu ajak dulu gitu ya.
1: Apa lagunya tuh
5: Lagunya dari Cahandika. Aku suka soneta.
1: Aku suka soneta. Oke, kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan pun dia.
5: Salam kayak buat Elusu. Si Ayan. Yeah. Elat paket. Kayak Si Abis paket. Kayak Dikmar. Kayak Nabela.
4: Dalam untuk Bang El, semoga selalu Bang El. Makasih Bang
1: El. Oke lah ya, baik, terima kasih kembali ya. Dari siapa tadi ya? Bang Bujang S dengan Kak Mari. Oke lah. Oke, ada berapa tadi kita penelpon nih? Berdapat. Ntar lo Bang cek lo. 1, 2, 3, 4 5. Satu lagi lah ya, sebelum kita ke lagu tuh Halo, Bro Dangdut.
6: Mungkin ada Rakita.
1: Kak Tia kita bagaimana kabarnya di sini, sehat gitu?
6: Kabarnya juga sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Nah, ada lagu apa Kak Tia?
6: Lagu yang sudah rekod.
1: Gimana?
6: Dari Elvis Kaisit.
1: Apa itu?
6: Bimbang.
1: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan dulu sih. Amin.
6: Buat lima.
1: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita di Parit Jawa Sinon ya. Oke, kita ke lagu dolok pun kaya pendengari. Lagunya itu deh dari Roma Irama, Kerudung Putih, Imam S. Arifin, Sebelum Bobok ya. Ade Epitamala, Harta Bukan Jaminan, Kecewa, Is Dahlia ya, karena dari Mirnawati kita belum ada sepertinya. Kemudian Caca Handika, Aku Suka Soneta, Elvi Sukaisih, Bimbang. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Roma Irama, Kerudung Putih.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pendengar, kita balik lagi di Prodangdut tentunya di RRI Sambas. Masih bersama Bang El tentunya ya. Kita lanjut kembali di sesi yang kedua, pendengar, di WhatsApp. Kita juga buka. Tadi sudah ada yang bergabung ya di pesan WhatsApp. Nanti akan Bang El bacakan satu per satu di WhatsApp terlebih dahulu ya. Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Itu Rasina dengar lagu Aku Jatuh Cinta dari Itje Trisnawati. Salam-salamnya sama Tia, Imana Bella, Mama Nasya, Bunda Ari, Long Amsiyah, Panjang Kita, Pak Suanan, Risa, Eli, Julia, Ning Sangsut, Bang Oyet, Bang Roni, Bang Jaja, Senja, Meimei, Haryanto. Dan buat semua yang dengar aja lah, buat yang baca, semoga sehat selalu. Wassalam dari Wan Aci di Sagang-Galing yang agak mendung cuaca. Dah dua hari di sini katanya. Baik, terima kasih untuk Wan Aci ya di Sagang-Galing. Oke, lagunya apa tadi? Lagunya bentar. Aku Jatuh Cinta dari Itje Trisnawati. Bentar, balikkan dulu dari Itje Trisnawati. Bentar, Bang El liatkan lagunya. Baik ya, sepertinya kita lagunya ini belum ada ya dari Itje Trisnawati. Kalau dari Ice, Iye, Dana, Asmara, lebih baik berjanjilah satu malam aku cinta padamu, badai biru enggak lagi. Jangan cemburu, rindu berat, jangan dong madu merah, duh engkang, tinta merah bukan cerita.

0: Aku Jatuh Cinta belum ada ya. Oke, untuk warna cik boleh nanti diganti warna cik lagunya, mumpung waktunya masih ada ya. Oke, Bang Alvin pindah dulu ke telepon biasa di 085176700977. Siapakah di sana? Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaring ke Bang El.
0: Nyaring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh Bang Pawadi kita?
1: Kabarnya baik Bang. Alhamdulillah. Itu agak mandung. Panas tapi cocok deh. Ada tapi randup.
0: Be kabut ke atau be asap juga sih atau bagaimana?
1: Memang tapi ke masih aja lah kali. Nah, tapi rasanya panas.
0: Panas.
1: Ya, aduh, tapi napas-napas kabut ya.
0: Baik, apun ke ya. Ayik kita bagaimana? Udah jernih.
1: Ayik kita alhamdulillah baik.
0: Jernih ke?
1: Enak kabut ke. Oke. Kabut sedikit-sedikit ya biasa. Sedikit ya,
0: biasa-biasa.
1: Kemen kalau ayik minumnya dah hampir-hampir tahan ke boy kecemplungan memang. Agak ke pepetan nah. Karena dah berarti yang panas. Nanti tidak kekurangan air minum.
0: Jadi mudah-mudahan nanti.
1: Tapi kekurangan. Panas 3 tahun mungkin benar terangai.
0: Yang sampai lah lama gila. Lama gila panas 3 tahun.
1: Hancur lah ini badan-badan ini.
0: Oke lah. Baiklah Bang Wadi, siang hari itu nak request lagu apa tuh
1: Lagunya Jeritan Hati ya Bang El.
0: Jeritan
1: dari Mirna Wati tuh.
0: Oke, kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan pun dia.
1: Salam-salam di petani tentunya buat panel yang hidup di siarannya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan Bang El dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Nah, terus juga yang udah masuk tadi ini lah Bang El. Selamat ini dia. Nah, selamat hari. Nah, selamat sore. Mudah-mudahan ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Terus yang belum masuk kan Bang Eri, Pak Aji pulang, Pak Ade, nak lupa juga dengan Kak Mo, nampak dengan Mak Su, juga dengan Pak Abang Si, juga dengan Bang Madu Ketir, dan juga dengan kawan-kawan sebenarnya lah Bang Eri, tempat terkecuali yang agak mendengarkan secara. Pro satu tamu gue dalam acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan seminggu tetap ceria, tetap rezeki lah yang datang. Terhibur lah tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang request yang oleh kawan-kawan kita, teman-teman kita tadi yang sudah masuk ke. Nah, ke depan tuh mudah-mudahan dari pengawal mengawali dari sampai saatnya nanti mudah-mudahan tidak. Mereka lagu yang mantap-mantap dan dapat didengarkan disenangkan oleh para pendengar setiap minggu.
0: Okay.
1: Nah, buat Bang El, ucapkan terima dan kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita dari Mansumat Sinun ya. Oke, lanjut tolong Bang El ke telepon di WhatsApp ya. Oke ya, halo Bro Dangdut. Cukulan kita bagaimana tuh di Mengkudu tuh cuaca tuh
2: Seduh. Dari pagi nang mangkar kereta itu.
0: Tapi nampak ke asap ke atau memang gelap lah.
2: Di bawah sih.
0: Tanjung
2: lagi sampai di bumbu matahari. Nang timbul matahari.
0: Berarti memang gelap inyan tuh
2: Nori. Nah, di kendaraan dan lah, di halangan lah, dan kabur isian.
0: Dan juga.
2: Di atas tu, nanti hari nanti timbul.
0: Iya, okey, siap lah penggaya. Baiklah cikulan, nak request lagu apa kita tuh hari itu
2: Lagu dari Muhsin Alatas ya lah, Memori Cinta Pertama.
0: Memori Cinta, okey kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan sih.
2: Salam ini pertanyaan buat Bang El. Semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Amanasa, Bang Alimin, Kak Ida, Bang Jaja, Bang Andi.

0: Lampau Wali tadi ya. Pak De. Bujang Cahaya.
1: Bujang Cahaya.
0: Saya jalan ada, Pak. Yang lainnya di muka habis dari A sampai Z. Bang El, makasih banyak.
1: Makasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Al pindah lagi ke WhatsApp. Dari Wanaci, lagu apa pun pakai kalau ya Eli, nyasal dari Ice. Oke lah pun gaya. Oke, lanjut lagi bakal bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang El, perdangdut dan betala kita. Waalaikumsalam. Request lagunya dari Yunita Babil, Trauma. Salamnya buat yang baca. Kemudian buat Wan Aci, Wan Usu, Wan Jenab, Kibusri, Bang Alimin, Kak Tia, Ella Sepaket, kemudian juga Kak Nia, Ma Usu, Kak Mar, Cik Ambi, Kibusri, Cik Kulan, Bang Alimin, Imanabella, Bujang Krenceng, Cik Loha, kemudian juga untuk semua pendengar lah, buat El yang baca, makasih tertanda Mama Nasa di Piantesin dan baik, terima kasih untuk Mama Nasa ya. Lanjut Bang El bacakan lagi untuk WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodangdut, saya Nanda. Oke, semoga Bang Al sehat walafiat katanya. Salamnya Same, Pak De Yusuf, Cik Kulan, Wan Usu, Wan Aci, Kebusri, Bang Andi, Disayung, Kak Ella, Sepaket, Kak Tia Sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa, Disibubus, Bang Senja, Bang Bujang S, si paket dan yang lainnya kita rangkum aja lah dari A sampai Z. Oke, cuaca di sini mendung. Lagunya mana tadi? Iya, ketutup ya tadi. Hujan dari siapapun pakai katanya. Baiklah, terima kasih ya untuk Bang Nanda ya. Lanjut lagi, bakal pindah lagi ke telepon lagi si G ya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pak De kita tuh Lalu Pak De di sana bagaimana tuh cuaca Pak De?
2: Nah, dengan yuk bulan tuh deh.
1: Sendu. Oke. Okay.
2: Kategorian gelombang hari
1: juga. Nyelau deh mati hari.
2: Tenggelam.
1: Oke, kalau pun kayaknya Pak De, nak request lagu apa Pak De? Nak request lagu apa kita tuh?
2: Lagunya lagu dari Weni apa itu ya, Weni?
1: Weni ya ke bentar ya boleh tolong Weni itu
2: Pilihkan ya Bang El aja ya.
1: Halau.
2: Bukan lagi lagi.
1: Bentar lah boleh lihat Weni itu Lelah mencintaimu.
2: Agi.
1: Engkaulah takdirku.
2: Saya.
1: Ya naiknya dia.
2: Ali lagi juga.
1: Yang mana?
2: Yang terakhir ya.
1: Engkaulah takdirku. Oke lah pun gaya. Salam-salamnya lah silakan sih.
2: Salamnya dirangkul habis lah. Dari mulai sate kelokak tadi.
1: Iya. Yeah.
2: Oh, dari mulai sate kelokak. Pokoknya disebut nama-namanya gitu. Nah, Bang El selamat bertugas. Selamat makin namurahkan rezeki ini
1: lah. Amin ya Rabbul Alamin.
2: Ah, karena banyakkan umurnya. Nah, dah sih.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pendengar kita kalau dulu ih dari Mirnawati Jeritan Hati yang hatinya terluka silakan menjerit ya. Muhsin Alatas, Memori Cinta, dan juga lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Sambas Mirnawati, Jeritan Hati.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh ? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumis-menye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ? Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh ?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga, anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik hidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Lagu terakhir pendengarnya dari Eri Susan, Hujan, menjadi lagu pemungkas di edisi Perdangdut kali ini. Yang belum bisa bergabung hari ini, silakan bergabung di Perdangdut di edisi berikutnya dari jam 1.30 hingga jam 3 sore ya. Dan pendengar, tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Nanti kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara lainnya di Sambas sore pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan mendengar, sore hari ini kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Dan kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk lagu-lagu religi menjelang kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang di jam 3 lewatnya 16 menit. Dan tentunya pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk lagu religi dari Opik, pendengar ya, Tersenyumlah.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sore hari ini masih ditemani oleh saya El di ruang dengar Anda ya. Pendengar, siapa di sini yang pernah merasakan matanya berkedut ya, atau pelipisnya berkedut, dan terkadang memang terlintas begitu ya di benak kita bahwa ketika mata ini berkedut itu pertanda ada kabar buruk ya, atau ada yang mengatakan mau dapat duit ke. Dan benarkah ya kalau mata berkedut ini adalah sebuah pertanda kabar buruk, atau memang hanya sekadar mitos semata? Dan umumnya masyarakat Indonesia ini juga masih mempercayai bahwa mata berkedut ini pertanda buruk, pendengar. Perlu diketahui, mata berkedut sebenarnya ini disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan kurang tidur. Mengutip dari Dr. Saddam Ismail pada konten edukasinya di TikTok ya, mata berkedut ini bisa disebut eyelid meconium. Jadi mata berkedut ini bukan karena ada yang rindu, mau nangis, atau dapat rezeki, tapi kondisi ini disebut sebagai eyelid meconium, di mana memang otot mata ini sedang tegang, kelelahan, kurang tidur, atau juga stres. Dan pendengar, ada beberapa cara sederhana untuk mengatasi mata berkedut. Yang pertama, cukup istirahat. Istirahatkan tubuh dan mata Anda. Batasi atau juga kurangi kafein. Kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh. Kemudian kompres mata. Untuk kompres mata Anda ini dengan handuk ya, yang hangat, selama beberapa saat begitu ya, untuk meredakan ketegangan otot Anda. Namun Anda ini juga harus segera melakukan pemeriksaan diri Anda ya, kalau misalkan mata ini berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu, atau juga sudah menyebar ya ke area wajah lainnya, dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah, pendengar. Informasi lainnya, pendengar, Anda juga bisa simak di lamannya rri.co.id.

0: Mak kasih, Bu.
1: Nak jope, Be. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya, Be, Bu. Ibu, melihat sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar, banyak orang yang mengira sarang burung walet ini terbuat dari ranting atau dedaunan seperti sarang burung pada umumnya. Padahal sebagian besar sarang burung walet ini justru itu terbentuk dari air liur yang mengalami pengerasan. Melansir dari Chemipharm, tidak semua burung walet ini menghasilkan sarang yang dapat dikonsumsi, dan hanya beberapa spesies tertentu ya yang sarangnya ini bisa dikonsumsi, seperti edible nest sweetlet yang mana ini membangun sarang hampir seluruhnya dari air liur. Untuk burung walet ini membangun sarangnya itu menggunakan air liur sebagai bahan utama. Cairan tersebut ini mengeras secara bertahap hingga membentuk struktur yang kokoh. Sarang biasanya ini dibuat di gua atau bangunan yang menyerupai habitat lainnya. Lingkungan yang lembab dan minim cahaya ini juga membantu burung walet ini bersarang dengan baik. Selain tempat bersarang, ketersediaan makanan ini juga mempengaruhi kualitas sarang burung walet. Air liur burung walet ini akan lebih melimpah ya, sehingga nantinya juga menghasilkan sarang yang lebih tebal. Setelah mengeras, sarang ini menempel kuat pada dinding gua maupun juga bangunan. Dan struktur tersebut ini kemudian digunakan begitu ya oleh burung walet ini sebagai tempat bertelur dan juga membesarkan anaknya. Setelah tidak lagi digunakan oleh burung walet, sarang ini dipanen dan dibersihkan dari bulu serta kotoran. Produk tersebut ini kemudian dimanfaatkan atau juga digunakan sebagai bahan pangan di berbagai negara, terutama di kawasan Asia. Indonesia ini juga dikenal sebagai salah satu produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Komoditas tersebut ini menjadi salah satu hasil ekspor bernilai tinggi karena permintaannya juga terus meningkat. Meski sering dianggap berasal dari ranting, sarang burung walet sebenarnya memang merupakan hasil adaptasi alami yang unik. Air liur yang mengeras memungkinkan burung ini membangun tempat berkembang biak yang kokoh di berbagai permukaan.

Dan mendengar jam 4 sore kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kurwil 9 Nusantara.

Ajak Anda untuk terus bersama kami, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Lindungi kawasan pesisir geomangrove RB5 diciptakan.
3: Sehingga kami susun saat ini sudah ada 25 meter yang kami uji coba dan sudah beberapa.
2: Galeri penyalang kembangkan kerajinan tangan Jeli Batu.

0: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda sore ini, Senin 27 Juli 2026. Saya Berman Tahir, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menekan pencemaran air yang didominasi limbah rumah tangga. Salah satu melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPALDT di dua titik sebagai proyek percontohan dari pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dibangun di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dan Kelurahan Martapura, Kecamatan Pontianak Selatan. Melalui sistem ini, limbah rumah tangga, baik air bekas cucian maupun limbah dari toilet, akan dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Kepala DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengharapkan kehadiran SPALDT mampu mengurangi pencemaran di parit dan sungai yang selama ini dipicu pembuangan limbah domestik secara langsung.
2: Nah, ini adanya pilot project dari pemerintah pusat bahwa seluruh pembuangan dari rumah tangga itu semuanya dialirkan terpusat menuju satu titik yang kita kenal dengan SPALDT. Nah, ini dengan harapan bahwa kita ketahui bahwa pencemaran badan air terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kita harapkan rumah tangga ini mengalirkan dia punya aliran limbahnya itu, baik limbah pencucian dan sebagainya, baik grey water maupun black water, itu ke pipanisasi itu, dan nanti ngalir satu tempat. Nah, kita olah di satu tempat itu.
1: Selain membangun SPALDT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga terus memantau kualitas air dan pengawasan kegiatan usaha agar memiliki instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar dapat ditindaklanjuti. Hermanta melaporkan.
0: Upaya menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi terus dilakukan masyarakat Desa Sungai Kupa, Kabupaten Kuburaya melalui berbagai inovasi sederhana dan berkelanjutan. Satu di antara yang dikembangkan yakni Rudi Bacok, Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara, yakni Geomangrove RB5, yang memanfaatkan buah bahan bekas untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Lingkungan dikembangkan kelompok pelestari lingkungan Buih Muara, Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya untuk menghadapi ancaman abrasi pantai. Ketua kelompok sekaligus ketua Pokdarwis Sungai Kupah, Rudi Hartono atau dikenal Rudi Bacok, menciptakan Geomangrove RB5 sebagai pemecah ombak untuk melindungi kawasan rehabilitasi mangrove. Geomangrove RB5 memanfaatkan ban mobil bekas yang disusun hingga 5 tingkat dan diperkuat menggunakan kayu atau bambu bekas. Struktur ini dibuat menyesuaikan kondisi ketinggian air laut setempat agar mampu mengurangi kekuatan gelombang yang dapat merusak bibit mangrove.
3: Kami sudah ukur ketinggian air yang ada di desa kami ini, dan dari 5 tingkat itu alhamdulillah bisa untuk menjaga abrasi yang ada di pantai ini, sehingga kami susun saat ini sudah ada 25 meter yang kami uji coba, dan sudah beberapa minggu ini alhamdulillah bertahan, dan semoga harapan kami ini menjadi solusi kedepannya untuk menahan abrasi pantai sepanjang pesisir yang ada di Kuburaya ini.
1: Rudi mengatakan kawasan pesisir Desa Sungai Kupah memiliki garis pantai sekitar 11 km dengan potensi rehabilitasi mencapai 15 hektar. Hingga saat ini, sekitar 4 hektar kawasan bagian dalam telah ditanami mangrove, termasuk kegiatan penanaman 10.000 bibit bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Kelompok Buih Muara tidak hanya fokus pada penanaman, tetapi juga memastikan keberlangsungan pertumbuhan mangrove melalui pemeliharaan dan penyulaman bibit yang mati. Upaya tersebut mulai memberikan dampak positif dengan kembalinya habitat satwa pesisir seperti kepiting dan udang yang sebelumnya sulit ditemukan. Selain menjaga lingkungan, pelestarian mangrove juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kelompok Buih Muara mengolah mangrove menjadi produk bernilai tambah seperti sabun mangrove yang telah memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Program Satu Rumah Satu Tempat Pembibitan juga melibatkan 65 rumah warga untuk menghasilkan bibit mangrove yang kemudian dibeli kembali kelompok saat siap tanam. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang mendapatkan bantuan peralatan produksi sebanyak 18 alat melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang menerima bantuan peralatan produksi total 18 alat, 8 alat untuk badan usaha milik desa, dan 10 alat untuk pelaku UMKM melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Bantuan diserahkan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Desa Binaan. Program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Sainstek dan Universitas Tanjung Pura Pontianak serta Stikes Kapuas Raya Sintang. Kepala Desa Sungai Anak, Marlin Syahla, mengatakan bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDes dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan yang diberikan kepada Desa Sungai Anak melalui program tersebut.
5: Tahap kedua ini bantuan yang diterima UMKM dan BUMDes Desa Sungai Anak. Dengan bantuan ini nanti BUMDes-nya bisa maju dan menghasilkan pendapatan hasil desa, UMKM-nya bisa menambah income dari keluarga.
4: Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Eka Priyadi mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari program tahun pertama yang dinilai berhasil sehingga Desa Sungai Anak kembali memperoleh hibah pada tahun kedua.
6: Pemilihan Sungai Anak ini, jadi di sini harus ada dua mitra, yaitu UMKM dan BUMDes, di mana untuk UMKM ini sudah ada beberapa produk tradisional yang sudah dilakukan, yang dibuat APT, KPPT, kemudian untuk BUMDesnya itu sudah melakukan pengumpulan sampah dari warga yang di sekitarnya.
4: Menurut Eka, program tahun kedua difokuskan pada modernisasi teknologi bagi UMKM dan BUMDes melalui pemberian alat produksi tepat guna dan pendampingan manajemen usaha. Program ini juga mengembangkan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan pelaku UMKM, program pengabdian kepada masyarakat diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi Desa Sungai Ana sekaligus menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang melalui pengembangan kerajinan tangan Nyeli Batu, dan kita simak laporan selengkapnya.
7: Melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang, sebuah aksesoris khas yang mengangkat nilai budaya dan filosofi masyarakat Dayak. Selain memperkenalkan produk kepada masyarakat luas, Galeri Kenyalang juga mengajak generasi muda untuk lebih mengenal kekayaan budaya daerah melalui kerajinan berbahan dasar biji-bijian alami tersebut. Kerajinan Nyeli Batu bahkan berhasil meraih juara 1 kategori komoditi potensial 2 pada Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026. Pemilik Galeri Kenyalang Sintang, Carolina Liliana Maria Reni, mengaku penghargaan tersebut memberikan semangat baru baginya untuk terus aktif memperkenalkan kerajinan Nyeli Batu bersama kelompok perajin yang selama ini dibinanya. Reni menjelaskan, Nyeli Batu merupakan biji-bijian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi bahan baku alami yang ramah lingkungan. Menurutnya tanaman tersebut juga dapat dibudidayakan sendiri sehingga keberlanjutan bahan baku lebih terjamin. Ia menuturkan, dari tradisi sederhana masyarakat Dayak memberikan dirinya gagasan untuk mengembangkan Nyeli Batu menjadi berbagai model aksesoris yang lebih menarik tanpa menghilangkan makna budayanya. Reni mengungkapkan, usaha kerajinan Nyeli Batu telah dirintis sejak tahun 2018. Kedepan Reni berharap kerajinan Nyeli Batu dapat semakin dikenal masyarakat luas.
8: Usaha dari Nyeli Batu ini kan udah agak lama saya jalankan, dan juga saya melatih ibu-ibu ke desa-desa, ibu-ibu PKK-nya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri kita nggak repot untuk pesan beli apa gitu kan, kita tanam sendiri gitu. Nyeli Batu itu sendiri ada filosofinya sebenarnya di Dayak itu sendiri kan, keyakinan kalau Nyeli Batu itu punya energi yang positif gitu.
7: Selain itu, ia juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi hingga pengembangan usaha, sehingga produk budaya lokal tersebut mampu berkembang menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif Kabupaten Sintang. Keberhasilan Nyalik Batu meraih predikat sebagai produk unggulan daerah menunjukkan bahwa warisan budaya lokal tidak hanya memiliki nilai historis dan filosofis, tetapi juga mampu menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi serta membuka peluang pemberdayaan masyarakat apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung di sore ini, langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan kami sudah bersama Noven. Silakan Noven.
10: Ya, terima kasih rekan Budi di studio, dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah hingga cerah berawan. Kami melihat adanya hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Mengkayang dan Sintang. Untuk perkiraan cuaca esok hari Selasa 28 Juli 2026 diperkirakan cuaca akan dominan cerah hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 149 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Koordinator Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita sore. Di antaranya, lindungi kawasan pesisir geomangrove RB5 diciptakan. Galeri Kenyalang kembangkan kerajinan tangan Nyeli Batu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya berkomentar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan salam bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kuril 9 Nusantara. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian hiburan di sore hari ini, pendengar. Dari Hengki, Bayang, Semo.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Oi,
1: ngapain kau tangki semalamun?
0: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
0: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
0: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya, nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
0: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangku, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ya, kami harapkan para pendengar tetap baik dan sehat selalu ya. Dengan cuaca saat ini berawan ya, lebih ke rada-rada mendung menuju gelap ya, ataupun juga sudah malam sudah menjemput gitu pendengar ya. Kalau sebagian besar memang ya kita cek di BMKG lebih ke berawan. Nah, untuk potensi hujan di hari ini ada tapi minim pendengar ya. Nah, tapi kalau untuk besok katanya nih ada hujan dengan intensitas yang cukup lebat gitu. Mudahan berdengar ya, karena memang kalau kita lihat di luar sinunnya rasa agak-agak berkabut gitu berdengar. Ada dah terasa bau-bau asap ya, beda bu gitu, kering ya berdengar ya. Tapi ya bagi para pendengar yang saat ini mendengarkan kami, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan baik. Kalau ada yang sakit, kita doakan bersama ya pendengar ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat hingga tujuan. Apalagi yang mau bersantai hari ini, mudah-mudahan santainya juga ya bermakna deh gitu pendengar ya. Nah, para pendengar, kita juga hadirkan lagu religi hingga zikir petang dari Syekh Misyari Al-Rashid ya. Untuk Anda hingga nanti kumandang azan maghrib juga akan kita dengarkan bersama ya. Sebelumnya kita juga ada tahrim menjelang azan maghrib. Kalau untuk azan maghrib berkumandang di jam 17:58 menit waktu Indonesia Barat. Nah, serangkaian informasi berita viral setelahnya di jam 6 malam nanti kami hadirkan ya, hingga jam 7 ya di Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Jam 7:30 kami hadirkan juga untuk Anda di mimbar agama berdengar ya. Hingga jam 8 ada mini drama dan seni budaya tradisional dengan lagu Nusantara ataupun dialog di Ngobras juga Anda ikuti di sana. Sampai jam 9 di Ruang Rindu untuk Anda, sampai jam 11 malam nanti untuk Anda yang request lagu-lagu pop Indonesia ataupun mancanegara nantinya ya. Sampai ke jam 11 nanti kami juga hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu koleksi kami. Hingga jam 12 Anda juga akan bertemu ke Pro 3 Jakarta. Dan pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas 97,4 FM. Kita dengarkan lagu religi berikut ini untuk Anda, tetap bersama di RRI.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz. Mari dengarkan RRI

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

为了

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: La tarawunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Oke, selamat malam bagi seluruh para pendengar RRI Sambas ya. Dan tadi kita udah mendengarkan barusan lagu dari Alfi Yukila, Doa Untuk Kamu. Dan ya, kita doakan yang terbaik untuk hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan pastinya dengan semangat yang luar biasa menemani para pendengar pada malam hari ini ya. Dengan informasi yang hadir sudah kami persiapkan untuk para pendengar. Nah, kali ini yang viral-viral pendengar ya malam hari ini tentang si Mos. Nah, jadi di media sosial tuh banyak banget gitu ya pendengar ya, menjelaskan ataupun memperbincangkan tentang si Mos. Bisa dibilang si Mos ini adalah populer gitu ya sebagai superfood. Nah, banyak tuh yang tertarik mengenalnya karena berbagai klaim manfaat kesehatan. Nah, jangan-jangan para pendengar juga udah coba gitu pendengar ya. Nah, jadi si Mos ini sebelumnya adalah alga merah yang punya nama ilmiah Chondrus crispus pendengar ya. Nah, tumbuhan laut ini banyak ditemukan di pesisir samudra Atlantik ya, terutama di Irlandia dan Kanada. Nah, katanya selama ratusan tahun nih, seperti kita kutip di rri.co.id, bahwa si Mos dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pengental alami. Nah, sekarang produknya itu tersedia dalam bentuk gel, bubuk, kapsul sampai ke gummy pendengar. Dan si Mos ini mengandung serat yodium, magnesium, kalsium dan juga zat besi. Nah, kandungannya ini bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita jika dikonsumsi secara tepat. Meskipun ya pendengar, para ahli itu menyatakan bahwa manfaat dari si Mos ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, si Mos ini juga tidak bisa menggantikan pola makan bergizi seimbang gitu ya. Ini dalam tanda kutip ataupun juga pengobatan medis gitu pendengar, tidak bisa sepenuhnya. Nah, konsumsi si Mos secara berlebihan ternyata juga malah berpotensi meningkatkan asupan yodium. Nah, kondisi ini yang malah bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid di sebagian orang. Nah, jadi nih, memilih produk si Mos dari sumber yang terpercaya, nah itu penting ya, untuk mengurangi resiko paparan logam berat dari perairan tercemar. Dan banyak diantaranya mengaku baru mengenal si Mos ya, karena memang sedang viral di media sosial gitu pendengar ya. Dan ada juga yang udah pernah coba, ada yang belum. Kalau saya sih tipe yang belum ya, karena gak tahu nih apakah seampuh itu, belum dicoba sama sekali gitu pendengar ya. Dan juga cara dapatnya mungkin gak semudah yang orang bilang ya. Kita kan harus tahu ya, cek benar-benar nih ya, asalnya dari mana, aman gak gitu, ada BPOM-nya enggak kalau kita di Indonesia gitu ya, ataupun juga halal enggak kalau kita sebagai muslim gitu pendengar ya. Jadi memang harus hati-hati ya untuk mengkonsumsi produk kesehatan apapun yang sedang tren saat ini, karena ya secara tidak langsung ada di antaranya karena FOMO itu tadi ya, coba-coba aja tahu-taunya ternyata enggak sebagus apa yang disampaikan gitu pendengar ya. Tapi ya jelas kita harus beli di tempat yang legal, yang aman, pastinya produknya juga aman untuk kita konsumsi, baik hanya sebentar aja ataupun untuk jangka panjang. Jadi ya, cek

dengan dari ataupun berasal dari sumber yang terpercaya. Oke deh para peringat, nanti kita akan sampaikan informasi yang lain untuk Anda. Kita dengar dulu dari Owls X3 dan lagu yang lainnya. Tapi kali ini lagu yang kita dengar judulnya itu Tuhan Jaga Hatinya. Semoga ya kita selalu menjaga hati dengan sebaik mungkin. Selamat mendengarkan.

kamu. Umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap detik menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausinram yang terletak di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, India. Desa Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausinram berada pada ketinggian mencapai 1.400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir beruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan kali ini kita ke informasi yang lainnya untuk Anda. Dan hal ini tentang pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh mobil Toyota Alphard ya, di Trans Jakarta Bundaran HI Jakarta Pusat, yang kemudian viral di media sosial karena pelanggar ini terlibat cekcok dengan petugas keamanan atau satpam yang bertugas di tempat. Nah, dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan petugas yang terlibat tidak akan dipecat. Sebaliknya, dirinya meminta para penegak hukum menindak pengemudi Alphard dengan dua pelanggaran sekaligus, yaitu menerobos lampu merah dan penggunaan plat palsu nih. Dan ya, kemudian ya, seperti kita kutip di inilah.com, kemudian juga tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pasal 287 Ayat 2 pengar, bahwa pengemudi kendaraan yang menerobos lampu merah bisa dikenakan denda Rp500.000 atau denda pidana kurungan paling lama 2 bulan pengar. Dan berbagai diantaranya pasal 1 angka 11 Perpolri 7 garis miring 2021, bahwa semua kendaraan bermotor itu wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang diterbitkan oleh Polri. Kalau ada yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 atau juga pidana kurungan paling lama 2 bulan. Dan juga pendengar, ada selain dua pelanggaran yang disebut, masih banyak peraturan lalu lintas yang mesti dipatuhi oleh setiap pengendaranya. Kalaupun ya tertangkap basah oleh kamera TLI atau etli ini pendengar, pengendara itu akan dikenakan denda tilang elektronik yang dibayarkan melalui situs resmi dari Korlantas ini sendiri pendengar ya. Nah, jadi ya kadang ya ego kita ya di jalanan bisa berbahaya dan bisa bikin ribet, dan ujung-ujungnya kena deh pelanggaran ya. Dan ya, karena lagi-lagi pengguna jalan gak hanya kita-kita aja nih, semuanya banyak diantaranya menggunakan jalan ini untuk bertransportasi dengan berbagai kepentingannya. Yang jelas juga harus mematuhi berbagai peraturan yang ada dalam berkendara. Ya, lagi-lagi ya malulah kalau misalnya hal ini terjadi gitu dengar ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menekan ego kita dengan tetap mematuhi peraturan yang ada. Paling enggak kita juga bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, jelang jam 7 malam nanti kita hadirkan Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Kita dengarkan dulu lagu dari Rosa, Bulan Dikekang Malam. Tetap bersama di RRI Sambas, kita hadirkan beragam program lainnya.

0: tapi jangan menurunkan standar.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Wiyarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi kita menyiapkan pasif ya apa penguasaan teknologinya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset gantian-gantian besar yang berkait dengan kapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri itu.
2: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% penerimaan barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangan itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Dekri Kama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Polri, Gatis Negara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? bisa mempercepat isinya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
6: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond selaku Direktur Utama PT Tebo Indah menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Leo Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
9: Sehat, para Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
8: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang ditujui.
8: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
8: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Oh, baik ya, menurut saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
8: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
11: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
8: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
10: Siap.
9: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorika Fitri.
12: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
13: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan ASTA kita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
12: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengolah tempe ini.
13: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
14: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan.
13: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia. Keterowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
16: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
15: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjeni mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
17: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar Muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari dan beragama Islam sendiri.
15: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
18: Daerah-daerah yang rawan tropik air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kepak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
18: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan, dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah selesai siapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
1: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
18: Belum ada, bukan berarti tidak ada. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa. Barangkali nanti kalau akhirnya kan minta bantuan kepada BPBD seperti biasanya seperti itu.
1: Adapun dengan kesiapan armada dan

0: Huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu, pembangunan 30 ribu unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.650 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
1: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengentaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak bisa kembali.
0: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiarini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
2: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Nah ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
0: Tristiar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budi melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan Selain itu juga banyak

dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sekarang pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Merah Biru, Celalu, Kota Tiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, setelah kami hadirkan tadi Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta, kami juga hadir dengan rangkaian informasi ataupun juga program acara yang lain. Dan sesaat lagi kita akan ikuti mimbar agama Katolik untuk Anda pendengar ya. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Mari dengarkan RRI Sambas setiap hari. Ayo berada. Ragam musik, informasi, dan hiburan di FM 97,4 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja.

Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam siaran mimbar Katolik Radio Republik Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita mengucap syukur karena pada hari ini kita kembali diajak untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan atau sabda Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan yang sungguh luar biasa bagi kita, di mana kedua bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini sama-sama memakai lambang yang sangat sederhana untuk menyampaikan pesan Allah kepada kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengatakan menggunakan ikat pinggang sebagai tanda kedekatan umat dengan Tuhan. Sedangkan di dalam Injil Matius, Yesus memakai perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi untuk menggambarkan kerajaan Allah yang bertumbuh secara perlahan namun pasti. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah menghendaki kita hidup selalu dekat dengannya. Sebab kedekatan itu akan membuat hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bila hal itu kita lakukan dengan iman dan kasih, pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang besar, terutama di dalam kehidupan kita bersama. Untuk itu, marilah kita membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan Tuhan untuk mendengarkan sabdamu pada hari ini. Kami mohon kepadamu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semua mampu memahami kehendak-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini semakin menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam diri kami, sehingga hidup kami semakin dekat dengan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, firman Tuhan kembali kepadaku. Pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil di sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun juga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku,
yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan bersujud kepada mereka akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun juga. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah juga tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat Allah, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kuperintahkan dengan kemabukan, para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membendangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak dapat disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang berbunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh berbahagia dan mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk datang mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan pada hari ini sungguh sangat luar biasa, mengajak kita semua merenungkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan, terutama kehidupan beriman kita, yaitu tetap hidup di dekat dengan Tuhan dan setia melakukan hal-hal yang kecil. Di mana dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia diminta Tuhan mengenakan sebuah ikat pinggang dari kain lenan. Ikat pinggang pada zaman itu bukan hanya pelengkap pakaian, tetapi dikenakan melekat erat pada tubuh manusia. Tuhan kemudian menjelaskan bahwa sebagaimana ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikian pula Tuhan menghendaki umatnya hidup melekat erat kepada dirinya.
Tuhan memilih mereka agar menjadi umat yang memuliakan namanya, hidup dalam kasih, dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Namun kenyataannya berbeda. Umat Israel lebih memilih mengikuti kehendak mereka sendiri. Dan mereka memilih berpaling kepada allah-allah lain, tidak lagi mendengarkan suara Tuhan dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya apa? Hubungan yang dahulu begitu erat menjadi rusak. Ikat pinggang yang semula berguna akhirnya menjadi lapuk dan tidak berguna lagi. Gambaran ini menjadi peringatan kepada kita semua bahwa ketika manusia menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang kehilangan kita, melainkan kitalah yang kehilangan arah kehidupan kita. Bukankah pengalaman seperti ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kesibukan pekerjaan, urusan keluarga, tuntutan ekonomi atau berbagai persoalan hidup yang seringkali membuat kita lupa untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. Doa-doa kita mulai ditinggalkan, membaca kitab suci terasa tidak lagi penting, bahkan mengikuti ibadah pun kadang menjadi pilihan terakhir. Tanpa kita sadari, hubungan dengan Tuhan perlahan menjadi renggang. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ia selalu menunggu kita kembali, dan Tuhan tidak pernah bosan memanggil anak-anak-Nya untuk kembali hidup dalam kasih dan hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Sedangkan di dalam Injil Matius, Yesus kemudian memberikan dua perumpamaan yang sangat sederhana tetapi penuh dengan makna, yaitu tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi adalah salah satu biji yang paling kecil. Mungkin hampir tidak menarik perhatian siapapun. Namun ketika biji itu ditanam dan dirawat, biji itu mampu bertumbuh menjadi pohon yang cukup besar sehingga burung-burung dapat datang dan bersarang di ranting-rantingnya. Demikian pula dengan ragi. Jumlahnya sedikit dibandingkan dengan seluruh adonan, tetapi justru ragi itulah yang membuat seluruh adonan menjadi mengembang. Ragi bekerja tanpa suara, tanpa menarik perhatian, tetapi hasilnya sangat nyata. Melalui dua gambaran ini, Yesus ingin menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah seringkali bertumbuh bukan melalui peristiwa-peristiwa besar, melainkan melalui kesetiaan dalam hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Kita mungkin merasa hidup kita biasa-biasa saja. Kita bukan pemimpin besar, bukan tokoh terkenal, dan tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun di hadapan Tuhan, setiap tindakan kasih yang kita lakukan memiliki nilai yang cukup sangat besar. Mungkin ada senyum yang tulus kepada seseorang yang sedang bersedih. Mungkin ada kesediaan memaafkan orang yang melukai hati kita. Mungkin membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Mungkin mendengarkan anggota keluarga dengan penuh kasih dan perhatian. Mendidik anak-anak dengan kasih. Bekerja dengan sangat jujur. Atau menyediakan waktu beberapa menit untuk berdoa, semuanya mungkin tanpa sederhana. Tetapi justru melalui hal-hal seperti itulah Tuhan bekerja mengubah dunia.
Seringkali kita ingin melihat hasil yang lebih cepat. Kita berharap doa yang kita sampaikan langsung bisa untuk terkabulkan. Perubahan segera terjadi atau pelayanan kita langsung membuahkan hasil. Namun di sini Yesus mengingatkan bahwa pertumbuhan membutuhkan suatu proses. Seperti biji sesawi yang memerlukan waktu untuk bertumbuh, demikian pula iman kita berkembang sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita melihat hasilnya, tetapi apakah kita tetap setia menjalani proses bersama Tuhan. Pesan ini juga menjadi penghiburan bagi siapa saja yang mungkin sedang merasa lelah berbuat baik. Mungkin kita pernah berpikir bahwa usaha kita tidak dihargai sama sekali, pengorbanan kita sia-sia, atau pelayanan kita tidak membawa perubahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat bersyukur sebab sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk tidak mudah menyerah. Sebab tidak ada kebaikan yang dilakukan dengan kasih yang sia-sia di hadapan Allah. Apa yang hari ini tampak kecil, sesuatu saat dapat menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita. Apakah aku masih hidup dekat dengan Tuhan? Apakah aku masih menyediakan waktu untuk berdoa dan mendengarkan sabdanya? Dan benih-benih kebaikan apa yang sedang kutaburkan setiap hari di tengah keluarga, lingkungan, tempat kerja, maupun masyarakat? Saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui sabda Tuhan dan permenungan yang kita dengarkan pada hari ini membuat kita semakin menyadari bahwa hidup yang melekat pada Tuhan akan menghasilkan buah yang sangat baik. Dan ketika kita setia melakukan kebaikan-kebaikan kecil dengan penuh kasih, Tuhan sendiri akan menumbuhkannya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Kiranya kita semua tetap menjadi biji sesawi dan ragi di tengah dunia, menghadirkan damai, harapan, dan kasih Kristus melalui perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya sabda-sabda Tuhan yang kita dengarkan dan permenungan yang kita dengarkan juga pada hari ini sungguh semakin menguatkan iman kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan Tuhan. Ajarilah kami semua untuk selalu hidup dekat denganmu dan tidak menjauh dari kasihmu. Tanamkanlah dalam hati kami semangat untuk setia melakukan kebaikan-kebaikan kecil setiap hari. Dan semoga melalui perkataan dan tindakan kami, kerajaan Allah semakin nyata di tengah keluarga dan masyarakat. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, berkatilah seluruh pendengar Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia, terutama mereka yang mungkin sedang sakit, sedang mengalami kesulitan, dan segera membutuhkan penghiburan. Semoga damai dan kasih-Mu senantiasa selalu menyertai kami semua. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita berada.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk. Aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu, ibu.
0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo. Jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman. Hah,
3: maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Oke, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dan yang pastinya juga mudah-mudahan semua para pendengar tetap dengan keadaannya baik, sehat ya, dengan lagu-lagu daerah Nusantara kami perdengarkan. Sebelumnya kita juga sudah ikuti mini drama dengan tema Aku Juga Ibumu dari RRI Bandung. Dan para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, kita juga hadirkan informasi untuk para pendengar semua dong tentunya ya, menemani para pendengar di malam hari ini. Kali ini kita ke salah satu daerah yang ada di Indonesia pendengar, tepatnya berada di Bangkalan katanya ya, ataupun di Provinsi Jawa Timur. Itu ada festival seni tradisi di sana pendengar, sebagai momen pelestarian budaya. Bupatinya juga ya mengajak masyarakat untuk terus menjaga leluhur yang ada di sana gitu pendengar. Dan ya jelas juga berbagai festival yang ada itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi sebagai komitmen bersama, diantaranya menjaga identitas budaya bangsa sebagaimana sebelumnya juga disampaikan oleh Bupati Bangkalan Jawa Timur ini pendengar, saat pergelaran Festival Seni Tradisi Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan. Dan ya di tahun sebelumnya itu katanya ada berbagai kebudayaan mereka yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ada tongkos, topeng patenteng, dan batik gentongan katanya berdengar ya. Dan ya komitmen juga berlanjut di tahun ini dengan 5 karya budaya lain yang mereka usulkan agar memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Hong Bahong, Tari Belandaran, Sandur Bangkalan, Topak Ladeh, dan Nasi Serpang katanya pendengar. Dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat hingga juga pemerintah dan juga berbagai OPD terkait pendengar ya, termasuklah di sana seniman, budayawan, komunitas budaya, sampai juga masyarakat yang terus hidup di tradisi lokal pendengar, dan harapannya bisa berkembang memberikan manfaat terutama bagi kesejahteraan masyarakat itu pendengar. Dengan adanya berbagai agenda yang berlangsung ya di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, termasuk juga festival yang baru saja kita sampaikan gitu pendengar ya, sebagai wujud nyata bahwa negeri kita tuh selalu berbangga atas budaya ataupun seni tradisional yang ada di Indonesia ini pendengar ya. Nah kalau enggak salah ya semari ya ada juga lomba perahu ya di sekitar Istana Sambas pendengar ya, di Istana Sambas ye ya, Alwazikubillah Sambas ya. Ya cukup seru juga, ramai banyak nyendah penonton dan peminatnya pendengar ya masing-masing. Dan iyalah ya pendengar ya, selain menjadi hiburan tapi menjadi bagian bagi kita bersama untuk diantaranya selalu menjaga kebudayaan dan kelestarian yang ada di negeri ataupun daerah kita, terutama untuk di wilayah Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas sekalipun pendengar ya. Oke, dan para pendengar di RRI Sambas, kita nanti akan sampaikan informasi yang lain mengenai seni budaya tradisional sampai kita menunggu di jam 9 untuk menuju di ruang rindu. Tetap bersama di RRI Sambas. Kemudian kita akan dengar lagu Binua Raya, lagu tradisional Dayak oleh Eva Bellissima. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan tadi udah kita dengar bareng gitu ya, lagu-lagu daerah termasuk dari lagu daerah Kalimantan Barat pendengar ya. Nah ya, lagi-lagi mengenai Kalimantan Barat, kita ke salah satu kain ataupun tenun tradisional, tepatnya dari suku Dayak Iban yang ada di Kalimantan Barat pendengar ya. Nah, jadi suku Dayak Iban memang ya satu di antara kelompok etnis di Kalimantan Indonesia. Suku Dayak Iban ini punya tradisi budaya yang cukup kaya pendengar ya, dengan adat istiadat adat istiadatnya juga unik gitu pendengar. Nah, salah satu warisan yang paling berharga itu ada rumah panjang dan seni ukirnya. Nah, suku Dayak Iban ini juga terkenal akan senjata tradisional, pakaian adat dan berbagai ritual adat yang kaya akan simbolisme. Dan ya, lagi-lagi kalau ngomong tentang pakaian adat gitu ya, kain tradisional itu memang punya peranan yang cukup penting, bahkan sangat penting gitu pendengar ya. Nah, salah satu warisan budaya yang sangat berarti bagi suku Dayak, yaitu suku asli Kalimantan Indonesia, adalah kain kebat. Nah, kain ini kain tenun tradisional yang memang dihasilkan melalui proses penggabungan benang-benang halus dengan teknik tenun tangan yang cukup ataupun bahkan sangat rumit pendengar. Nah, bukan hanya sekedar kain biasa, kain kebat ini punya makna dan nilai simbolis yang sentimental bagi suku Dayak. Nah, kain kebat juga dianggap sebagai simbol kehormatan, keberuntungan dan kesejahteraan bagi pemakainya. Nah, untuk itu kain kebat juga selalu hadir ya di upacara adat, ritual keagamaan, pernikahan hingga perayaan budaya lain gitu pendengar. Nah, setiap kain kebat itu punya desain dan motif yang unik-unik. Nah, corak-coraknya itu pendengar ya, menorehkan kisah dan mitos suku Dayak yang kaya akan legenda dan tradisinya. Ada binatang, tumbuhan, bentuk-bentuk geometri hingga ke berbagai lambang spiritual yang melambangkan hubungan manusia dengan alam semesta hingga dunia roh yang kerap muncul dari berbagai motif-motif kain kebat ini. Nah, prosesnya juga memerlukan ketelitian dan kesabaran ya. Kalau tenun mah ini ya harus sabar ekstra gitu. Salah satu aja gitu ya kainnya dikaitkan itu salah, itu berbeda gitu strukturnya gitu ya. Nah, jadi ada di antaranya benang-benangnya harus diwarnai dulu dengan pewarna alam, ini wajib katanya ya. Nah, kemudian benang-benang itu akan membentuk corak-corak indah dan rumit. Prosesnya memerlukan keahlian tinggi dan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik tenun tradisional. Kalau nggak sabar kayak saya, nah ya, harus ulang berapa kali gitu ya. Nah, kain kebat ini sudah meraih pengakuan sebagai kain seni yang berharga di mata dunia pendengar, karena bukan hanya menjadi simbol identitas budaya, kain kebat ini telah menjadi penghasilan ekonomi banyak masyarakat Kalimantan. Nah, melalui kain kebat, suku Dayak ini terus melestarikan warisan budaya mereka, dan pastinya kita juga ikut memperkenalkan keindahan hingga kekayaan tradisi mereka kepada dunia. Kainnya itu sebagai bukti kearifan lokal dan kreativitas yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan ini menjadikan salah satu ciri khasnya yang membedakan suku Dayak dengan keberagaman budaya Indonesia lain. Nah, selain kain kebat, ada kain tenun sidan. Mereka juga ada tenun sidannya gitu pendengar ya. Nah, ini jenis kain tradisional yang dihasilkan melalui proses tenun tangan yang cukup rumit, menggunakan tangan loh, dan lagi-lagi harus memiliki keterampilan yang cukup tinggi ya. Nah, tenun sidan ini punya ciri khas motif yang geometris juga pendengar ya, tapi indah, unik, dan ini juga menjadi identitas budaya suku Dayak gitu pendengar. Nah, sama-sama merupakan warisan dari suku Dayak, baik kain kebat ataupun sidan ini sama-sama menunjukkan keahliannya, terutama dalam kerajinan tangan. Keduanya menggambarkan identitas, kekayaan budaya yang memang suku Dayak ini kaya dan beragam gitu pendengar ya, kekayaan kebudayaannya itu ya. Meskipun dua-duanya itu memiliki akar budaya yang sama, tapi mereka itu punya beberapa perbedaan yang cukup mencolok gitu pendengar ya. Nah, kalau kain sidan katanya sebagai kain tenun tradisional yang dibuat dari benang sutra atau katun. Nah, sedangkan diantaranya tak dari tekniknya juga beda gitu pendengar ya. Nah, itu tadi ya, ada berbagai
keahlian tersendiri. Nah, sedangkan tadi ya, kain kebat ini kain yang dibuat dengan teknik sulam tradisional. Nah, kainnya menggunakan benang emas atau perak untuk membentuk berbagai pola yang rumit dan detail ya. Dan ya, lagi-lagi ada juga kain yang lain merengar ya, selain kebat dan sidan, itu kain sungket. Nah, kain sungket suku Dayak itu adalah sebuah karya tekstil tradisional yang indah dan syarat dengan budaya. Kalau kita punya songket, mereka punya sungket katanya ya. Sungket ini dibuat dengan menggunakan teknik tenun ikat yang rumit dan juga lagi-lagi ya harus memerlukan keterampilan yang khusus. Nah, mereka motifnya yang digunakan itu di dalam kain sungket yang menggambarkan cerita, mitos, dan kepercayaan masyarakat yang ada di sana. Warnanya cukup kontras dan cerah dengar ya, mencerminkan kekayaan alam sekitar dan kehidupan sehari-hari mereka mendengar. Nah, kain sungket ini juga tidak hanya punya nilai estetika, tapi memiliki makna ataupun simbol yang cukup dalam bagi masyarakat. Nah, keindahan dan keunikannya inilah menjadikan kain sungket suku Dayak ini juga menjadi salah satu warisan budaya yang mesti dijaga dan dilestarikan. Sama halnya dengan berbagai kain tenun ataupun kain-kain yang lainnya, seperti disebut tadi ada kain kebat dan juga tenun sidan. Oke, itu dia pendengar ya. Ya, mengenai berbagai kain yang ada dan juga tenun tradisional ya dari suku Dayak Iban yang ada di Kalimantan, salah satunya di Kalimantan Barat, sebagaimana kita kutip di indonesiakaya.com. Untuk para pendengar, kita akan dengarkan lagu berikut ini dari Fausta dan Dea, Borneo Menari untuk Anda.

FM 97,4 MHz.

0: Radio RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Oke, halo, selamat malam bagi seluruh para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Dan kita bertemu di Ruang Rindu edisi Senin 27 Juli 2026. Tanggal cantik untuk Anda ya. Oke, yang penting insya Allah semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, dan cukup dingin. Nah, para pendengar di RRI Sambas, bagi Anda yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaru, atau bahkan lagu-lagu pop mancanegara, boleh gabung aja bersama kita via telepon, SMS, atau WhatsApp di 0851 7670 0977. Dan pastinya para pendengar juga bisa mendengarkan saat ini melalui aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id ya, selain di radio terestrial. Kita mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik ya suara kita saat ini ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas ya, jangan lupa follow akun media sosial kita yang lain juga dong ya, karena para pendengar juga bisa gabung di sana selain via telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Kalau ada kendala tertentu bisa melalui media sosial kita di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, kemudian kita juga ada TikTok RRI Sambas, kanal YouTube RRI SP Sambas, atau langsung aja di aplikasi RRI Digital di kolom komentarnya sana ya. Oke deh para pendengar ya, di sesi pertama kita, oh ini nih, dari tadi nih apa ya, kayak jadi tameng nih untuk dilihat gitu pendengar ya, ataupun juga jadi pionir nih menjadi chat pertama, udah ada jam 7 tadi gitu ya. Jadi kita bacain langsung chat dari siapa ini. Oke, ini chat dari Bang Budiman di Medan. Berengar, assalamualaikum, selamat malam di Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu dari Arif Satu, Rasa Cinta. Oke, salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bang Budiman udah gabung bersama kita malam hari itu. Mudah-mudahan juga tetap baik dan sehat. Amin. Oke, lanjut di chat yang berikutnya dari Bang Jaja di Seret Ayun Tebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ning Eca? Alhamdulillah apik. Mau request lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, vokalnya Mega. Salamnya buat yang lagi tugas, mudah-mudahan selalu sehat, amin, dan hari-harinya ceria, penuh kebahagiaan. Amin. Sama ya untuk Bang Jaja, mudah-mudahan dan selalu bahagia, selalu happy, apa ya, selalu dilancarkan rezeki dan urusannya. Amin. Selalu sehat juga deh. Amin. Salamnya untuk Jikulan, Kak Tiawan, Usu, Wanaci, Bang Senja, Bang Uti, Bang Alimin, Pak Anjang, Bang Tredi, Bang Oyot, dan untuk semua pendengar dimanapun berada. Buat yang bacakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaja udah bergabung bersama dengan Kak Eca di malam hari ini di Ruang Rindu. Mudah-mudahan juga ya selalu join dah bersama kita di acara Ruang Rindu. Lagunya nanti ya. Oke, sudah ada penelpon kita ya, langsung aja kita terima. Ada siapa ke di sana?

0: Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Penemori
1: lewat lagu. Assalamualaikum, Jang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sih. Jangan nangar dulu.
0: Ya di awal ingin gabung, alhamdulillah ya Allah. Ya, takut ketiduan ke mana, Ci?
1: Tetap malah ditunggu tuh, Be.
0: Alhamdulillahnya dapat yang pertama nelponnya. Jadi, ya mudah-mudahan Wana Cik kita tetap selalu sehat, selalu bahagia juga. Amin. Ya Allah.
1: Amin. Ya Allah.
0: Insya Allah ya. Lagunya mau lagu apa Wana Cik hari itu malam itu?
1: Aja.
0: Dari? Acik Spin judulnya.
1: Memori Berkasih.
0: Memori Berkasih. Maaf tuh Ewan Acik, suaranya putus-putus tadi. Sinyalnya.
1: Jadi kena lebih deh. Kayaknya malah putus-putus bayar nak mas.
0: Jadi maklum di weh ajak kita segian jauh soalnya. Oke lah, salam-salamnya sila.
1: Nang nyuruh. Cuk di juga nang nyuruh dak.
0: Inyan juga walaupun tim putus-putus tak sampai ngapai, yang penting selalu gabung bersama kita. Alhamdulillah.
1: Belum melarat.
0: Oke lah lagunya. Salamnya untuk siapa?
1: Buat Eca selamat bertugas, belanja selalu.
0: Insya Allah.
1: Dan malah Raden nak kami denger kaya be.
0: Ade.
1: Buat Aki Busri, buat Alimi, Niman Bela. Bunda Ari, Risa, Eli, Julia, Bang Jaja, Bang Oyut, Ning Sangsud, Bang Roni, Pak Anjang, Cik Gulan, Cik Ipul, Pak Usuanan, buat ya buat dia, buat Kak Mar, buat semuanya aja lah yang dengar pokoknya.
0: Oke, siap.
1: Berjaya, ya, tetap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wanaci yang udah gabung bersama kita melalui via telepon. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesebahagiaan dan kesehatan. Amin. Lanjut ke penelpon berikutnya. Di siapa di sini, Nun? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Memori dalam lagu.
0: Dalam lagu gede.
2: Napal.
0: Dan pengapa? Betul juga. Iya betul. Aye di dia yang betul.
2: Dalam lagu salah.
0: Sampai dah ngakal Kak Mario.
2: Di barang dia orang tu be. Pak gaya dah lama dah tak ikut.
0: Iya di. Dah amping apa ya? Ya dah gabung bersama kita dah syukurnya. Jadi ya menyambung silaturahmi. Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan kabarnya juga isi pasang untuk sehat.
2: Bila nak pecing?
0: Hah? Hah?
2: Bila nak pecing?
0: Aduh, nih Kak Mar yang bisa jawab ya.
2: Oh, kayaknya.
0: Iyalah. Alah. Yang penting insya Allah tetap sehat ya Bang. Ya. Oke, Bang Bujang nak lagu apa itu?
2: Kayak lagu-lagu ya gitu ya lagu apa sih? Dari edisi Ritonga.
0: Edisi Ritonga.
2: lagu Tangis dan Cinta.
0: Oke, Ade, siap lanjut salamnya.
2: Lagu buat Wanaci.
0: Untuk Wanaci. Aduh, sedihnya nih ya.
2: Kayak Jas Paket. Elas Paket. Bujang Cahaya juga Paket. Bujang Grenceng juga entah Paket. Belum nak tahu lah ya. Suanan dua paket kayak Pak Limin itu ya dan pun Pak D Ki Busri kayak dilanjutkan lah Kak Mar.
3: Halo, selamat malam De Eca yang cantik.
0: Selamat malam untuk Kak Mar yang lebih cantik.
3: Ruang Rindu, ruang rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul. Alhamdulillah.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana Kak Kak Mar kali ini? Sehat ya, insya Allah.
3: Alhamdulillah sehat. Terima kasih doanya.
0: Jadi sama-sama mendoakan kita yang terbaik. Sehat, bahagia.
3: Lagu lagi ada Esai?
0: Boleh dong, mau lagu apa?
3: Boleh, lagu apa ya?
0: Nah, apalah kiri-kiri.
3: Lagu dari Endang Estaurina aja lah.
0: Endang Estaurina.
3: Dari kan Decai, albumnya Decai.
0: Ada berita kepada kawan. Kemudian dia yang ku cari. Bunga dan kumbang, istri yang setia.
3: Istri yang setia.
0: Oh, istri yang setia. Oh.
3: Oke, okay. Mudah-mudahan Deja dulu kalah gaya juga.
0: Insyaallah. Iya, dapat suami juga yang setia. Oh. Oke deh, salam-salam
3: buat Deja yang bertugas sih, mudah-mudahan.
0: Apa?
3: Panjang umur.
0: Amin, sama. Kabar
3: rezeki, panjangkan mudah kalah urusan nih
0: suami. Insyaallah sama-sama untuk Kak Mar. Alhamdulillah lah lahirnya ini.
3: Enggak, ya, mudah-mudahan yang terbaik semuanya.
0: Amin ya Allah. Hati-hati
3: pulang ya, Deca.
0: Siap, terima kasih.
3: Buat Wanati, Wanusu, Dek Tia sepaket dengan Mang Yayanya. Masuk Dek Tia, sama kalah. Elangnya sepaket buat apa lagi? Cik Kulan, Pak Ude, Aki Busri, Pak Limin lebih Busri. Kata Pak Ude, ya Pak Ude, Pak Limin. Buat anak Iman Bella, buat Dek Nia juga, buat Dek Jenap juga. Mudah-mudahan segera sembuh Dek Jenap ya, sakit sehat lagi. mudah-mudahan buat apa lagi Bujang Cahye, Bang Eli keluar sepaket juga. Sepagi Bang Fawadi, lainnya dirangkai. Bang Jaja, Bang Roni, semoga mendengarkan semua monitor ya. Lainnya dirangkul Eca, kasihan yang nunggu yang lain. Makasih Deca, semangat Deca.
0: Siap.
3: Mohon maaf Deca, pongah ye.
0: Sami-sami lah kita pongah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sepasang kita, Pak Ustaz dan Ustazah, insyaallah. Oke, baik, mendengar kita lanjut ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Rindu, berbagi rindu, memori lagu.
0: Oke, Cik Kulan, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat dan juga lah kak makan. Nyen ke?
4: Udah di, sama, kajangnya bira.
0: Sekiannya ya, kan yang di dapat lagu lagi, nikmat apa lagi.
4: Lagu Nutella, Korea, Acara. India.
0: India, suka itu ya. Lagu dari siapa itu ya?
4: Judul lagu gak sih? Tum Tum judul lagu.
0: Hum Tum
4: Said Ali Khan dengan Rani Mukherjee.
0: Said Ali Khan dan Rani Mukherjee. Oke, adik-adik siap lanjut. Salamnya
4: pertama buat saya Kak Esya. Selamat malam, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
4: Buat Mama Nasa, Bang Alimin, Bang Eli, Kak Tia, Kak Aida, Kak Amar tadi ya, Oswanan, Bang Andi, Bang Jaja, Bang Pawadi juga, Ujang Terenceng, Pak Anjang, Cik Ipul, Pak De, Pak Marwan, Ujang Cahye, Bang Tredi, buat Bunda Ari, Bang Senja dan Kalanya, Bapak Naci, Busri, Bang Dalu, Bang Utih, Bang Dedi, Bang Nanda. Nah, yang lainnya kita buku habis ya lah.
0: Dari Hasan Rasid. Siap.
4: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih tadi ya untuk Acik Kulan gitu yang udah gabung. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berbahagia juga, amin. Oke, di via WhatsApp kita coba terima, sudah ada penelpon. Kita terima ada siapa di sana. Oke, terputus kah? Oke, terputus sepertinya ya. Bisa kembali menghubungi di 0851 7670 0977 untuk di via WhatsApp. Oke, ya kalau gitu kita bacain aja nih chatnya. Assalamualaikum Kak Melsa, waalaikumsalam. Ruang rindu, memori lewat lagu. Eka di Pontianak request lagu Gia Indrawari Setengah Mati. Oke, Kak Melsa. Oke, ini agak-agak gimana ya? Katanya dia lihat, kayak kan dia lihat di sosmed viral tangis histeris seorang anak di depan jenazah ayahnya yang meninggal dunia akibat dikeroyok karena curi ayam di Tabanan Bali. Hampir diamuk massa katanya. Itu sih udah diamuk massa sebetulnya gitu ya. Dan ya cukup miris sekali gitu ya. Ada kabar ya. Pencurian memang gak dibenarkannya, tapi membunuh juga gak dibenarkan sama sekali gitu ya. Dan ya lagi-lagi mudah-mudahan jadi pelajaran bagi bersama. Mungkin kita bisa lebih menekan sedikit ego kita untuk berusaha jadi tenang gitu ya. Oke deh para pendengar, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Yuh, ngapis suara yang tendisi itu. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke, halo. Nah, ngapis itu sinyal ke kalau itu pendengar ya. Halo, itu terhubung pendengar ya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke lah, bisa mencoba kembali menghubungi kita di 0851 7670 0977. Karena suaranya gak ada itu pendengar ya. Nah, kita basarik dah suara itu. Oke lah, kalau gitu kita coba putar lagu dulu dah. Nanti di sesi kedua kita lanjut lagi di via WhatsApp ya. Mudah-mudahan bisa terhubung ya. Karena tadi ada mungkin sinyal kali ya. Oke dah, dari lagu yang pertama itu Arif ya, Satu Rasa Cinta. Mudah-mudahan Bang Budiman lagi mendengarkan saat ini ya. Langsung aja kita dengarkan untuk Anda di RRI Sambas Ruang Rindu. Selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu. Tadi udah kita dengar ya, kayaknya semua deh lagunya gitu pendengar ya. Dan ya pastinya juga para pendengar bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Tadi kita juga sudah coba perbaiki alat komunikasi kita, mudah-mudahan bener ya, bagus ya untuk yang gabung lewat WhatsApp ya. Oke, bisa hubungi kita di 0851-767-00977 atau para pendengar juga bisa gabung di aplikasi kita RRI Digital. Oke, ini sudah ada SMS sih sepertinya, kita bacain dulu. Dah nih pendengar Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Eca. Selamat malam, apa kabarnya? Dari Alisa di Rambayan. Oh Kak Alisa, salam kenal Eca. Minta putarkan lagu Rindu Tapi Malu. Salamnya buat Cikulan. Kemudian terputus sepertinya ya. Oke, terima kasih ya sebelumnya untuk Kak Gita tadi ya, Alisa ya di Rambayan. Selamat mendengarkan kita, nanti lagunya kita pasti putar ya. Oke, sudah ada penelpon, langsung aja kita terima. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Ca.
0: Halo Jua, Wanusu, apa kabar? Sehat?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, semoga selalu baik, sehat, bahagia. Amin.
1: Amin.
0: Udah didengar kita tadi lagu yang dipinta oleh Abang Bujang tadi, Tangis dan Cintanya. Ada lagu tadi dipinta oleh Bang Bujang S untuk Wanusu dengan Wanaci-nya dari edisi Letonga, Tangis dan Cinta. Baru gabung kita pi Wanusu teh.
1: Baru nak lah tuh.
0: Oh, sayangnya lagunya dan terdengar tadi. Dan pingapi dah. Yang penting lagunya, mau lagu apa tuh?
1: Lagunya dari Triana aja ya.
0: Triana, judulnya?
1: Judulnya Cintamu Menyakitiku.
0: Cintamu Menyakitiku. Oke. Lanjut salamnya, kita sambil cari dulu Wani. Lanjut salamnya dulu.
1: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas dan selalu.
0: Siap.
1: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Bang Eli, buat Ella si paket, Tia si paket, Bang Nanda, Pak De, Wan Haji, Pak Uswanan, Mak Su, Lungam Sia, Bang Bujai sepaket juga, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pardi, Alimin, Risa, Pak Anjang, Bang Roni, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Bang Amarwan, Pak Tam Rusli, Alanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, lagunya tuh gimana itu ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya,
1: dan ke lagunya.
0: Cintamu Menyakitiku kan tadi, si Andari Triana tuh ya. Cinta sendirian kali.
1: Hah?
0: Cinta sendirian.
1: Oh, cinta sendirian ke.
0: Dan tahu ya teh. Yang mana itu? Heeh.
1: Sering lo. Heeh. Mundisian lagu ye.
0: Atau cinta sendirian ke.
1: Lagu aja lah, lagu Satu Hati Untuk Selamanya aja dari Andra Respati.
0: Oke, ya baik, lanjut salam makasih lah.
1: Salamnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wanusu dikawakan. Terima kasih udah gabung bersama. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di 0851-767-00977 kita coba terima, ada siapa lagi di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori buat lagu.
0: Oke, Pak Ude, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah ya Allah, ya semua bisa baik. Syukurlah. Masih mau makan macam biasa. Masih nyaman makan nih, alhamdulillah. Oke lah, nah Pak Ude, rupi besebok nonton TV ki ya.
2: Ada yang nonton TV, ada yang nelfon do.
0: Pak Ude nelfon nih dengar radio.
2: Aku bagian radio, ada
0: yang nelfon TV juga. Oke lah, mana suki
2: ini lah. Masing-masing lah.
0: Nyan, mana hobinya? Itu dah, lagunya lah. Lagunya lah, mau lagi apa itu Pak Ude?
2: Dari Sleng-Sleng ya?
0: Sleng, oh, rocker juga sangat Pak Ude itu ya. Judulnya apa itu?
2: Apa ya, yang bagus sedikit lah. Pilihkan yang bagus-bagus sedikit.
0: Oke, Sleng nih, di situ ada Rhapsody Indonesia, kritis BBM. Ah ya, yang rancak-rancak banyak juga introspeksi. Rumahku itu kamu, pacar dan sahabatku.
2: Iyalah, kalau yang ini bagus.
0: Yang mana, yang mana, yang mana?
2: Ah, yang ini saya pilihkan yang bagus-bagus yang rancak-rancak tu. Ya.
0: Ah, okey lah. Pacar dan sahabatku je kali tu, iya.
2: Ah,
0: sip. Lanjutlah salam-salamnya.
2: Salam. Anak-anak sehat.
0: Insyaallah.
2: Macam-macam lah pokok.
0: Amin. Macam-macam ya, banyak ya karengnya.
2: Kena boleh cukup.
0: Amin. Insyaallah.
2: Cukup, cukup makan, cukup gomok, cukup.
0: Cukup gomok ya. Oh, segar bugar dah ya. Gemuk lempong ini orang.
2: Lempong lah. Kalau-kalau pertama kali dengan bujang. Tiga bujang lah.
0: Para bujang.
2: Bujang es, yang kerenceng, bujang cahaya. Tiga bujang. Saya bujang mau anak. Bujang ya nagi bujangnya lah.
0: Bujang yang mana?
2: Bulan Bang Andi. Wan itu Kak Dia, Kak Ella, Kak Bang Fawadi. Bang Imin gomamnya.
0: Oh, alah ya Allah ya, kasiannya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Jadi cuaca be gitu itu ya.
2: Betakul.
0: Waktunya juga. Ya, mudah-mudahan ya cepat sembuh. Amin.
2: Nasi Bu Sri. Alah saya Bang Itis. Bang Anjang. Kata lagi. Alah Iwan Nadella. Pak Palapa yang lain dibungkus kabut lah.
0: Oke, siap bungkus.
2: Dari sampai
0: ikut. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ude udah gabung bersama. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, baik, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita terima. Kali ini di via WhatsApp ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu, Deca yang paling cantik, imut paling seksi sedunia.
0: Oke, Bang Lanius, apa kabar? Sehat?
3: Kabarnya puji Tuhan, Amal nih di subahnya ada acara turnamen nih.
0: Turnamen itu, apa, Bang?
3: Sepak bola.
0: Mantep malam-malam begini.
3: Udah, sore tadi.
0: Oh sore. Kirain malam ini, luar biasa tuh.
3: Tadi hari kemarin tuh tim Sapak Hulu sama tim Senanga ya lawannya gitu. Tim Sapak Hulu kalah ya, Senanga ya menang gitu. Dan hari ini tadi Keraban Jaya lawan SPD Argapura itu. Argapura yang menang gitu.
0: Yang itu masih karena berlangsung juga, sampai kapan Bang?
3: Kemungkinan kalau menurut saya katanya satu bulan sih katanya. Karena kan enggak lama juga mereka 17 Agustus juga.
0: Iya benar sih. Wow ya, di awal berarti di sana gitu ya mulainya lewat sepak bola.
3: Dulu Deca waktu masih sekolah pernahkah main sepak bola begitu?
0: Pernah dong, jagonya kita bola.
3: Oh iyalah.
0: Bola dangdut.
3: Seperti lagunya dulu. Bola gitu kan. Ada Ona Sutra gitu kan.
0: Itu sering sih kita dengar juga. Lagunya di Aki Busri gitu ya.
3: Begitu. Nih, kalau gimana informasi kabut asap di sana?
0: Oke, ini sih masih terasa sana. Apalagi di sekarang kan bisa dikatakan kayak hampir seminggu sih gitu ya. Cuaca juga cukup panas. Atau besok kita ada dialog juga dengan teman-teman BPBD juga, Bang. Nanti bisa gabung ya sore hari jam 3 nanti.
3: Ya iya. Oke, nanti kita coba bergabung ya. Soalnya gini deh, Caya, kita ini kadang kita ini kan kalau secara manusia ini serba salah, ya kan? Kalau musim kemarau panas terus kebakaran.
0: Iya.
3: Terus kalau musim hujan kebanjiran. Jadi sebenarnya itu tidak yang satu kita sebagai manusia yang salah.
0: Benar.
3: Karena kita melanggar. Jadi
0: mungkin
3: udah tahu itu ada undang-undang hukum. Kenapa melakukan hal itu begitu kan?
0: Alam
3: udah
0: rusak tahu mungkin karena itu tadi kita juga buat rusak gitu Bang ya.
3: Iya, rusak alam gitu.
0: Itulah yang mudah-mudahan kita bisa menjaga, melestarikan lingkungan yang ada ini Bang ya. Mudah-mudahan bisa terhindar dari mara bahaya termasuk bencana alam. Amin.
3: Betul. Karena alam ini merusak apa ya? Alam ini ciptaan Tuhan itu indah sebenarnya.
0: Harus tetap kita jaga sebetulnya. Itulah. Tapi kan ada oknum
3: tapi
0: ya.
3: Kita kadang kita sebagai kadang ada yang membakar itu kadang-kadang tersembunyi mereka itu
0: tanpa izin katanya, kita kan. Katanya enggak sengaja itu tadi ya, enggak sengaja.
3: Karena berbagai alasan.
0: Iya sih, alasannya banyak.
3: Untuk melanggar itu banyak hal. Begitu. Makanya betul katanya alam itu indah ciptaan Tuhan tapi kita sendiri yang
0: rusak,
3: selalu merusaknya. Itulah
0: kasihan nanti harus, anak cucu ke depan ya kalau misalnya alam ini nggak bisa terjaga dan ya amin dah sekarang aja bencana alam sering terjadi kan Bang ya.
3: Iya sesuai nih ada lagunya nih
0: apa
3: yang
0: nih?
3: Abang request seperti yang Deca bilang tadi ya kebakaran segala macam dan ini lagunya dari Antero Tanah Terjarah.
0: Oke,
3: iya, Antero.
0: Antero. Oh, Antero. Ada. Siap.
3: Tanah Terjarah ya?
0: Ya, benar.
3: Pas itu ya. Ini lagu rock nih ya. Untuk mengingatkan ya. Pas ini temanya untuk besok nih. Yang masalah kebakaran. Hutan dah jadi
0: gundul
3: kan.
0: Gitu ya.
3: Pas ini lagunya.
0: Sedih, ya.
3: Coba. Deca kita renungkan bersama nanti lagu ini ya.
0: Nanti kita denger bareng dah. Tetap stay tune bareng, aja.
3: Pas itu untuk tema ya. Oke, salamnya ya, pertama Deca. Biasanya tetap semangat Deca ya.
0: Insya Allah.
3: Tadi ada Man Usu, Pak Usu Busri. Kemudian ada siapa? Bung Senjanya, Dek Lai, Dek Tianya. Kemudian ada Bung siapa lagi itu ya. Bung, udah lupa. Bukan semualah yang belum tersapa. Maaf aja yang salamnya kita rangkul buat Deca. Tetap semangat selalu aja ya.
0: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. Rangin dumbilot lagu.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bang Lanius yang udah gabung sama kita malam hari ini. Tetap baik dan sehat selalu. Amin. Oke, di 0851-7670-0977 sepertinya sudah ada lagi yang mencoba menghubungi. Kita terima, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Bagaimana kabarnya, ye, Bang?
4: Alhamdulillah, sehat, kejam.
0: Alhamdulillah, ya semoga ya Bang Andi alias Pak Lonyin tetap selalu sehat, bahagia. Amin. Oke, nitip lagu ke. Apa lagunya itu?
4: Lagunya dari kumpulan Lestari aja lah. Air Mata Kau Berubah.
0: Kumpulan Lestari Air Mata?
4: Sekelip Mata Kau Berubah.
0: Sekelip Mata Kau Berubah. Jadi ngapain rating?
4: kali
0: ini. Iya deh, kena lah kita dengarkan aja santangnya. Lanjut salam-salamnya.
4: Aha. Yang pertama buat Kak Ica lah, salam kompak selalu.
0: Siap.
4: Nah, terus dia buat Kak Ica. Adi kulam gitu. Nah, Pak Ade di rumah Cindung. Nah, Bujang Cahye, Bujang Hes, Kak Marni, Bujang Senjani, Satya, Wanusu gitu, Bang Pawadi, Haji Bistri gitu, Bang Hoyot, Pak Anjang, Kak Aida, yang lain kita rangkul.
0: Oke.
4: Bang Pawadi, Gajah.
0: Siap.
4: Nah, buat Gajah, makasih.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bang Andi kita udah gabung, tetap sehat, bahagia selalu, siap, amin. Oke, lagunya tetap nanti kita akan putar segi lagi nampaknya, segi penelponan gitu ya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
5: Selamat berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Kak, sehat ke?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah,
5: Masya Allah. Gimana kabarnya Alam Teh?
0: Alhamdulillah sehat dan baik tentunya. Oke lah. Nah Kak Ella, udah tidur keratinya tadi?
5: Belum, ya cemewe. Tapi rasanya gimana ke buatan bayi, rasa meriang.
0: Oh alah ya, cuaca be. Iya, dah sedang juga gitu.
5: Ya, dua hari jidah nanggap
0: tuh. Oh ya, mudah-mudahan aja cepat pulih. Untuk Kak Ella kita doakan bersama ya, pendengar ya. Amin, tetap sehat. Bang Senja dah tidur ke?
5: Halo.
0: Salam ja dengan beliau ya. Atau lagunya mau lagu apa itu malam itu Kak Ella?
5: Lagunya Di Balik Cahaya Ada Dia.
0: Di Balik Cahaya Ada Bang Senja ya.
5: Di Balik Cahaya Ada Bang Senja.
0: Dari siapa itu ya? Di Ladi Avista ya.
5: Oh, ada Ibu Sri.
0: Oh,
5: salam-salam yang dilanjutkanlah Ibu Sri aja.
0: Oke, siap. Halo, di Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, biar lewat lagu.
0: Oke, gimana kabarnya nih Aki, sehat?
6: Alhamdulillah, saya nak gabung dari tadi, nunggu deh, kena angkat lalu, kena angkat.
0: Jadi ya, Cak, rasa nak lawa deh kalau.
6: Malam itu, saya baik numpang, kelah.
0: Tapi alhamdulillah bisa gabung. Untuk Kak Ella yang lebih hati kita. Oke.
6: Tadi ngomong dah nak anjak di anjak bisa ngomong jadi kan aja segit dulu dan kita sudah mati.
0: Oh alah ya.
6: Dan berhasil gitu.
0: Bisa ya Becky gabung.
6: Orang bagus cacipnya haki sih tapi gak berhasil. Masih ke cewek kita di RRI ya?
0: Masih lah, nunggu nih akinyan.
6: Sampai bulan Agustus punya Bang Tanja.
0: Oh nyan betul.
6: Yalah. Teleponnya lah Bang Tanja aku waktu ya. Ini apa kabar nih? Dia makan roti.
0: Nau, ini masih ada nonyon rotinya. Masya Allah ya. Kayak baiknya ini Aki.
6: Iyalah, yang penting dan makannya.
0: Insya Allah semuanya. Ya mudah-mudahan.
6: Makannya
0: di. Dah kena barik. Kira syukur. Iya deh kita ya suka nak ponga, tapi tolong senang ambil hati.
6: Iya
0: deh Masya Allah semua-semuanya baik, termasuk nih Aki Busri, segian baik dengan kami.
6: Iya
0: deh alhamdulillah.
6: Nah tuk ke lagu aja lah Cah.
0: Lagu apa tuk Ki?
6: Cinta yang hilang aja lah.
0: Cinta yang hilang dari
6: Tommy Jipisa.
0: Tommy, enggak teh cari dulu dari Tommy adik. Iya, lanjutlah salamnya.
6: Salamnya pertama buat Eca yang di petugas ya, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, ya Aki juga.
6: buat Kak Ella ya, terima kasih. Kena banyaknya hati saya dengan Bang Senjani. Kak Tia Bang Yayang, Kak Marlon Bujang S. Siapa lagi? Mama Eci. Ya gabung jo ada waktu ya. Eci apa? Anan, Bang Eli, Kak Meme kita juga. Bang Rariantonya, bahan lagi menangalkan juga. Kak Arisa kita, mudahannya cepat sembuh penyakitnya.
0: Amin.
6: Bang Alimin. Pak Dedungan Cundung, karena masuk wakili Ella itu bahan sikit ya, Bang Bintang Cahaya. Jatuh pulang. Alung Hansia, ada sangat kelampa, Wanusu, Wanaci, Mak Puja di Sijang, Imana Bella, Bang Bintang Cahaya, Bang Marwan, Abang Kawai di Sijaya, Bung Samad, mungkin masih mendengarkan juga, Pak Alam di Sijaya di Sunguli, di Ambi, Mama Nasa, Bang Pardi, Bang Jaja, tapi lagi sama yang Bang Budiman, Bang Dedi, Bang Andi. Nah, biar saya lah gabung beringat, tapi juga lagi. Yang lain dirangkul lah. Maaf, yang lain bisa buat satu persatu. Lah, keramaian, saya lupa-lupa juga.
0: Oke, siap.
6: Nah, Cik Ipul, saya lupa dengan Cik Ipul di Bang Penyangat. Bang Teridi juga di Selakau. Yang datang baru tadi ya, salam kenal juga lah. Ini datang baru tadi, dari mana ya, dari daerah Jawa itu tadi ya.
0: Rambayan tadi ya.
6: Terima kasih.
0: Iya, sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Nia Ki Busri udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya, amin. Oke, kalau kita lanjut di sesi akhir perengari, kita dengarkan dulu lagu-lagunya. Mohon maaf tuh enak yang nelpon deh. Kita dengarkan dulu lagunya untuk para pendengar. Tetap bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Cut Rani, rindu tapi malu.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: RRI.

0: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan ya hampir jam 11 dan kita berada di sesi Dundi pendengar, sesi akhir. Oke, langsung aja kita terima penelpon, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Dah ada Ludi yang dah nak jam 11 be yo.
1: Semangka cerai kesan habis lakak berut.
0: Sadap ya lakak berudut. Sagor di. Dah nyaman ibadah ni.
1: Nyaman.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat makin bugar.
1: Kawan-kawan gabung tadi. Sambil kita kena urut.
0: Sadap di nangar lagung yo iya.
1: Pajam-pajam kawan.
0: Syukur dak tiduk-tiduk kali lagi makin sadap di. Walah yak oi sukeng di sadapnya tukang urut ya. Makasih lah dah ngurut Mang Pawadi. Oke lah.
1: Mulai rindu tadi mulai mulai urut sampai itu.
0: Baru nak lekak ya. Alah ya.
1: Lagunya lah kayak Eca lah. Lagu apa tuh? Kawan celaka ada lu tuh ya. Salamnya pun gak sih nangin. Salam mungkin dia udah tidur ya kawannya.
0: Ade kalunya.
1: Ini lah yang udah gabung tadi Kak Eca.
0: Siap.
1: Nah, buat Kak Eca dan selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi tadi sebagai tanda hadir, ya lah Kak Beurut sadap dinya ya, sadap dinya. Mudah-mudahan lah. Tetap selalu bahagia lah Kak itu sagar, bisa beraktivitas dengan baik dan selancar-lancar jayanya. Amin. Oke, baik pendengar, kita coba bacain juga. Ini ada chat sih ya. Tapi kalau misalnya para pendengar masih mau gabung, silakan aja hubung kita di beberapa menit sebelum jam 11 ya. Nanti jam 11 semua lagunya dan nanti kita juga akan tambah dengan lagu-lagu koleksi kita ya. Oke, kali ini dari Pak Anjang di Dengen Tabas. Akhir Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat selalu di meja siarnya. Ye, alhamdulillah insyaallah, Bang. Pak Anjang juga ya. Lagunya begitu indah Pance Pondang. Oke, salamnya ya buat Pak D, Cikulan, Budiman, Wanusu, Wanaci, Bunda Ari, Jainab, Tia, Yayan, Ella, Senja, Bang Bujang S, Kak Amar, Long Amsyah, Bang Eli, Bang Jaja, Bang Limin, Pak Lonyin, Kibu Sri, Bang Andi, yang lain kita sapa abis dan buat Kak Eca, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Pak Anjang yang udah gabung bersama kita pada malam hari itu. Mudah-mudahan tetap baik, sehat, bahagia, tolen. Amin.

Oke, baik-baik-baik pendengar ya. Tadi ada SMS nampaknya sih, SMS-nya terpotong untuk pendengar ya. Oke lah, damping apa yang penting, insya Allah para pendengar juga tetap selalu baik. Kita cek di media sosial sih kayaknya aman ya. Oke, baiklah. Oke, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, terima kasih bagi seluruh para pendengar yang udah gabung dari tadi pagi sampai sekarang, ataupun juga bagi para pendengar kita yang saat ini juga masih mendengarkan sampai nanti kita juga akan suguhkan ya lagu-lagu koleksi kami hingga jam 12 nanti, bertemu dengan teman-teman kita yang bertugas di Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta hingga besok hari ya teman-teman kita. Kece juga di siang hari besok menemani para pendengar dengan berbagai program acara yang akan menemani hari-hari para pendengar. Mudah-mudahan ya hari ini kita insya Allah berjalan baik, kalaupun gak baik pun mudah-mudahan akan ada baiknya nanti untuk diselesaikan secara tuntas, damai, tenang, abadi. Waduh kena gejok-gejok. Tapi Kece sangat mengucapkan terima kasih banyak bagi seluruh para pendengar kita yang selalu setia untuk mendengarkan RRI Sambas dengan berbagai keadaan apapun itu pendengar ya. Semoga kita masih akan tetap menghibur para pendengar semua ya dengan sebaik-baiknya. Oke deh para pendengar, masih ada beberapa lagu akan kita perdengarkan bersama, termasuk lagu sesaat lagi ada Lady Avisha ya, Di Balik Cahaya ada dia bersama duet dengan Dedi Dores, ada Cinta Yang Hilang, Tommy Jepisa dan Pance Pondak, Begitu Indah, dan tadi ya lagu Permintaan dari Pak Anjang ya yang terakhir. Oke deh para pendengar ya, untuk itu langsung saja kita perdengarkan untuk Anda, dan pastinya mudah-mudahan hari yang cerah, hari yang berbahagia untuk kita, dan ya mudah-mudahan esok lah kali ya pendengar ya, seperti perkiraan cuaca akan hujan, mudah-mudahan ingin akan hujan datang kepada kita dalam keadaan dan waktu yang tepat, insya Allah membawa berkah bagi bersama, amin. Oke, pastinya tetap bersama di RRI Samba 97,4 FM. Kak Eca pamit dari ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Mari dengar

0: masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brigjen Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
1: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
3: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Report 3+ Udara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan
2: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
1: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur.
2: Perry Warjio disebut mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan sukarela dengan alasan pribadi. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Atas penetapan itu, Destri mengatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melanjutkan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sebelum jeda siang perdagangan hari ini, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.995 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 28 Juli adalah hari ditetapkannya Muhammad Husni Tamrin sebagai pahlawan nasional pada tahun 1960. Muhammad Husni Tamrin atau yang lebih dikenal dengan MH Tamrin adalah seorang tokoh Betawi yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal karena keberaniannya dalam menyuarakan hak-hak rakyat Indonesia di Parlemen Hindia Belanda atau Volksraad. Penghargaan kepada MH Tamrin tidak hanya sebatas gelar pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan protokol di Jakarta, yaitu Jalan MH Tamrin, dan beberapa tempat lain seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, ia juga diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp2.000.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan pada edisi kali ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya tidak sendirian, pastinya ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana dan juga Irfan. Kali ini kita akan menyajikan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti, kopi, komentar dan opini Pro 3, memberikan ruang bagi Anda untuk berkomentar, beropini sekaligus juga memberikan solusi ya atas permasalahan yang terjadi, di mana kali ini kita akan membahas tema terkait dengan tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi.

0: Pendengar, jika Anda mengikuti bagaimana perkembangan berita-berita di yang berseliweran ya di media sosial, pastinya ada beberapa kasus yang viral, yakni tentang banyaknya tindakan main hakim sendiri. Salah satu yang menjadi isu pilihan kami yang sudah dibahas juga tadi di program The Point terkait dengan seorang yang diduga mencuri ayam. Apakah betul mencuri ayam atau tidak, nanti sama-sama kita dengarkan paparan dari narasumber. Namun yang kita soroti di sini bukan aksi pencuriannya, namun respons massa atas kehilangan ayam yang terjadi di sebuah daerah di Bali ya. Di mana terduga pencuri ayam ini dikeroyok massa hingga meninggal dunia. Sekalipun benar yang bersangkutan ini mencuri ayam, sepertinya tidak pantas pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini tentunya tidak sesuai dengan hukum di negara kita, yang mana seharusnya beliau atau yang bersangkutan ini diamankan saja dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan proses hukum yang benar dan adil. Dan yang menjadi sorotan dari kasus ini, selain dari pencurian ayam dan juga tindakan main hakim sendiri, di mana netizen juga merasa iba dengan tangisan anak dari terduga pencuri ini ya, di mana menangisi kepergian ayahnya yang pastinya si anak ini tidak tahu apa kesalahan yang dilakukan ayahnya gitu ya. Apakah benar mencuri atau tidak, tapi sekali lagi tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Dan selain kasus di Bali, tentunya banyak juga kasus-kasus lain yang menjadi hukum rimba di masyarakat. Salah satunya yang terkini ada pengeroyokan juga yang dilakukan oleh warga di Jakarta, di Menteng Jakarta Pusat, di mana masyarakat ini datang kemudian mengeroyok, melakukan tindakan anarkis kepada salah satu kelompok orang di sekitar kawasan Menteng Jakarta Pusat hingga menyebabkan satu orang di antaranya meninggal dunia. Padahal penyebabnya ini sepele, yakni karena disinyalir salah satu dari kelompok tersebut ada yang membeli makanan gitu ya, nasi uduk, tapi tidak bayar dan kemudian ditegur, tidak terima, dan gerobaknya dirusak. Nah, atas dasar itu maka warga emosi dan gantian menyerang markas dari kelompok tersebut sehingga menyebabkan insiden yang kemarin terjadi, menyebabkan satu orang meninggal dunia. Selain itu juga yang viral nih pendengar, ada seorang satpam di Waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas di danau dengan keadaan kedua tangan terborgol. Dan alasannya lagi-lagi remeh sekali, karena ada kelompok pemuda yang tidak terima ditegur saat melakukan aksi vandalisme atau coret-coret gitu ya, di fasilitas umum, di taman atau di tembok gitu ya. Ditegur, tidak terima, dan ya terjadilah aksi anarkisme, memborgol kedua tangannya dan diceburkan di danau atau waduk Jatiluhur. Ini tragis sekali. Lagi-lagi ini alasan sepele ya, belum lagi kita lihat di jalanan ada yang dituduh melakukan tabrak lari, kemudian dikejar-kejar, mobilnya dihancurin gitu ya. Itu juga sering terjadi, boleh seliweran di media sosial. Dan pendengar, pastinya ini tindakan main hakim sendiri yang tidak dibenarkan. Namun seperti apa tanggapan Anda? Kenapa ya masyarakat kita saat ini begitu gampang tersulut emosinya? dan juga begitu gampang terprovokasi gitu. Ketika ada yang teriak, "Oh, ini maling, woi. Oh, ini habis tabrak lari, woi." gitu. Ikut-ikutan ngejar, ikut-ikutan merusak, padahal itu tindakan yang salah. Sekali lagi, meskipun si yang dituduh ini benar-benar melakukannya, misalnya benar-benar habis nabrak orang terus lari, tapi tidak begitu juga caranya. Kita harus laporkan ke aparat yang berwajib agar mendapatkan proses hukum yang benar dan adil gitu. Jangan sampai justru malah kita yang nanti terjerat gitu. Ini sudah banyak kasus di mana justru yang melakukan pengerusakan inilah yang dipenjara, sedangkan korban dan pelaku penabraknya justru malah damai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Justru malah yang mengeroyok yang akhirnya masuk penjara. Jangan sampai seperti itu. Dan pendengar, silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar nanti di sesi interaktif, bisa di line telepon kami, bisa dicatat terlebih dahulu di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait dengan sayembara tangkap begal, solusi efektif atau beresiko. Jadi ini terkait dengan tema kita, tindakan main hakim sendiri, di mana sayembara tangkap begal ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar masyarakat ini bisa mengaktifkan ronda malam dan juga mengantisipasi kejahatan, namun dengan cara yang benar, tidak sampai melukai, hanya sekedar diamankan, ditangkap dan diserahkan kepada aparat yang berwajib. Kita dengarkan dahulu paparan dari kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas.
1: Sayembara tangkap begal, solusi efektif atau justru berisiko? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat malam, Prof.
2: Selamat malam. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut prihatin juga apa yang menjadi keresahan warga kota Bandung akhir-akhir ini akibat adanya kejahatan jalanan, termasuk diantaranya begal. Prof, kenapa sih kok begal ini terus muncul di satu wilayah tertentu ini, Prof?
2: Ya, pertama banyak faktor yang menyebabkan muncul atau meningkatnya, karena kalau begal sebetulnya sih dari sejak beberapa tahun yang lalu juga di Bandung khususnya ya, banyak terjadi kejadian-kejadian pembegalan, penjamretan dan lain-lain ya, perampokan dan lain-lain, khususnya yang terkait dengan pembegalan jalanan itu atau kejahatan jalanan sebetulnya sudah lama terjadi. Memang mungkin awal-awal bulan ini atau pada bulan ini semakin marak karena nampaknya kejadiannya masif di beberapa daerah-daerah tertentu. Kita lihat informasi yang kita temukan di hampir semua wilayah Bandung ya, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur, dan beberapa wilayah itu ternyata juga terjadi. Dan ya, akibatnya apa? Meresahkan. Terjadinya meresahkan itu karena memang juga karena informasi juga masif disampaikan.
1: Oh, okay. Selain

0: Sampainya masih di bawah 30 tahunan, bahkan kebanyakan kita lihat anak-anak remaja atau mereka-mereka yang sebetulnya masa-masa yang sedang ya sangat potensi sebetulnya ya, generasi muda itu sangat-sangat potensi kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi justru ini karena mungkin mereka itu tidak tersalurkan imajinasi, keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga nampaknya sekarang lebih banyak mereka berpikiran secara instan.
1: Okay.
0: Kebutuhan semakin meningkat, ya. Yeah. Kebutuhan semakin meningkat, sementara peluang untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada. Akhirnya dia dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu karena kebutuhan terus mendesak, gitu.
1: Oke, okay. Ya kita sudah ada lagi Bu Haryanti yang tadi terputus ya. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat malam.
2: Iya, halo,
1: iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada Prof. Nandang Sambas, kriminolog ya, dan ahli hukum pidana dari UNISBA Bandung. Silakan.
2: Pak Profesor ya, gimana itu ya, takutnya sih sayembara itu takutnya terjadi perlawanan ya. Gimana kalau masyarakat begalnya itu bawa-bawa senjata tajam atau apalah begitu ya, jadinya nanti jadi kriminal itu kalau pada berantem itu ya. Saling membela diri. Kalau mungkin kita mau kasih masukan ya, mungkin diaktifkan lagi tuh misalkan pengawasannya seperti ronda malam yang mungkin aktifnya di situ, terus pengawasan dari para petugas memang harus diperketat lagi, jangan melibatkan masyarakat boleh terlibat, tapi itu takutnya ya kalau takutnya begalnya bawa senjata tajam terus mereka adakan perlawanan, nah akhirnya jadi kriminal itu, saling membunuh jadinya nantinya ya. Itu sih yang dikhawatirkan, yang pasti pengawasan aja sih mungkin ya dari pihak para petugas kalau dibantu sama masyarakat itu, jangan sampai takutnya nanti ada pelanggaran HAM itu ya kalau sudah jadi kriminal. Itu aja sih, terima kasih,
1: selamat malam Bu Haryanti. Pak Udin di Boyolali, kita tampung dulu dua ini Prof ya, nanti baru kita tanggapi. Pak Udin di Boyolali, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Udin, apa yang boleh disampaikan Pak? Ya.
3: Menurut saya itu adalah aparat keamanannya atau polisinya yang kurang gitu. Kurang untuk menindak gitu.
1: Keamanan,
3: seperti
1: ya?
3: Misalnya di sini contohnya ada orang balapan liar banyak gitu ya.
1: Yeah.
3: Polisi hanya berjalan saja pakai mobil, tidak menindak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu begal juga kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau nindak, langsung nindak tegas, tangkap gitu ya. Karena di Indonesia tuh jadi apa aja boleh, yang penting tidak boleh jadi apol, pembunuh atau pengedar atau pemakai narkoba gitu.
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Udin. Yaitu dua hal dari pendapat pendengar kami ini, Pak. Sekaligus mungkin Anda bisa menanggapi Prof. Dengan adanya sayembara yang dikeluarkan oleh KDM ini, efektivitasnya bagaimana? Atau ada hal lain yang dikhawatirkan? Karena itu nanti di tangan masyarakat loh ini. Gimana ini, Bro?
0: Ya, yang pertama ya kita sambut baik keinginan pemerintah dalam hari ini gubernur kita untuk dalam upaya mengantisipasi, jadi perhatian lah. Dari satu pihak memang kita perlu sambut baik atensi pemerintah. Tetapi ya saya sih sebagai orang hukum ya tentunya harus berpijak pada aturan, pada hukum. Kita itu kan negara hukum, maka segala sesuatu juga harus berpijak pada aturan hukum. Terlepas bahwa para begal itu adalah orang-orang yang melanggar hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu jangan juga dengan dilakukan melanggar hukum kan. Okay. Gitu. Kalau saya sih tadi khawatir gitu, betul Ibu yang disampaikan tadi khawatir justru nanti dampak negatifnya. Jadi kalau pandangan saya optimalkan saja aparatur, instrumen hukum, lembaga-lembaga negara, APH dalam hal ini yang sudah ada untuk lebih optimal dan justru lebih memappingkan tentang persoalan-persoalan ini sehingga nanti jangan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Khawatir masyarakat itu nanti malah berlebihan walaupun terukur atau hanya untuk menangkap dan lain-lain, tapi ya masyarakat susah kadang-kadang mengkondisikannya.
1: Ya, tapi ketika ada sembara nih Prof, ini kan artinya penegakan hukum itu seolah-olah nih Prof ya ada di tangan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukumnya di situ atau atas identitas sendiri. Ini saya pernah baca itu namanya vigilantisme ini, Prof. Nah,
0: Iya, itu kalau
1: bahasa hukumnya itu khawatir.

0: bagian racing.
1: Iya, agak apa tingkat risiko
0: main lebih sendiri.
1: Betul, lebih agresif bagaimana nih, Bro?
0: Betul, bisa menambah. Sudahlah dalam kondisi sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya masyarakat juga sudah melakukan upaya penanganan-penanganan yang berlebihan. Walaupun saya, ya secara pribadi, saya juga sih gemes kalau mendengar ada ibu-ibu yang mau ke pasar di jamret, ada orang yang sedang naik motor tiba-tiba di dari belakang, itu suka gemes. Tapi kan persoalan-persoalan dengan tadi dengan dilawan secara brutal, walaupun tadi katanya apa terukur dan lain-lain, ya susah.
1: Batasannya kan nggak jelas di situ, ya.
0: Betul, apalagi diiming-iming dengan sayembara, khawatirnya malah dengan dorongan-dorongan sayembara, maka dengan berbagai macam cara dia lakukan, sehingga menjadi tidak terukur lagi, kan gitu. Yang terjadi apa? Ya tadi, antar Pak, seolah-olah kan perang tanding, preman gitu kan, jadi negaranya bukan negara hukum kalau begitu.
1: Bisa aja itu manipulasi atau disetting malah ya, demi uang 50 juta tadi di Prof ya.
0: Betul, dalam praktek kan dulu ketika ramai sudah ada penculikan-penculikan anak, orang yang sakit saja ketika kelihatannya seperti mencurigakan mau menculik malah sampai ramai dipukuli karena takut karena diduga sebagai penculikan misalnya seperti itu.
1: Kita
0: itu yang dikhawatirkan sebetulnya.
1: Prof, kita terima lagi pendengar Prof ya. Ada dua pendengar lagi, ada Bu Dinda di Bogor dan ada Pak Dalijan di Bantul. Bu Dinda dulu saya sapa. Bu Dinda, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Bung Rudy.
1: Selamat malam, ada Profesor Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana Unisba. Silakan.
2: Selamat malam Prof.
0: Selamat malam Bu Linda.
2: Campurasun.
0: Kampes. Bogor, hujan. Hujan enggak Bogor, Bu? Bandung dingin.
2: Enggak hujan tapi dingin, Prof. Di ini di Bogor.
0: Iya, gimana Bangga? Silakan sempat.
2: Saya mbara dari yang di apa namanya yang dari Gubernur Jawa Barat ya. Prof. Betul, agak-agak saya saya pribadi agak-agak kurang setuju gitu, Prof. Karena takut-takut nanti masyarakat itu, karena feeling masyarakat biasa, masyarakat awam dengan feeling aparat itu kan beda ya, Prof ya. Kayak Bung Rudy ya. Nah, jadi ini orang biasa sama orang yang luar biasa lah meren begitu ya. Itu kan ketahuan gitu ya kalau aparat. Jadi lebih baik aparat aja yang siaga gitu di berbagai wilayah yang memang sering ada begal itu gitu kan lebih baik dari aparat, jangan melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat mah mungkin hanya membantu aja, mungkin kasih informasi meren begitu ya. Itu aja sih menurut saya, Profesor.
1: Ya, terima kasih Bu Dinda. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu Dinda. Pak Dalijan di Bantul, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Rudi.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau Anda gimana nih, Pak Dalijan?
3: Selamat malam Profesor.
1: Iya.
0: Selamat malam, Pak.
3: Ini dari Bantul, anginnya kencang banget.
0: Gimana?
3: Ya, kalau saya begini Mas, kalau masalah begal itu pasti membawa senjata tajam. Kalau misalnya masyarakat untuk melawan itu kayaknya kalau nggak punya ilmu ya itu kasihan, pasti bawa senjata tajam nanti repot. Itu ya saya pernah di Bandung Mas, waktu dulu ya Mas ya. Dia itu masih anak kecil, anak-anak. Itu dia itu nyolong dia itu membawa pedang. Dia, saya tahu, saya diancam waktu itu. Saya diamin gitu aja. Ya itu lebih baik itu aparat harus bertindak tegas.
1: Jadi aparat ini Pak Dalijan ya.
3: Kita aja Mas. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda, Pak Dalijan lebih mengedepankan ini permasalahan ya aparat saja yang turun untuk memberikan pengamanan di wilayah tertentu ini. Gimana menurut Anda nih Prof?
0: Iya, aparat itu lembaga yang resmi ditunjuk oleh undang-undang, gitu, perintah undang-undang dalam melakukannya. Itu aparat saja yang sudah ada delegasi dari pemerintah ya, itu dibatasi Pak ruang geraknya Mas, yaitu dalam rangka misalkan di hukum acara pidana. ada yang namanya tindakan-tindakan tertentu, misalkan gitu kan ya. Tetapi juga dibatasi karena aparat pun yang tadi saya katakan punya legalitas, ya khawatirkan justru nanti main hakim sendiri atau melebihi kewenangannya, menyalahgunakan wewenang, apalagi masyarakat gitu kan ya, khawatirnya yang tidak berarti masyarakat lebih tidak memahami tentang aturan, ya, tetapi juga khawatirnya malah tadi malah menjadi korban gitu kan ya, dengan tujuannya ingin mengantisipasi, menangani, tapi jangan-jangan juga malah diserang oleh rampoknya sendiri, malah jadi victim, jadi korban malah gitu kan ya. Ya. Itu juga persoalan lain.
1: Baik, Prof, dikatakan sayembara ini memberikan efek jera. Kalau dari perspektif kriminologi ini, Prof, dan hukum pidana kita, mana yang lebih efektif, sanksi atau hadiah, Prof?
0: Sebetulnya dua jalur istilahnya, atau sukses kembar dalam menangani itu penyakit masyarakat. Ini kan kejahatan itu kan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Kalau kita berpijak kepada teori kedokteran, kalau ingin mengobati suatu penyakit itu, cari dulu akar permasalahannya apa, diagnosa dulu, bukan akibatnya. Gitu kan ya, bukan yang simptomnya gitu kan ya, tapi juga akar permasalahannya. Kalau simptomnya saja yang ditangani, akar permasalahan tidak disentuh, tidak akan selesai persoalan.
1: Oke.
0: Gitu, makanya jalurnya dengan upaya-upaya ketahui apa permasalahan yang sungguhnya, maka nanti dilakukan dengan upaya preventif dan represif, gitu kan, mengantisipasi dan menanggulangi begitu.
1: Artinya di situ pun juga bukan masyarakat sipil berarti, Prof ya?
0: Bukan, masyarakat sipil itu betul tadi kata Ibu Lida atau siapa, itu hanya supporting sebetulnya. Supporting. Karena yang diberikan kewenangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum.
1: Iya, apalagi ada kata serahkan hidup-hidup ini, bisa-bisa tafsirannya berbeda ini, Prof. Kan?
0: Berbeda, masyarakat itu sekarang sebetulnya bisa dua kemungkinan. Kenapa dia melakukan lebih kejam atau tindakan-tindakan ini, sebetulnya bisa juga karena dia sebetulnya ada sesuatu yang di kepalanya itu gemes gitu kan ya. Gemes itu bukan hanya kepada si penjahat, si jamret itu. Jangan-jangan fenomena sekarang dengan melihat perilaku-perilaku yang lainnya yang sebetulnya tidak tersentuh oleh hukum, ketika ada orang yang menjadi ini, dia malah disalurkan tuh kekesalannya. Jangan-jangan juga seperti itu.
1: Oke. Dan apa dampak sosial dari hadiah yang besar seperti ini, Prof?
0: Kalau begitu. Ya tadi khawatirnya malah menjadi antar masyarakat, jadi komplik antar masyarakat. Gitu ya. Komplik antar masyarakat, di mana masyarakat di satu pihak memang ingin membalas dendam, apalagi kalau sudah jadi korban misalkan gitu kan ya. Di pihak lain juga kita sebagai negara hukum menjadi malah tidak jelas nih penanganannya. Terhadap mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kecuali kalau ya jangankan yang diduga, yang ini juga sama, tetap harus dilindungi dulu ketika tertangkap tangan, ketika sedang membegal juga dengan upaya-upaya, apalagi orang-orang yang perlindungan HAM misalkan gitu, yang perspektif HAM. Tapi intinya gini lah, kita sebagai negara hukum tentunya juga harus ini, walaupun tadi dikatakan harus terukur gitu kan ya, harus dengan cara-cara yang baik, tapi tadi masyarakat kalau sudah ini, kalau dalam teori sosiologi yang namanya kalau sudah kerumunan itu sudah diatur, crowd namanya ya. Sudah diatur tuh biasanya kan. Nah, itu susah mengantisipasinya.
1: Baik. Gitu. Kita sapa lagi pendengar ini, Prof Nandang ya, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
4: Selamat malam Bung Rudy Jen, selamat malam Bapak Profesor.
1: Iya, silakan Pak Arman.
4: Selamat malam, Pak. Iya, ini harus hati-hati ini kayaknya nih. Statement-nya enggak boleh kayak gitu sebenarnya itu, Bung Jen, Pak Profesor.
1: Iya.
4: Sama aja dengan melemahkan aparat penegak hukum itu. Jadi kalau masyarakat dilibatkan bahaya, karena apa? Bisa jadi tertuduh nanti, misalkan meninggal orangnya, nanti di penjara tuh, diperkarakan nanti. Kasihan masyarakat. Di sini aja ada wakar jaga malam itu, dia maling, kemudian dia pergokin, sekalinya dia dihajar oleh maling, dia bela diri, malingnya mati, di penjara itu wakarnya. Ya main-main itu. Jadi membela diri, dan itu bahaya sekali. Karena aparat sekarang juga aku perhatikan itu tidak dipersenjatai itu. Makanya senam jantung juga menghadapi begal yang pakai tajam, apalagi ilmu debusnya Jawa Barat ini luar biasa ini. Nah itu, jadi saya berharap intelijen-intelijennya kan ada itu, baik dari TNI, dari Polri, ada di masyarakat, informan-informan, RT itu kan informan itu, Hansip itu kan informan juga itu. Sebenarnya itu sudah ketahuan kok siapa-siapa orang-orangnya itu. Cuma ya itu tadi, takut itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Arman.
0: Jadi di dalam hukum pidana itu ada pasal, ada ketentuan yang bisa membela diri namanya ya, membela diri dalam keadaan terpaksa. Itu pun diatur, harus ada dua syarat. Pertama, keadaan terpaksa mendesak untuk melindungi diri, harta atau nyawa termasuk orang lain. Yang kedua, kalau melakukan tindakan harus proporsional. Proporsionalnya itu jangan sampai keuntungan yang diperoleh melebihi dari risiko yang akan muncul. Nah itu, karena kalau lebih tadi risikonya bisa kena sanksi. Tetap saja tidak menghapuskan pidana, tidak menghapuskan kesalahan ketika melakukan tindakan-tindakan dengan alasan bela diri lalu berlebih gitu kan. Misalnya hanya orang mau menyerang secara fisik saja, tidak ada senjata misalkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan berlebihan, itu juga sebetulnya melanggar hukum, walaupun sih ringan hukumannya, tidak sebanding dengan ada niat untuk melukai atau menghabiskan nyawa misalkan gitu. Tapi memang itu menjadi persoalan. Tapi yang lebih khawatir lagi tadi, memang sih tadi yang namanya penyakit ada konflik antar mawar dan negara. Kalau saya tadi lebih menekankan ya, jadi optimal kan semua instrumen aparatur penegak hukum yang ada, polisian sampai satpam, bahkan kalau di Bandung sekarang juga di lingkungan kami misalnya ada juga yang namanya ronda, misalkannya sudah mulai lagi bergilir ronda, kemudian juga tadi mungkin bisa supportingnya yang lain tadi, Babinsa lah, yang lainnya. Kita di Jawa Barat itu kan punya kepolisian dari mulai Polda Jabar misalkannya, kepolisian daerah Jawa Barat itu kan pelingnya, jaringannya sampai ke polsek-polsek. Nah itu optimalkan saja dengan melibatkan tadi bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW menjaga masing-masing lingkungannya dengan cara-cara diberikan pemahaman bagaimana cara upaya kalau misalkan ada dugaan-dugaan tentang kekhawatiran terjadi sesuatu peristiwa. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hubungan komunikasi memberikan informasi kepada petugas, jangan sampai nanti malah tadi karena tadi khawatir, apalagi di sayembara ada ingin dapat hadiah dengan cara tadi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas. Dan terkait dengan sayembara begal ya, ini terkait dengan tema kita juga, tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Tadi dikhawatirkan juga oleh Profesor terkait dengan sayembara tadi bisa memicu masyarakat untuk nantinya tindakan main hakim sendiri terjadi. Namun tentunya maksud dari Pemprov Jawa Barat maupun Gubernur Dedi Mulyadi bukan seperti itu. Justru ini diniatkan akan semakin menyemarakan kegiatan ronda malam ya, untuk antisipasi kejadian-kejadian seperti begal, pencurian dan sebagainya. Dan juga ada syaratnya untuk mendapatkan uang dari sayembara ini, si pelaku yang dianggap pelaku nanti harus diserahkan dalam keadaan hidup-hidup dan juga tidak ada luka, artinya jangan sampai dipersekusi atau dieksekusi lebih dulu ya. Nah, ini jadi syarat mutlak tentu saja. Namun tetap ini sulit karena Profesor Nandang menilai ketika masyarakat sudah berkumpul, sudah terjadi crowded, ada orang yang dianggap melakukan kejahatan, pastinya tindakan masyarakat sulit terkontrol. Bisa jadi mereka nanti ya lepas kendali dan ujung-ujungnya ya melakukan persekusi juga gitu ya. Dan seperti apa tanggapan Anda terkait dengan maraknya tindakan main hakim sendiri belakangan ini? Apa penyebabnya, kenapa masyarakat kita jadi mudah terprovokasi, dan bagaimana solusi terbaik menurut Anda? Silahkan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, pendengar kita ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Dari Makassar ada Pak Wibi, selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
5: Iya, Pak Wibi. Silakan, bagaimana tanggapan dan komentar Bapak terkait tindakan main hakim sendiri nih, Pak?
3: Begini, Bang, ya. Ini perkejadian salah ini. Halo?
5: Halo, ya. Silakan, Pak. Mungkin lebih dekat lagi ke handphonenya, Pak. Mulutnya, ya.
3: Sekarang?
5: Iya, silakan. Lanjutkan, Pak.
3: Pernah kejadian di Makassar yang saya alami, itu ada seorang ibu-ibu dijamret HP-nya, Bang, ya.
5: Iya, ibu-ibu dijamret HP-nya, terus?
3: Iya, dia sementara main HP, menelpon di pinggir jalan, sambil jalan, dan menelpon dijamret HP-nya. Sama laki-laki dua orang, ini anak laki-laki nih, saya masih saya masih muda. Dia sudah jamret, dia lari. Lari ke arah saya, Bang. Kemudian si ibu juga berteriak-teriak. Apa itu di jamret, apa itu di orang.
5: Sebentar, Pak Wibi, ini lebih masih kecil nih suaranya. Dekatkan lagi, Pak.
3: Ya,
5: silakan lanjutkan. Jadi berlari ke arah Bapak, kemudian si korbannya teriak-teriak, lalu?
3: Ya, begini. Saya tidak bereaksi, Bang.
5: Ya.
3: Soalnya kalau sebenarnya saya bisa, saya tendang itu orang naik motor, anak-anak naik motor itu bisa. Satu saya lepas batu kepalanya bisa. Tapi risikonya kalau anak itu, kalau laki-laki itu jatuh, karena saya lihat masih anak muda ini, dan kepalanya jatuh kena aspal, bocor kan saya jadi, saya kan jadi susah.
5: Iya, iya, iya.
3: Saya jangan salah, saya tidak mau membantu ibu, karena ibu dia yang salah. Kenapa kamu nelpon di pinggir jalan? Sambil jalan, menelpon juga. Saya kasih nasihat ibu lain kali kalau mau nelpon jangan di jalan. Di rumah itu cari tempat yang aman dari nelpon.
5: Itu kondisinya memang sepi ya, cuma ada bapak di situ ya, di jalan itu ya?
3: Iya, di jalan sepi. Jadi kalau saya tendang itu anak-anak, atau saya lembar itu yang pemotor itu jatuh, kepalanya pecah, kan saya susah. Pasti ditangkap nanti. Alasannya ya nanti polisi macam-macam deh. Jadi saya tidak mau berhasil, saya membantu. Cuma saya kasih nasihat saja itu ibu-ibu, supaya kalau nelpon jangan di pinggir, jangan di jalan sambil menelpon. Karena mengandung perhatian sebenarnya, mengundang ini penjahat ya, yang tadi tidak mau menelpon jadi nelpon. Jadi kalau seharusnya tidak mau jamper, jadi jamper karena melihat ibu menelpon. Begitu saya kasih tahu.
5: Yeah.
3: Saya tidak mau menolong, bukan menolong, saya celaka nanti kalau itu jahat itu. Saya bisa tendang ke motor itu kalau saya mau. Atau saya lempar membantu kepalanya, tapi saya tidak mau. Risikonya kan saya nanti di belakang, saya ditangkap, saya dituduh, apalah, sama polisi. Apalagi kalau sampai mati itu anak-anak bagaimana, itu anak-anak muda itu. Si anak muda itu, dua orang, mungkin umur sekitar 17-18. Terima kasih.
5: Terima kasih kembali Pak Wibi. Terima kasih atas ceritanya. Jadi ada kekhawatiran ya, ketika kita menolong orang, apalagi kita sendirian. Jamretnya berdua bawa motor ya. Tapi ya ibu-ibu tadi menelpon mungkin ada keperluan penting, tiba-tiba ada miss call dari suaminya. Ya enggak salah juga untuk kemudian mengangkat telepon kan. Yang salah tetap malingnya ya, Pak. Cuma memang untuk antisipasi mungkin ya bisa melipir ke tempat yang ramai gitu ya. Apalagi di tempat sepi yang memang rawan, ya itu memang harus waspada tingkat tinggi ya, pendengar semua. Kita lanjut ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat pagi, Ibu Ria.
6: Selamat dini hari, menjelang pagi. Semangatnya Kopi Pro 3 dini hari.
5: Semangat selalu, Ibu Ria.
6: Hari Selasa, tanggal 28 Juni 2026, sebentar lagi akhir bulan.
5: Iya.
6: Ini Bang Handani Sabil.
5: Betul.
6: Pengacaranya Wisnu Irfan belum libur dia, Bang Wisnu. Sabar ya liburnya ya. Aduh, nanti ketiduran kayak kemarin kebablasan. Aduh, itu nanti. Semuanya nih tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi.
5: Iya, ya kan? Iya.
6: Luar biasa ini ya, kalau kalau komentarnya saya. Ini ada dampaknya ya, dan pandangan hukum nih Bang Sabil.
5: Iya.
6: Apa itu melanggar asas praduga tak bersalah, ya kan? Setiap orang itu yang diduga melakukan kejahatan tetap berhak atas proses peradilan yang adil sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Benar nggak?
5: Betul. Ya kan?
6: Terus jeratnya pidana tegas, ya apa itu? Ya pelakunya pengeroyokan dan penganiayaan dalam aksi main hakim sendiri dapat dijerat dengan pasal berapa ya Bang? Oh, pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum atau pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan. Begitu ya, kalau nggak salah sih tadi aku sedikit-sedikit baca gitu loh Bang Sabil.
5: Yeah.
6: Nah, ini ada risikonya, sasarannya Bang Sabil. Nah, ya kan? Tindakan anarkis oleh masa kerap berujung pada kematian orang yang belum tentu bersalah, yang justru mengubah warga penindak jadi pelaku kejahatan baru, begitu Bang Sabil. Jadi ini akar permasalahannya sosial Bang Sabil. Nah, seperti krisisnya kepercayaan, lemahnya efektivitas aparat penegak hukum membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas atau dengan bahasa lainnya vigilantisme. Gitu yang aku tahu. Tekanan hidup, apa itu tekanan hidup? Ya, kesulitan ekonomi dan frustasi sosial membuat kontrol diri masyarakat menjadi sangat rendah. Terus provokasi massa, ya minimnya toko penegak lokal, minimnya koko penengah lokal dan pengaruh kerumunan membuat tindakan destruktif cepat menyebar, begitu kan?
5: Iya.
6: Nah, itulah. Pokoknya apa nih, tindakan main hakim sendiri ini Bang Sabi di tengah masyarakat adalah perbuatan melanggar hukum, ya kan?
5: Yeah.
6: Mencederai rasa kemanusiaan dan menunjukkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Pelaku ini sering dipicu oleh tekanan ekonomi, benar nggak? Emosi sesaat serta rendahnya kesadaran hukum. Itu
5: baik.
6: Saja komentar komentarnya opininya Kopi Pro 3 dini hari. Bang Sabit, selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh.
5: Sehat selalu Ibu Ria, terima kasih sudah berkomentar di Kopi Pro 3. Kita lanjut ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
7: Halo, selamat dini hari Mas
5: Sabil, saya, iya.
7: Tapi lo alat mau bilang Mas Sabil sampai ya Allah. Yang sama semuanya itu, ibunya itu suaranya masih bagus-bagus aja.
5: Ya. Silakan, Pak Doni.
7: Sehat, Bang Sabil.
5: Alhamdulillah, ya. Pak Doni sehat selalu juga ya. Ya.
7: Oke, saya sehat terlepas lagi semangat kayak gini. Kebetulan ini tadi saya melek belum tidur sama sekali. Jadi kita
5: gabungan di Ngopi Bro 3. Iya, pas cocok kita. Silakan Pak Doni.
7: Ini, kalau menurut saya itu kayaknya main hakim sendiri itu sebenarnya dilarang. Akan tetapi gini loh Mas Yo, kemarin itu di tempat saya itu ada salah satu pencuri buah naga itu tertangkap.
5: Mangga ya.
7: Iya,
5: metik dari pohon ini, curinya di pohon.
7: Buah naga.
5: Oh, buah naga.
7: Ya, harganya memang pas lagi melambung naik. Sedangkan pas lagi melambung naik aja, kita nyuri tiga peti itu aja sudah dapat uang. Mungkin memang anaknya itu dia tiga, anaknya semuanya di pesantren, jadi dia benar-benar membutuhkan biaya. Sedangkan dia memang benar orang yang kurang mampu seperti itulah. Terus, ya namanya orang Mas, yang namanya masyarakat itu tetap main hakim sendiri itu pasti diarak sampai ke desa, pasti dipukuli. Apalagi, apalagi yang paling histeris, paling greget itu anak-anak yang seusia Mas Sabil itu yang masih greget-gregetnya seperti itu. Jadi itu di lesa itu nggak bisa. Alah yo, ini. Yang nurin agaknya, entah itu kehilangan, entah enggak, dia ikut urun mukul. Itu yang saya hilangkan. Saya sendiri, ya Allah, sudah diarak itu loh, malunya sudah.
5: Iya.
7: Nah kok masih dipukulin kayak gitu, sebagai Allah. Apakah, gimana ya, apakah itu akan merata di seluruh Indonesia, atau kayaknya di Indonesia ada, atau di seluruh dunia itu fenomenanya seperti itu, kalau ada maling tertangkap, seperti itu loh. Memang dia itu benar-benar kata di gurunya tadi, karena tekanan ekonomi, sebenarnya
5: Keadaan ekonomi membuat emosi tidak stabil dan mudah tersulut ya, terprovokasi ya Pak Doni ya.
7: Memang, kata orang itu rezeki itu kata orang Jawa itu sewu dalane, seribu jalannya. Tapi kalau dia nggak tahu jalan, jalannya itu selalu bengkok, selalu buntu. Ya akhirnya ya kilap seperti itu tadi yang dari terjadi Mas Sabil.
5: Okay.
7: Jadi ya gimana ya? Bagaimana kayak pemerintah aparatur tempat atau aparatur negara itu benar-benar menekan main hakim sendiri itu jangan sampai terjadi. Makanya polisi itu kalau datang, kalau kayak aparat setempat itu kalau datang jangan terlambat.
5: Okay.
7: Sekali ada kejadian itu langsung datang. Jadi untuk masyarakat yang main hakim sendiri itu bisa minum.
5: Oke, okay. Baik Pak Doni. Terima kasih atas sharingnya. Sehat selalu Pak Doni.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang faktor utamanya faktor ekonomi. Kita lanjut dulu ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Matauli, singkat saja Pak.
8: Ya.
5: Ya.
8: Pastinya kenapa marak terjadi? Ya karena masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan penegakan hukum yang berkeadilan ya. Ada jaksa yang sekarang berkasus itu Febri Adrianza itu ya.
5: Yeah.
8: Malah dia apa namanya nggak menjadi hakim dengan hadir untuk dirinya sendiri dan orang lain kan. Negara ya bagaimana setelah hakim aja bisa terkoruptor sementara yang begal ayam, begal sepeda motor bebas berkeliaran kan begitu.
5: Yeah.
8: Itu kan malu apa namanya begal kelas receh. Ya kan diamuk masal. Sekalian aja ya diamuk masal itu seharusnya
5: koruptor
8: kita Musabil.
5: Iya
8: dong.
5: Iya. Yeah.
8: Karena memang kan mereka menyebabkan kerugian negara 280 juta APBN kan orang Indonesia. Ya sementara ini ya dirugikannya hanya satu orang dan masyarakat geram gitu ya kan.
5: Iya.
8: Jadi karena memang pos peradilan itu apa namanya yang berbeda. Yang kedua, memang Komnas HAM dan DPR kita kemana, Bung Sabil? Yang kemarin lebih apa kemarin mengapakan KUHP yang baru itu kan? Seolah-olah memanusiawikan para penjahat kan? Jadi apa yang mau kita katakan? Kalau Komnas HAM teriak itu bagus kita kasih aja mereka jadwal piket jaga malam dulu, Bung Sabil ya. Komisi 1 hari Senin, kan? Komisi 2 DPR, iya dong. Karena kan salah satu fungsi mereka kan mengawasi, sekarang mengawasi begal uang negara sama begal masyarakat. Mereka kan dibayar pajak, pakai pajak barang. Jangan tidur dong, DPR kita gitu maksudnya. Dia tahu rasa dulu bagaimana kesusahan rakyat ini, dia akan rumput, musabil. Jadi kalau kita katakan memang masyarakat sekarang udah nggak percaya lagi penegak hukum, terpancing emosinya wajar lah. Karena sekarang pun apa namanya tekanan PHK, kan harga-harga naik, tiba-tiba ada yang nyelonong gitu ya, apa ini begal dan sebagainya ini.
5: Baik, Pak Matauli.
8: Kemarin itu saya pikir itu jebakan Batman lah ya, bisa jadi ya. Karena masyarakat ini kan asal dibawa hidup-hidup dapat 5 juta, 10 juta. Iya, tetapi tata cara membegal itu kan ada yang selamat kan ya harus kita luka-luka dulu, kalau nggak kita yang tewas atau misalnya apa ya dia kan gitu.
5: Baik, Pak Matauli.
8: Maksudnya ini polemik lah jadinya. Mungkin kayaknya belum ada solusi berputar-putar di lingkaran itulah, lingkaran kebingungan gitulah.
5: Baik, terima kasih Pak Matauli atas sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Pontianak ada Pak Herman. Selamat dini hari Pak Herman.
9: Selamat dini hari. Salam sehat, salam tangguh.
5: Salam sehat Pak Herman. Bahagia selalu.
9: Bahagia selalu.
5: Iya. Silakan langsung ke pendapatnya terkait tindakan main hakim sendiri. Ya.
9: Kalau saya berprinsip kan warga negara Indonesia belum dari negara ini waktu masih negara kerajaan. Sudah dikenal dunia sebagai bangsa yang paling bagus ahlaknya, yang paling mantap ahlaknya. Budi bahasa luar biasa. Dari zaman Majapahit sudah terkenal begitu. Tapi karena impitan ekonomi, mungkin juga karena impitan ekonomi atau juga mungkin karena geram, saking geram tidak percaya lagi dengan tindakan hukum, apa-apa yang melihat hukum. Mungkin seperti itu. Tapi walaupun bagaimana, kita kan bangsa yang memiliki berbibur yang tinggi. Walaupun apapun alasannya bagaimanapun, main hakim sendiri tidak dibenarkan. Karena kita kan, kalau aparat keamanan ataupun pemerintah yang bertindak kan, mereka sudah terukur, mereka sudah, apa istilahnya, diberi pendidikan lah gitu kan. Kalau kita kan, kalau pendidikan jadi, menurut saya, Bagaimanapun main hakim sendiri itu tidak dibenarkan. Jadi untuk kedepannya utamakan akhlak, sabar. Kalau masih ada aparat, kita biarkan saja aparat.
5: Yeah.
9: Tapi kita jangan main hakim sendiri.
5: Baik.
9: Karena itu juga akan bisa mencoreng bangsa kita yang terkenal sebagai memiliki budi luhur yang luar biasa.
5: Iya.
9: Oh, itu aja dari saya, terima kasih.
5: Terima kasih kembali Pak Herman ya. Memang faktor ekonomi dan juga tingkat literasi dan kesadaran masyarakat akan tindakan hukum yang benar dan bijak ya. Juga tentunya juga kontrol emosi, pengendalian diri. Nah, ini selain kita membenahi juga bagaimana tingkat ekonomi masyarakat, dan juga kita harus tingkatkan lagi edukasi dan juga pendidikan terkait hal seperti ini kepada mereka agar tidak terjadi main hakim sendiri yang jelas akan merugikan pihak lain. Dan juga banyak juga yang rugi justru yang main hakim sendiri tersebut, seperti misalnya pada kasus mengejar kendaraan yang tabrak lari, korban dan juga penabraknya sudah berdamai tapi proses hukum masih berlanjut justru kepada mereka yang merusak mobil terduga pelaku. Kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti pendengar, namun terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang berlangsung di pemerintah Kota Bengkulu. Pengembangan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti baru dari perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pihak swasta dalam kasus ini, yaitu berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah yang diduga melakukan praktik serupa di lingkungan Pemkop Bengkulu sehingga penyidik memperluas penyidikan.
1: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidik tak segan akan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
2: Dalam pengembangan perkara, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bengkulu. Penggeledahan meliputi kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan juga pengolahan limbah, serta rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, di mana dari hasil penggeledahan KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Budi menegaskan hingga kini memang KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara. Pengembangan perkara yang berawal dari OTT merupakan pola penanganan yang kerap dilakukan KPK untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun. Itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
5: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan, pelayanan, kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
5: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, rasa geram terhadap pelaku tindak kriminal memang wajar dirasakan masyarakat. Namun, kemarahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh peristiwa dugaan pencurian ayam di Desa Sida Tapa, Kabupaten Buleleng, Bali, yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Terduga pelaku menjadi sasaran amuk massa sebelum sempat menjalani proses hukum. Peristiwa ini menuai keprihatinan luas. Di satu sisi, masyarakat menginginkan keamanan, lingkungan, dan berharap pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal. Namun di sisi lain, ada keluarga anak yang ikut menanggung dampaknya. Bagaimana menyikapi nasib anak-anak yang berada di lingkaran kasus seperti yang terjadi di Buleleng, Bali? Tudupin kita pada malam hari ini membahas terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali jadi sorotan publik. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan advokat atau pemerhati hukum, Pak Slamet Yuwono. Pak Slamet, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam para pemirsa pendengar RRI di seluruh Indonesia.
3: Iya, kabar sehat ya, Pak Slamet ya?
4: Alhamdulillah, sehat, Bang.
3: Tapi kabar hukum kita bagaimana, Pak Slamet? Ini bukan kali pertama ya kasus main hakim sendiri hingga berujung tewasnya si pelaku atau terduga pelaku ini, Pak Slamet.
4: Iya, jadi kalau kita lihat memang banyak sekali terjadi istilahnya main hakim sendiri ya, atau istilahnya eigenrechting ya. Eigenrechting ini dilakukan masyarakat ya, salah satu alasannya itu adalah kepercayaan masyarakat yang turun, Bang. Mohon maaf terhadap penegakan hukum di negeri ini, begitu ya. Dimana kalau kita lihat dari akhir-akhir ini banyak penanganan perkara segala macam, termasuk penegak hukum yang terjerat dengan perkara-perkaranya besar sekali sampai triliunan dan segala macam ya. Tapi justru masyarakat, perkara-perkara masyarakat kecil itu diabaikan, gitu kan? Justru masyarakat semakin tajam sepertinya si pedang keadilan ini untuk menusuk rakyat kecil. Nah itulah di situ akan terjadi kurangnya kepercayaan masyarakat itu kepada hukum, terhadap penegakan hukum ya, sampai dengan di pengadilan begitu. Makanya itu terhadap perkara ini ya kita harus melihatnya secara bijak. Jadi ini bukan hanya kita menyalahkannya melakukan pengeroyokan saja. Pengeroyokan salah, tetap salah. Pencuri juga tetap salah. Ingat, jangan sampai karena perkara ini akhirnya pencuri jadi wah ada alasan pembenar ini untuk mencuri. Tidak. Tapi semua pihak introspeksi, termasuk penegak hukum ya, termasuk pemerintah daerah ya, itu harus bertanggung jawab gitu loh terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya. Apabila kita lihat dari perkara di Bali ini, kita lihat kehidupannya sangat miris begitu kan, masyarakat khususnya ini ya korban apa ini ya yang di anak-anak yang ditinggalkan ini loh, ya kan itu masih kecil-kecil dan ternyata memang kondisi ekonominya mohon maaf apa sangat rentan sekali. Nah ini kan sebenarnya pemerintah daerah harus turun ke sana ya, turun apa lihat itu apa masyarakatnya segala macam, kasih apa misalkan terkait dengan sekolah ya ditinjau dong, ya kan itu kan sempat kalau nggak salah sempat apa nyari uang 2,7 juta atau berapa
3: ya untuk SPP ya,
4: sekolah ya kan itu bisa sebenarnya minta keringanan atau memberikan keringanan, maka sekolahan memberikan keringanan dan itu mudah sebenarnya kalau istilahnya apa aware ya dari pemerintah begitu. Jadi ini apa istilahnya semua pihak harus melakukan introspeksi dan jangan sampai salah dalam mengambil ini ya konklusi misalkan gitu kan. Nah, oh ini apa karena mencuri kemudian karena anaknya masih kecil segala macam kita apa istilahnya kita patut untuk ini ya katakanlah pedulilah begitu. Nah, sebenarnya kita patut peduli itu adalah anak-anak dan keluarganya. Anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan itu yang kasihan sebenarnya. Makanya ketika kita sebagai kepala rumah tangga ya baik bapak maupun ibu ya sebagai orang tua itu harus berpikir 2-3 kali lipat sebelum melakukan tindakan yang katakanlah bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum. Ya, seperti kayak gini ini, melakukan pencurian walaupun dalam kondisi terpaksa. Memang dilematis, Bang, memang dilematis. Yeah. Tetapi ingat, ini efeknya luar biasa. Karena kepercayaan masyarakat apa yang turun terhadap apa penegakan hukum, ini harus hati-hati gitu loh kita. Apalagi si para apa ya pencuri ini mengambil yang bukan haknya. Ini masih ayam, belum sepeda motor dan segala macam gitu. Yeah. Apalagi kalau kita lihat ya saat ini di apa pihak Polres sendiri, Polres di sana ini sudah melakukan penyidikan dan apa istilahnya memproses dua perkara, Bang. Jadi perkara pencuriannya dan perkara pengeroyokannya begitu. Nah ini ya ini mau nggak mau seimbang harus diambil. Nah nanti tinggal yang pencurian ini ketika naik penyidikan karena tersangkanya meninggal dunia, maka
3: gugur, ya?
4: Akan digugur kan oleh kepolisian begitu, Abang.
3: Jadi mekanismenya tetap harus disidik dulu ya, walaupun nanti ujung-ujungnya gugur gitu ya, Pak Selamat ya.
4: Betul, betul, Bang Lukman. Jadi prosesnya memang harus melalui proses penyidikan dulu, ya kan. Kemudian nanti apa akan dilakukan penghentian perkara karena apa tersangkanya gugur. Tapi perkara itu ada karena di situ kan ada korban juga ya, ada korban juga dan ternyata ini berdasarkan berita loh ya, bukan karena apa berdasarkan saya, tapi berdasarkan berita itu sampaikan bahwa beliau mengambil 2 ekor ayam dan membawa senjata tajam begitu.
3: Okay.
4: Nah ini iya, nah ini pun sebenarnya katakanlah kalau tidak terjadi pengeroyokan ya itu bisa saja si pemilik ayamnya ya itu melakukan pembelaan terpaksa. Okay. Itu bisa jadi, makanya ini sebenarnya resiko-resiko yang harus apa kita ingat ketika kita melakukan tindakan katakanlah yang bertentangan dengan hukum. Itu resikonya kita tidak karena kita tidak dikeroyok, tapi bisa juga yang kita ambil ayamnya dia melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ya sehingga dia walaupun melakukan misalkan pembunuhan tapi tidak dipidana karena ya itu tadi, pembelaan terpaksa melawan batas yang diatur dalam KUHP yang lama maupun yang baru begitu. Oleh karena itu, ya ini semua PR ini buat negara kita, buat penegak hukum, buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan DPR RI juga. Asal tidak ya semuanya lah, semua pihak kita harus melihat ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga, pendidikan anak-anak kita ya. Jangan sampai katakanlah perkara kayak gini, ini terulang lagi begitu loh.
3: Baik.
4: Ya, pengeroyokan tetap pengeroyokan dan itu tetap akan diproses secara hukum.
3: Begitu, terpisah Bapak. Gitu ya, Pak Selamat Yono ya.
4: Betul.
3: Ada Pak Samsul di Takengon, Aceh. Selamat malam, Pak Samsul.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Silakan. Begini, Bu Rahman. Sudah puluhan
3: kali. Ya, halo. Silakan, Pak. Terputus tadi.
5: Ya,
3: silakan.
5: Ya, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan sudah ratusan kali terjadi. Jadi banyak sekali yang kayak itu. Maling lembu dibakar mobil-mobilnya, orang-orangnya pun. Itu akibat hukumnya sudah jatuh ke titik nadirnya. Bagaimana kita mau percaya hukum? Penegak hukum aja maling. Itu menurut saya.
3: Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dari Takengon Aceh, kita ke Makassar. Pak Wibi, malam Pak Wibi.
6: Selamat malam, Bang.
3: Malam, silakan.

0: banyak juga untuk anaknya baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Slamet, dua pendengar ya dari Takengon dan juga Makassar. Silakan.
2: Ya, itu ya suaranya masyarakat ya, Bang ya. Jadi di satu sisi masyarakat itu sudah melihat bahwa memang ini sudah ratusan kali terjadi dan tadi sampaikan hukum pada titik nadirnya dan itu masyarakat yang bicara ya. Jadi bukan kita yang katakanlah pemerhati hukum, tapi masyarakat yang bicara dan masyarakat mengetahui itu. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah sindiran sarkas dan tamparan ya buat para penegak hukum kita. Harapan saya sih apa para pendengar RRI termasuk penegak hukum itu mendengarkan suara rakyat dari RRI ini. Itu harapannya itu bisa berubah. Dan satu lagi tadi terkait dengannya di Makassar itu memang bisa terjadi dan banyak juga yang terjadi demikian. Karena mencuri susu, kemudian mencuri beras, ya, mencuri kebutuhan pokok, ya, termasuk mungkin ayam, ya. Jadi, ya memang kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang dicuri itu ternyata orang yang berada atau katakanlah bisa memahami kondisi, itu tidak ada masalah, gitu kan. Tapi ketika itu dilakukan pada malam hari misalkannya dengan membawa senjata segala macam, ini akan menimbulkan ini ya kewaspadaan dari masyarakat begitu Bang. Jadi masyarakat itu kamu berarti memang niat mencuri dan niat membunuh misalkan nanti ketahuan. Nah, itu harus kita perhatikan juga begitu. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dipantau dan termasuk ini termasuk apa istilahnya katakanlah orang yang memang mohon maaf pekerjaannya mencuri. Jadi kan ada itu. Jadi sudah keluar dari penjara, keluar
1: jadi profesi
2: lagi,
1: ya.
2: Mencuri lagi. Nah, itu betul residivis lah seperti residivis itu. Itu harus dipantau gitu. Itu harus dipantau oleh apa ya penegak hukum dan pemerintah apa istilahnya setempat ya. Misalkan memang dia tidak punya pekerjaannya tetap, ya itu bisa ditarik. Ayo ini kamu misalkan sebagai pekerja kasar atau apalah ditarik begitu. Coba dirubah. Coba dirubah, ada tim khusus segala macam kayak gitulah. Seperti yang terjadi di Bali ini kan begitu kalau kita baca di media beberapa kali sudah melakukan itu ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang kasihan adalah keluarga yang ditinggalkan begitu. Nah, oleh karena itu tetap itu kembali lagi kepada kita, Pak. Dengan kita tidak bolehkan terkait dengan adanya main hakim sendiri, tapi terkait dengan pencurian juga kita harus proses melalui pengadilan semuanya kan proses polisian, kejaksaan, pengadilan ya semua udah tahu lah masyarakat itu. Tapi ya lagi-lagi balik ke pertanyaan pertama tadi. Oleh karena itu ya kita penegakan hukum kita ini harus benar-benar bisa diperbaiki dan saya masih ada harapan ya kepada presiden ya kepada presiden ya untuk memperhatikan hal-hal seperti ini begitu. Jadi apa? Jadi penegakan hukum itu bisa berjalan secara baik ya. Siapapun yang salah, baik masyarakat kecil, masyarakat yang besar, kanan kiri semuanya itu diproses secara hukum begitu. Nah, itu dari situ nanti pelan-pelan apa kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh kembali terhadap penegakan hukum di Indonesia.
1: Begitu Bang. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam.
3: Malam kembali Bung Lukmantara.
1: Ya, silakan Bu Dita.
3: Ya, selamat malam Bapak Slamet.
2: Selamat malam Ibu.
3: Kejadian yang bikin prihatin ya Bapak ya, Bung Lukman ya.
1: Iya.
3: Main hakim sendiri memang tidak dibenarkan ya begitu ya. Tapi di sisi lain penegak hukum juga dalam hal ini aparat kadang-kadang tidak kurang bijak begitu melihat segala sesuatu gitu ya. Jadi seperti ini ya mencuri ayam ya tadi ya mencuri ayam tapi membawa senjata mungkin kita lihat dari sisi mencuri ayamnya mungkin selama ini keluarganya, anak-anaknya kepingin makan ayam, tapi nggak terbeli begitu ya Bapak Slamet ya dan Bu Lukman. Mungkin kalau di sisi dilihat dari sisi yang dicurinya. Nah di sisi lain karena dia membawa senjata dalam hal ini parang atau apalah begitu, itu mungkin untuk menjaga keselamatan dirinya agar anak-anaknya ya itu bisa makan ayam. Jadi berbagai sisi kita harus lihat dan semoga ada keadilan deh untuk hal ini begitu Bung Lukman dan Bapak Slamet. Tanggapannya?
1: Terima kasih
3: banyak.
1: Terima kasih.

0: Udin dari Bogor, silakan Pak Slamet.
1: Oh ya, ya. Siap ya, terima kasih. Apa ini Bu Dinda.
0: Iya.
1: Terkait dengan masukannya ya. Memang kita turut prihatin ya, apalagi perkara seperti ini ya, dan sah-sah saja apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, terkait dengan membawa senjata maupun apa keluarganya yang tidak pernah makan ayam, itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi ya, dan itu sangat benar-benar sangat memprihatinkan kalau ternyata ayam itu bukan untuk dijual.
0: Iya.
1: Tapi untuk konsumsi sendiri. Itu bisa sangat-sangat memprihatinkan, dan ini pasti akan tertampar pemerintah daerah maupun DPRD di sana yang mungkin sekarang sudah menyampaikan apa ya, katakanlah apa ya istilahnya, kepedulian, keprihatinan segala macam. Jadi tolong jangan sampai hanya peduli sama prihatin dengan perkara yang sedang viral ini aja, tetapi tolong peduli dan prihatin ya terhadap nasib rakyat, masyarakat di masing-masing daerah. Coba diangkat itu ya, jangan sampai terjadi karena orang ketika di lapangan ya, ketika malam hari misalkan ya, membawa pisau segala macam masuk ke rumah orang, apalagi dengan membawa senjata tajam, orang kan tidak akan, mohon maaf sekali, orang kan tidak akan berpikir bahwa ini untuk menjaga keselamatan saya gitu kan, kebalik sebenarnya. Kecuali kalau saya di rumah, saya siapkan misalkan ada golok di dalam rumah, nah itu untuk menjaga kalau ada maling masuk rumah gitu kan. Tapi kalau maling masuk rumah membawa apa, pisau atau membawa parang, itu bukan untuk keselamatan dia. Tapi sebenarnya itu katakanlah ya adalah untuk mempertahankan diri, dan memang ada niat jahat di situ untuk masuk rumah dan mengambil sesuatu, masuk rumah maupun masuk ke pekarangan gitu. Oleh karena itu ya, tetap ini tidak menjustifikasi bahwa pencuri itu adalah apa istilahnya benar. Tapi lagi-lagi negara harus hadir di sini Abangku. Negara harus hadir di sini, harus memperhatikan apa nasib rakyatnya yang seperti ini ya, terkait dengan pendidikan, terkait dengan makanan dan segala macamnya tadi itu. Nah ini introspeksi lah buat kita bersama, dan kita tidak bisa saling menyalahkan ya. Mari kita bahu-membahu untuk menjadikan penegakan hukum di negeri ini semakin baik ya, termasuk dengan adanya apa istilahnya ini ya, pembicaraan di RR ini. Ini harapannya ini kan salah satunya adalah untuk ini ya Bang ya, untuk memberikan efek kepada masyarakat ya, agar penegakan hukum percaya kepada penegakan hukum yang ada. Tetapi itu penegak hukum sendiri juga harus apa istilahnya bisa dipercaya ya. Jadi katakanlah baik pencuri yang kecil maupun pencuri yang besar, hukumannya itu sama. Jangan sampai para koruptor yang jelas-jelas mencuri dengan ratusan miliar segala macam ternyata melenggang bebas, masyarakat kecil malah di mata. Walaupun sebenarnya beda ya, karena kalau mencuri itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat ya, mencuri ayam, mencuri motor itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Tapi kalau koruptor-koruptor itu kan berhubungannya ya tahu sendiri kan.
0: Ya, baik.
1: Kejahatan.
0: Kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno, malam.
2: Selamat malam di rumah.
0: Iya, malam. Silakan, Pak.
2: Jadi prihatin ya. Karena dulu saya tinggal di Bali itu mungkin ada 12 tahun tuh. Dulu saya tinggal di daerah Sanur, tapi ini kejadian kan di barat ya, di Buleleng.
0: Buleleng ya.
2: Biasanya itu kalau ada musibah, ada pencurian, ada perampok, ada misalnya bencana alam, itu dari masyarakat setempat atau yang disebut klien dinas, itu dia membunyikan gendongan yang ada di Balai Banjar. Nah itu, tapi pencuri ini yang saya belum tahu pasti itu satu desa atau mungkin dari desa lain.
0: Oke. Ada yang ditanyakan tidak, Pak Sutrisno? Silakan.
2: Nah itu yang saya tanyakan, itu karena begini itu Pak Slamet, mungkin jadi hukum adat dan hukum negara itu masih tumpang tindih gitu.
0: Oke, ya. Sulit memisahkan itu ya. Baik, kami tangkap poinnya Pak Sutrisno. Ya, Pak Slamet mungkin tanggapannya bagaimana ini? Hukum adat atau dan hukum negara ini masih tumpang tindih kata. Atau mungkin maksudnya hukum rimba kali ya kalau kita lihat ini kan kekerasan atau main hakim sendiri. Silakan.
1: Ya. Ya, terima kasih Pak Sutrisno dari Merauke, luar biasa, jauh banget ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita lihat ya, jadi main hakim sendiri ya, kata-kata correcting gitu, karena tadi itu adanya pelemahan kepercayaan ya masyarakat ya. Tapi oleh karena itu ya tetap, jadi katakanlah kalau misalkan memang ada hukum adat setempat, misalkan pencuri itu harus mengganti apa, kalau ketangkap harus mengganti istilahnya, misalkan nyuri satu ayam harus mengganti 10 atau ini ya, itu kalau bisa diterapkan itu bagus sekali. Bang Lukman.
0: Yeah.
1: Nah, di samping itu sih Bang, di samping itu sebenarnya untuk agak bisa salah satu cara menghindari eigenrechting juga atau main hakim sendiri itu adalah ya katakanlah dari masyarakat itu tentunya tidak semuanya ingin memukul atau membunuh ya.
0: Iya.
1: Tapi harus ada yang menyadarkan. Karena itu pernah saya terjadi juga. Saya pernah terjadi di kampung saya ya. Pernah terjadi di tempat saya. Itu ada anak yang bawa pisau ya, mau apa istilahnya inilah tawuran gitu kan. Dipukulin segala macam ya, kita harus ada yang waras gitu loh.
0: Iya.
1: Harus ada yang jangan sampai yang tensi tinggi semua. Kita harus hati-hati loh, ini kalau sampai kita pukuli nanti sampai ada apa-apa, kita yang akan jadi korban juga gitu loh. Dia akan jadi korban, bisa meninggal, dan kita pun akan jadi pelaku ya, dan yang kita korbankan adalah anak-anak kita yang di rumah juga.
0: Iya.
1: Gara-gara mukulin, bukan jangankan sampai meninggal, kita pukulin saja sampai luka-luka, hukumannya bisa 4 tahun ke atas begitu loh. Ini harus kita apa pikirkan dengan pikiran yang sehat Bang. Gitu. Jadi harus ada yang berpikir sehat juga ketika apa akan melakukan seperti itu. Emang bisa harus ada satu atau dua katakanlah yang ngomong jangan sampai ini kejadian.
0: Tapi kalau udah bicara masa yang luar biasa, rasanya sulit juga Pak Slamet ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa ini
1: iya,
0: ya.
1: Betul, kalau bahasanya memang terbiasa ini kan, kalau kita lihat kan yang ditetapkan tersangka ini kan 5 orang ya. Ya kita belum tahu masanya sampai seberapa begitu kan. Yeah. Tapi kalau misalkan masanya masih dalam jangkauan itu bisa disampaikan. Tapi kalaupun ternyata masanya tidak bisa dikendalikan, setidaknya kita sudah menyampaikan dan kita jangan jatuh ke situ juga. Lembah untuk melakukan main hakim sendiri juga.
0: Iya, artinya kan ini sebenarnya bukan berarti menormalisasi pencurian ringan gitu ya Pak Slamet ya, tapi bagaimana mendewasakan masyarakat agar patuh terhadap hukum gitu ya.
1: Betul sekali Abang, betul sekali. Jadi tidak ada itu justifikasi terhadap kalau pencurian
0: ringan
1: di bawah misalkan 100.000 itu nanti tidak apa-apa dimaafkan, itu beda ya, beda sebagaimana tadi ada yang menyampaikan tadi yang di Makassar tadi itu kan, ada mencuri susu akhirnya dia udah dibebaskan, ada dikasih kerjaan ya. Kalau misalkan memang itu pas ya nggak apa-apa, tetapi kalau misalkan memang itu pencurian yang dilakukan itu merugikan orang lain, tetap itu secara hukum maupun besar maupun kecil itu sama dan tidak bisa dinormalisasi, dan itu nanti tergantung hakim. Ya. Apalagi sekarang kan ada pemaafan hakim itu, ya ketika apa orang melakukan pencurian ternyata itu apa ringan, misalkan susunya untuk minum anaknya, ayamnya untuk makan keluarganya, dan itu harus bisa dibuktikan begitu ya. Dan itu ingat ya, sekali lagi itu bukan justifikasi untuk melakukan pencurian ya. Oleh karena itu tetap ini kita kepada masyarakat, tetap kita jangan sampai main hakim sendiri ya, karena ancaman hukumannya lumayan berat gitu ya terkait dengan main hakim sendiri itu. Dan kita pun ya sebagai kepala rumah tangga atau orang tua itu harus berpikir 1000 kali ketika kita mau mengambil milik orang lain ya, pencurian contohnya seperti itu. Karena apa? Efeknya bukan hanya ke kita, tapi efeknya adalah ke anak, anak cucu kita dan ke istri kita misalkan, atau suami kita misalkan yang mengambil adalah ibunya. Kita harus melihat itu nanti efeknya ini apa begitu. Dan kalau misalkan memang memerlukan bantuan segala macam, ya sekarang kan banyak ya melalui sosmed segala macam, ya bisa menghubungi pemerintah, dan pemerintah harus tanggap terhadap hal ini begitu loh. Karena bisa jadi pencurian ini ya, karena tadi itu Bang, salah satunya faktor ekonomi yang sudah tidak bisa ini, tidak ada pekerjaan segala macam, anak sekolah ya terpaksa. Nah, walaupun terpaksa itu tetap gak boleh gitu loh. Nah, disinilah lagi-lagi pemerintah harus hadir, Abang.
0: Ya. Baik.
1: Begitu, Pak.
0: Ya, Pak Selamat Yono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat ya. Dan sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam, Pak.
1: Ya, sama-sama, Bang Lukman. Terima kasih.
0: Pendengar advokat atau pemerhati hukum Selamat Yono, kami berbincang bagaimana kasus pencurian ayam di Buleleng menjadi sorotan publik.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Barusan kita sama-sama menyimak rekaman dialog ya bersama dengan advokat pemerhati hukum Slamet Yuwono terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali. Masih terkait dengan tema kita, tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Jadi kasus di Buleleng, Bali ini terduga maling ayamnya sampai meninggal dikeroyok oleh warga. Ya, kemudian ini menjadi viral karena melihat ya tangisan anaknya yang melihat jasad ayahnya. Menjadi perhatian juga kalau seandainya beliau mencuri ayam ini betul-betul karena desakan ekonomi dan merasa tidak ada jalan lain selain dari mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, memang ekonomi menjadi faktor terbesar dari adanya tindakan pencurian ya. Bukan karena iseng atau seneng, karena hobi gitu, bukan ya. Para pencuri ini ya ingin tetap bertahan hidup, ingin memiliki penghasilan, dan diupayakan dengan cara yang halal tidak ada. Maka mereka ambil jalan pintas untuk mencuri. Walaupun tidak dibenarkan, namun kita mesti melihat akar permasalahan, yakni adanya kesenjangan ekonomi di mana masih banyaknya masyarakat yang hidup kesusahan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja bisa dibilang tidak ada pilihan bagi mereka, sehingga harus mencari pilihan yang buruk dengan menjadi pencuri. Dan respons kita terhadap mereka seperti apa? Main hakim sendiri tentu tidak, harusnya kita sekedar amankan dan laporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Silakan di line telepon kami. Kita masuki sesi kedua, sesi interaktif. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang pertama di sesi kedua, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi Pak Dasrun, selamat ini hari.
1: Bocah bagus yang sangat ku sayangi.
0: Terima kasih, amin Pak Dasrun, sehat selalu ya Pak.
1: Amin, saya tapi malam hari ini tidak merasa dinginnya, tidak terlalu dingin.
0: Normal ya. Ini Pak Dasrun, Purwokertonya memang daerah perbukitan atau daerah gunung? Enggak kan ya? Perasaan ngeluh dingin terus.
1: Kalau di itu Kecamatan Pekuncen itu memang daerah pegunungan. Purwokertonya di sebelah barat.
0: Memang daerah.
1: Tempat saya ke Purwokerto itu kalau naik angkot ya setengah jam lah.
0: Iya, tapi di daerah sana aman nggak dari begal pencurian?
1: Ya, dua ataupun satu sih ya, kadang-kadang ada.
0: Oh
1: sih,
0: pernah. Mas. Terus kalau ketahuan masyarakatnya diapain tuh maling itu?
1: Ya kalau kewenangan itu ya memang sih ya itu sama saja dikeroyok, tapi kan lalu ada pengamanan, ada yang memanggil polisi, jadi ya cuman sebentar.
0: Ada respon cepat dari aparatur desa juga ya, begitu ada kejadian langsung diamankan, laporkan ke polisi. Wah bagus itu Pak.
1: Iya. Begini Mas.
0: Iya.
1: Nah ya apa namanya ya, kabar baik itu nggak kurang, ternyata kabar yang tidak baik kok selalu muncul.
0: Ibarat kertas ada noda hitam, yang dilihat noda hitamnya Pak Dasrun. Padahal yang putihnya masih banyak gitu loh.
1: Begini, itu yang tadi suara Bu Dinda kan, apa namanya, orang mencuri ayam itu membawa golok atau parang. Itu aslinya itu bukan, nanti seandainya kewenangan itu untuk yang jaga sendiri, itu mungkin untuk menyokel kandang ayamnya, Mas. Ya, mungkin kan yang namanya kandang ayam isinya banyak kan, mungkin ya entah apa, terkunci atau geman, digembok, segala macam. Jadi memang sih yang namanya maling itu sejak dari awalnya Pak Soeharto jadi presiden juga banyak. Cuman dulu itu yang dicari ya, yaitu memang atau kerbau atau sapi atau ini yang alat-alat dapur ini, ganjang itu tempat memasak nasi. Waktu itu kan satu danjang harganya paling-paling 2.000, tapi kan waktu itu duit penuh sih.
0: Danjang aja dicuri ya.
1: Ini bisa waktu itu beras seharga 25 rupiah pada.
0: Iya, tapi Pak Dasun kalau melihat reaksi masyarakat kalau ada maling dipukulin ini akhir-akhir ini banyak terjadi, sebaiknya harusnya gimana tuh Pak Dasun? Masyarakat langsung ke aparat kan? Dan menurut Pak Dasun tuh kenapa ya masyarakat kita tuh mudah terprovokasi Pak Dasun?
1: Ya menurut saya sih sebaiknya ya diomongin yang baik-baik. Ya bingungnya seperti apa menanggung nafkah untuk memakani anak istri, tapi kan jalan-jalan yang lain juga ada. Tapi kan orang itu kadang-kadang paling-paling ngode istilah kerjanya itu serabutan mas, kadang ada kadang tidak, sedangkan makannya itu harus saben hari, sama sekolahnya harus ada. Jadi ya boleh dikatakan 1000 jalan di jalan ini. Tapi kalau kelihatan itu, kalau dulu itu memang orang mencuri rambanan saya itu kambingnya diambil walaupun cuma satu itu.
0: Oke, baik Pak Dasun, kita berbagi dengan pendengar yang lain ini, ya Pak ya.
1: Satu lagi. Mungkin itu yang mencoret-coret tembok itu karena tadi Pak Satam di Cemplung, nah di mana itu?
0: Di Jatiluhur.
1: Itu mungkin anak-anak sudah keadaan mabok mas. Kalau seandainya eling sadar, mungkin tidak mungkin. Itu orang-orang ya mungkin itulah lagi mabok, tapi diomongin jadi seolah-olah dendamnya dari sama Pak Satpam.
0: Baik, Pak Dasun. Terima kasih kembali.
1: Pemengkap saya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Dasun tadi harusnya diomongin baik-baik dulu, ditanya motifnya, kenapa mencuri. Barangkali tadi ya, jangan-jangan memang betul-betul butuh untuk makan sehari-hari. Wah, itu kita gak tega ya. Kadang kita juga harus peduli terhadap tetangga-tetangga kita. Ada yang belum makan, ada yang sedang menganggur, suaminya satu-satunya pencari uang atau pencari nafkah di keluarga tetangga kita, tapi tidak sedang bekerja, otomatis makan sehari-harinya susah. Ya kita tanyalah gitu, sudah makan belum, kita berikan secukupnya. Kepedulian sesama lah itu penting untuk menjaga kondusivitas lingkungan tempat tinggal kita. Kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil dan Bung Wisnu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, waduh, yang telepon banyak sekali ya, Bung Wisnu, dari tadi sebelum dia, iya. Bung Lukman. Memang makanya didengarkan itu apa suara hati masyarakat dan macam-macam, iya. Ya. Tapi kalau menurut Ibu Bung Wisnu, Bung Sabil ini semuanya itu bermula dari penegakan hukum yang lemah. Iya, jadi di mana-mana dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Di tingkat atas saja masyarakat melihat penegakan hukum itu begitu lemah. Jadi masing-masing timbul di dalam hati masyarakat itu rasa ingin menegakkan keadilan. Gitu mungkin jadi rasa, wah gak bener nih, ini saja yang bener nih. Itu tertisu semua. Jadi akhirnya apalagi kan katanya kalau orang yang setengah berani gitu ya, setengah takut dengan orang yang setengah takut bertemu, itu jadi dua orang yang berani.
0: Oh iya, kalau kalau ngumpul jadi berani, kalau sendiri mah takut sebenarnya.
2: Nah, itu.
0: Berarti Bu Indra jadi menganggap penyebab utamanya adanya kurang kepercayaan terhadap aparat penegak hukum begitu.
2: Nah, itu. Iya. Jadi seperti tadi juga agak disinggung oleh narasumber yang dan Bung Lukman juga tadi yang muncul hukum rimba.
0: Iya.
2: Seperti dulu, seperti waktu belum ada hukum. Iya, bukankah negara ini hadir itu karena untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Iya. Ya itu bermacam-macam pendapat diri, lalu kan diselaraskan sehingga menjadi hukum yang mudah-mudahan berkeadilan untuk semua. Tapi kalau ini tidak terjadi, makin makin tidak ada gaungnya. Nah, itu yang timbul rasa ego. Tapi merasa jadi mereka tidak merasa dirinya bersalah, merasanya sih benar. Iya, masih tetapi keadaan di lapangan dengan masyarakat yang puluhan, ratusan, ribuan, miliaran itu akhirnya menjadi kendali yang tidak tidak
0: yang liar, tidak terkontrol.
2: Iya, jadi kemudian juga sejak kecil mungkin tidak diberikan etika untuk merasa membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu, walaupun soalnya kecil, tapi itu akan melekat bung sabil.
0: Iya,
2: kan seperti begini, ibu ke rumah seorang teman di lain tempat gitu, pas ada anak-anak kecil sedang menjolok-jolok mangga, mangga di halaman rumah teman ibu itu, di mereka ya kalau kasarnya mencuri ya gitu, tapi toh apa sih, hanya sekedar mangga di halaman. Nah itu kalau jangan, kata ibu gitu. Kenapa bu, gak boleh tah? Ini kan gitu, jadi tidak ada rasa bersalah untuk hal yang demikian itu. Ketidakpekaan kita bukan soal mangganya ya, tapi rasa bahwa itu yang hak atau yang batil itu harus ditanamkan.
0: Baik,
2: apalagi kalau mereka sudah jadi petinggi ya.
0: Wah.
2: Itu mungkin begitu Bung Sabu.
0: Baik, Windra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Indra, masih semangat ya. Sama kedengaran suara burungnya juga masih semangat itu burung. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
3: Selamat dini hari Bang Sabil dan teman-teman tim dini hari.
0: Iya.
3: Jangan lupa diminum kopinya karena
0: Pasti. Gimana Pak Suranto nih, tindakan menhakim sendiri harusnya gimana ya kita ini Pak?
3: Hukum di negara kita tambah ancur mina, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas bang. Hancur.
0: Berarti jatuh, sama kayak Bu Indra tadi ya, adanya kurang percayaan terhadap.
3: Ah, bukan kurang lagi, sampai titik nol kepercayaannya bang. Kalau saya sih gitu. sakit perutnya sih kan negara ini, tambah lama tau nggak karu-karuan, tambah hancur mina, hukumnya nggak beres, semua nggak beres. Pokoknya Indonesia nggak beres dalam segala hal. Yang mau panas kuping silakan panas kuping ini.
0: Tapi kalau kita kegap gitu ya, ada maling, ada pencuri, ya pilihan terbaik tentu saja mengamankannya, melaporkannya ke pihak berwajib Pak. Kalau main hakim sendiri kan kita belum memastikan mereka beneran pencuri atau bukan gitu loh.
3: Harusnya koruptor yang digitukan ya, koruptor ya.
0: Oh, harus koruptor
3: kan. Kalau maling ayam kan bisa dihitung ya, ayam berapa harganya sih ayam kan. Itulah hukum, tambah hancur hukum Indonesia ini, hancur mina hancur begitulah. Tapi yang penting pun hukum hancur, RI tetap mengudara ya.
0: Pasti, tetap mengudara.
3: Sampai kenyataan jangan takut. Demikian RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak Suranto. Selamat pagi. Ya, memang harus ada keteladanan dari para elit kita ya. Kalau masyarakat diajari untuk taat hukum, untuk apa namanya bijak ya dalam menyikapi kasus-kasus seperti ini ya, tindakan menyakap sendiri, maka berikan contoh dong gitu kan. Seperti apa harusnya ketika ada pelanggaran gitu, tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, masyarakat kan melihat ke atas juga. Kalau masyarakat sering melihat para koruptor ini hukumannya ringan ya, atau bahkan proses hukum bagi mereka yang sudah tervonis ini berjalan seperti kurang transparan, tidak adil, banyak sekali ya yang prinsip-prinsip hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat juga jadi ragu, jadi kurang percaya, dan akhirnya mereka nantinya akan membuat ya, pengadilannya sendiri di lapangan. Tentu kita tidak ingin itu terjadi, maka ayo kita sama-sama perbaiki ini semua, dimulai dari keteladanan dari para elit, para aparat penegak hukumnya itu sendiri. Itu pasti akan memberikan juga impact ke masyarakat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Awe di Sidoarjo. Selamat dini hari Pak Awe.
4: Selamat dini hari Bung Sabil. Waduh, waktunya tinggal dikit nih ya.
0: Iya, penutup Pak Awe, silakan.
4: Iya, yang pertama saya memang bagaimana ya, mau dikatakan prihatin nggak prihatin ya, mau nggak mau kita harus prihatin ya persoalan. Tetapi kita harus melihat juga bahwa ada sistem yang tidak berjalan di republik ini. Sistemnya itu apa? Ada di aparat penegak hukum dalam hal ini ya. Bagaimana masyarakat kita ini merasa seolah, loh kok ini kapan ini malingnya ketangkep? Seperti maling motor atau apa, yang berulang kali terjadi ya. Dan ini kayaknya yang di Bali ini, itu kan tidak hanya sekedar ayam biasa, tetapi kan ayam aduan ini. Jadi sepertinya, maaf, terlepas dari nanti pembuktian, malingnya ini kayaknya sudah pilih-pilih gitu loh. Sudah pilih-pilih, dan kalau tidak salah juga, ini beberapa kali terjadi. Berarti ada sistem di pihak yang punya kewenangan untuk menjalankan sistem itu tidak berjalan di sana. Dalam hal ini pihak kepolisian kan. Bagaimana meningkatkan patroli, bagaimana mengajak masyarakat itu, ayo kalau malam kita sama-sama keliling, misalkan ya. Era itu kan sudah mengkampanyekan kan, di ada beberapa acara itu kan yang patroli.
0: Ronda malam.
4: Nah, itu ronda malam itu kan. Jadi kenapa di tempat-tempat yang kriminalitas sedang meningkat? Kriminalitas meningkat itu selalu pada saat ekonomi sedang sulit, pada saat menjelang hari-hari besar dan lain-lain. Jadi ya antara memaklumi dan tidak memaklumi sebenarnya keadaan masyarakat yang sudah semakin sulit seperti ini, kok malah didesak suruh ronda malam sendiri, padahal paginya mesti bangun pagi, kerja ini susah, kerja itu susah, nyari uang susah. Itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Dan juga yang saya herankan ya, ini terakhir kritik saya terhadap pemerintah juga. Polri yang banyak keterbatasan, kok malah disuruh ngurusin dapur MPG. Terima kasih Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih Pak Awe. Ya, memang itu juga salah satu kritikan masyarakat yang harus diterima dan juga direnungkan ya. Dimana aparat penegak hukum seharusnya fokus 100% pada aspek hukum yang memang menjadi tanggung jawab mereka. Kecuali kalau memang tupoksi utamanya sudah selesai. Ini masalahnya belum nih, malah makin runyam nih. Jangan ngelusin yang lain dulu ya. Tapi ya nanti kita mungkin, kita sudah berulang kali membahas itu, dan pastinya juga sudah ada penjelasan yang bisa diterima, karena itu di luar konteks kita ya. Dan terima kasih pendengar atas partisipasi Anda pada topik Kopi Pro 3 kali ini, di mana tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Semoga akar masalahnya, yaitu kepercayaan terhadap aparatur penegak hukum, dan juga literasi hukum bagi masyarakat disertai dengan peningkatan ekonomi supaya para pelaku kejahatan ini mendapatkan pekerjaan yang baik, yang halal, bisa cari uang yang benar gitu ya. Jangan terpancing untuk melakukan pencurian ya, pembegalan dan lain sebagainya. Kita berharap ke depannya hukum semakin tegas diterapkan dan juga tindakan dari para pencurian ini semakin hilang di negara kita. Kita jumpa lagi di Kopi Pro 3 edisi esok. Kita terlebih dahulu jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya, dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Gastu UNESCO. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Gastu UNESCO.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Gastu UNESCO. Menurutnya, program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Gastu UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
1: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Gastu UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
2: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Gastu UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
3: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Tempe.
2: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: segalanya dipesannya dan menjadi Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10
1: tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlumpur.
4: Oh, lo mengenai dan papa lo meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang.

0: Rentetan peristiwa.
1: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
2: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
1: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
3: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
2: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
4: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
2: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: bagaimana
2: Indonesia.
4: Caranya, supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
5: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
6: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
7: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial.
9: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional

0: kemudian dampak dari bencana alam seperti banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan berkala di tingkat daerah. Melihat situasi kritis ini, pemerintah kemudian melakukan percepatan perbaikan secara masif melalui program revitalisasi. Targetnya untuk 2026 ini ada 70.000 sampai dengan 71.000 sekolah di seluruh Indonesia untuk segera diperbaiki ruang kelasnya. Program ini sudah berlangsung sejak 2025. Nah, bagaimana perkembangan terkininya sampai dengan Juli 2026? Lalu target besarnya apa? Karena target besarnya nanti di 2028 ya, sudah tidak ada lagi sekolah atau ruang kelas yang rusak. Baik, kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suarwoto, SPD, MED, PSD.
1: Cara protik.
0: Pak Gogot, jadi perkembangan revitalisasi sekolah sampai dengan Juli 2026 ini seperti apa, Pak?
2: Ya, makasih Mas Denny, Mbak Ibu, semua pendengar RRI Pro yang luar biasa. Jadi ingin kami sampaikan di tahun 2026 sampai ini bulan apa, Juli ya.
0: Ya, Juli.
2: Ini kita sudah menyelesaikan penganggaran itu APBN reguler ya.
0: Ya.
2: Jadi kita sudah dapat kemarin 11.000 sekolah sudah kita selesaikan. 1744. Nah, kita sudah mendapatkan anggaran tambahan yang tahap pertama.
0: Ya.
2: Nah, tahap pertama ya kan untuk anaknya ada APT yang tambahan 60.000 ya. Kita APT pertama ini 20.000 ya. Nanti selanjutnya di APT kedua. Di APT itu anggaran belanja tambahan ya.
0: Ya.
2: Pecah menjadi dua. Yang pertama ini kita dapat 20.000, kita sudah sedang proses PKS. Jadi harapannya minggu ke-2 Agustus sudah bisa kita selesaikan yang 20.000 yang tambahan. Gitu Mas.
0: Ya. Nah, sebenarnya target perbaikannya untuk sekolah kategori seperti apa, Pak Gogot, yang diprioritaskan, Pak?
2: Ya, betul. Jadi ada 3 prioritas untuk rehabilitasi di tahun 2026. Sebenarnya 2005 juga sama ya.
0: Ya.
2: Pertama adalah sekolah yang rusak. Sekolah yang terkena bencana. Nah, kemarin di awal Januari kita sudah selesaikan ada 3.900 ya sekolah di Aceh. Jadi kalau buat teman-teman masih ada berita-berita tentang beberapa sekolah yang tercecer belum terselesaikan di Aceh, kita dengan senang hati ya silakan aja kontak ke kami. Jadi nggak perlu di viral tapi kontak ke kami supaya segera kita intervensi. Yang kemarin sempat viral itu sudah kita intervensi, ya kita selesaikan di Aceh ya 4.000 itu.
0: Ya. Jadi bisa langsung menyampaikan informasinya, ya. Begitu ya Pak Gogot ya.
2: Jadi yang prioritas yang sekolah terdampak bencana Aceh. Yang kedua bencana lainnya seluruh Indonesia juga prioritas.
0: Ya.
2: Baru nanti yang daerah 3T Mas, 3T itu terdepan, terluar, kemudian terdepan, terluar, tertinggal ya.
0: Yeah.
2: Yang daerah sulit, nah. Kemudian baru nanti yang rusak berat, dimanapun, ya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan RRI ini, silahkan aja ya, laporkan ke dinas atau ke kami langsung jika ada sekolah yang memang kondisinya rusak berat. Dan kami senang sekali, beberapa kali kami dapat pemberitaan dari media sosial maupun berita media cetak, kita dengan senang hati untuk segera follow up. Karena memang, ini jujur ya Mas, ini sekolah SD kita itu masih ada 99.000 ya, yang kondisinya memang rusak berat dan rusak sedang yang memang harus perlu kita perbaiki.
0: Ya, tapi kalau fokus perbaikannya apakah memang seluruh bangunannya, ini kalau yang bencana kan memang kalau hancur seluruh bangunannya ya Pak Gogot ya. Tapi kategori lain nih Pak, apakah memang seluruh bangunannya atau prioritasnya ke kelas-kelas yang rusak termasuk juga perlengkapan sanitasi misalkan begitu Pak Gogot?
2: Ya, ada 7 prioritas. Kalau SD sih semuanya ya, karena ruangan SD kan memang terbatas. Jadi mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang toilet, UKS, perpustakaan, laboratorium, ya itu semuanya prioritas ya. Ya, cuman yang belum prioritas yang gedung-gedung tambahan, aula, kemudian lapangan apa basket. Kalau kali itu biasanya kalau lapangan sepak bola kan nggak mungkin ya kita yang gedung-gedung yang seperti itu. Jadi yang kita prioritaskan tadi yang fasilitas pendukung pembelajaran ya, secara vital setiap hari kita gunakan.
0: Ya, nah ini kan kalau rusaknya kan kalau tadi seperti saya sampaikan karena faktor usia bangunan yang tua, bencana juga begitu ya Pak Gogot ya, serta masalah anggaran pemeliharaan lah di daerah begitu. Nah, selain 3 hal itu apa sih Pak identifikasinya kok banyak sekali sekolah yang rusak begitu Pak Gogot?
2: Ya, jadi gini, gambaran dulu ya bahwa tahun 2019-2024, ini kan rusak itu tidak terjadi dalam 1-2 hari ya.
0: Yeah.
2: Rusak ini terjadi, hitungannya itu 5 tahun Mas. Jadi kalau rusak ringan, dibiarkan tanpa direhab, dia akan jadi rusak berat, rusak sedang. Rusak sedang tidak direhab, 5 tahun menjadi rusak berat. Jadi bertahap.

0: Jadi yang kondisinya sekarang rusak berat, berarti 5 tahun kemarin itu memang tidak di rehat.
1: Yeah.
0: Padahal kondisinya masih rusaknya masih rusak sedang. Ya, tahun lalu, ini bukan mau anu siapa-siapa, enggak. Intinya 2019-2024 selama 5 tahun kemarin itu hanya dilakukan rehab 10.000. 10.000,
1: ya. Yeah.
0: Dari jumlah rusak yang kalau SD itu 99.000, SD saja ini total semua 190.000, Mas.
1: Yeah.
0: Kalau rusak itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau hanya 10.000 yang dibangun, ya mesti ada 190.000, 180.000. Namanya Pak Presiden, ini tahun 2026, 2025 kemarin 16.000, 2026 ini nanti 71.000, tahun depan 100.000, insya Allah 2028 tuntas selesai 190.000, Mas. Itu yeah. targetnya.
1: Jadi target yeah. 2028 tidak ada lagi sekolah rusak begitu ya, Pak Gogot ya? Target besarnya itu ya, Pak?
0: 2028, ya. Akhir 2028 itu insya Allah semua bisa diselesaikan.
1: Yeah.
0: Tapi ya ini gambarannya yang 5 tahun bergerak yang dari rusak ringan nanti menjadi rusak sedang, tapi tidak separah tahun ini.
1: Iya.
0: Itu nanti karena sudah dicicil di tahun 2028 semua.
1: Yang penting target awalnya anak-anak itu bisa belajar dengan aman dan nyaman, itu ya, Pak. Target utamanya begitu. Tujuh, ya, Pak Gogot ya.
0: Setuju ya.
1: Pak Gogot, tapi prosesnya tujuh. Bagaimana sih, Pak? Dari sebuah sekolah misalkan ingin diperbaiki ya, apakah itu dari usulan ya. Pemerintah daerah, kemudian sistem anggarannya juga apakah memang diberikan ke sekolah atau bagaimana itu, Pak Gogot? Sistemnya, Pak.
0: Ya, jadi gini Mas, ini itu memperbaiki data dapodik, data pokok pendidikan.
1: Yeah.
0: Salah satu variabel di dapodik itu adalah sarana prasarana sekolah. Nah, sekolah sudah beberapa kali kita sosialisasikan untuk mengisi kondisi semua ruangannya, mulai dari ruang kelas, ruang guru, tadi semua ruang tadi itu kondisinya seperti apa, baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau rusak total.
1: Yeah.
0: Kalau rusak berat dan rusak total itu sebenarnya secara dapodik tidak boleh digunakan. Sebenarnya di dapodik kita sudah kita kunci, mereka tidak boleh menerima siswa jika ruang kelasnya itu berat, rusak berat atau rusak total. Yang bisa digunakan rusak sedang masih rusak ringan.
1: Yeah.
0: Gitu. Tentu yang baik, yang paling baiknya harus digunakan. Jadi sekolah mendata kondisi satuan pendidikan, ruang-ruangnya apa saja kondisinya. Baru nanti kita merekap ya tiap kabupaten, provinsi, nasional. Nah nanti ya jumlah total rusak itu kita kembalikan ke dinas. Nanti dinas memprioritaskan. Karena memang tidak mungkin semuanya kita selesaikan dalam satu tahun ya Mas.
1: Yeah.
0: Yang bertahap ya. Nah prioritas itu kita minta dinas. Karena dinas kan yang tahu persis ya lokasinya, kondisinya dan sebagainya. Meskipun kita juga menurunkan tim dari pusat ya, contoh semua SMP tahun lalu kita petakan itu semuanya.
1: Yeah.
0: Jadi nanti ada verval namanya Mas, verval, verifikasi dan validasi. Kalau data tadi yang sudah shortlist kita kirim ke dinas pendidikan sudah memprioritaskan mana yang duluan, baru nanti kita kirim tim verval. Memang benar sekolah ini harus dibangun duluan, karena memang yang rusak banyak, yang
1: yeah.
0: duluan yang mana itu. Nah, prioritasnya itu tetap tadi kita mengacu yang kena bencana dan 3T dan rusak berat. Nah, mana yang itu kemudian kita verbal, kita kirimkan tim, ngitung nanti berapa kebutuhan setiap ruang yang rusak itu untuk bisa diperbaiki. Gitu. Jadi urut-urutannya seperti itu.
1: Yeah.
0: Baru nanti kepala sekolah, PKS dengan direktur di pusat, kalau SD ya SD, SMP SMP, SMA SMA, PAUD dan PAUD, SMK SMK, baru PKS itu dibunyikan berapa yang rusak, berapa anggarannya, nah langsung apa namanya itu biayanya ditransfer ke rekening sekolah.
1: Oh, sekolah langsung begitu ya, Pak Gogot ya. Ya.
0: Betul betul, swakelola Mas.
1: Baik. Nah, Pak Gogot, ini kan juga tadi kami tampung pendapat masyarakat ya. Mereka mengusulkan betul. Agar ada pengawasan yang ketat. Negara kan sudah mengeluarkan anggaran yang besar ini Pak untuk pembangunan sekolah betul. Kembali begitu ya. Pengawasannya ketat agar memang dananya digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan termasuk kualitas bangunan yang diperbaiki juga jangan sampai nanti cepat rusak lagi begitu. Itu bagaimana Pak Gogot? Pak Gogot, pengawasannya?
0: Ya. Sudah kita siapkan 4 layer ya pengawasan revitalisasi di sekolah ini. Layer pertama, sekolah itu bisa menganggarkan maksimal 5% untuk konsultan pengawas.
1: Ya.
0: Yeah. Konsultan pengawas itu intinya seseorang yang memiliki pengalaman konstruksi ya. Dan sudah banyak karena konstruksinya sudah lama dilakukan. Nah, nanti konsultasi dengan dinas pendidikan dan PU ya. Kalau memang sekolahnya merasa kesulitan supaya diberikan referensi ya. Orang-orang yang bisa ditugaskan menjadi konsultan pengawas di setiap satuan pendidikan. Jadi di setiap satuan pendidikan yang menerima Revit ada namanya konsultan pengawas, itu layer pertama.
1: Ya.
0: Yeah. Layer kedua, kita juga punya fasilitator perguruan tinggi, teknik sipil di perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kita, kita minta mereka untuk menghitung satu persatu. Jadi tidak random ya, ini benar-benar dibahas satu persatu jumlah ruang yang rusak dan berapa anggarannya, itu satu persatu dibahas. Nah itu layer kedua. Nanti mereka juga akan turun ke lapangan, memang tidak seintensif konsultan pengawas. Kalau di sekolah kan bisa tiap hari. Kalau ini dia 2-4 kali lah dalam masa 4 bulan itu. Dia hampir 11 kali lah bahasanya gitu. Nah baru nanti kita punya tim di pusat, Mas. Di setiap direktorat kita punya TA, tenaga ahli ya, di setiap direktorat. Nah kita juga kerjasama dengan Kajati, Kajari ya, seluruh Indonesia untuk melakukan sampling ya. Jadi nggak semua titik akan di ini, sampling. Kita beberapa kali turun ya untuk melakukan asistensi, pendampingan ya, memastikan bahwa mereka menjalankan apa yang sudah kita kontrak dengan satuan pendidikan. Jadi layernya 4 itu. Nah kita memang mengharapkan dukungan teman-teman dinas pendidikan daerah ya. Dan kami kemarin ke Sidoarjo itu bahkan DPRD-nya sudah keliling semua sekolah penerima RFP itu dikunjungi satu persatu. Nah itu bisa ada pengawasan dari pihak DPR, pihak dinas pendidikan, itu lebih bagus karena mereka berada di daerah, di tempat sekolah dilakukan revitalisasi. Gitu
1: ya, jadi ada 4 layer pengawasan begitu ya Pak Gugot ya. Nah Pak Gugot ini kan pasti kan ada kendala juga nih Pak. Kendala yang dihadapi, identifikasinya apa saja nih Pak dalam program revitalisasi ini?
0: Ya kalau mau jujur banyak ya. Daerah kita sangat bervariasi geografisnya.
1: Apalagi daerah 3T begitu ya Pak Gugot ya.
0: Ini Sumba Barat Daya, di kepulauan itu kan perahunya itu tidak setiap hari, bahkan tiap minggu, kadang 2 minggu sekali. Nah itu yang kemarin kita ada keterlambatan di tahun 2025 karena memang materialnya memasok di tempat yang sama beberapa sekolah agak berat, jadi harus bertahap. Tapi tetap bisa kita berikan relaksasi ya, karena memang kendala force major nggak bisa kita ini ya, kita hindarkan ya. Yang kedua di daerah bencana kayak Aceh kemarin itu harusnya mau selesai beli material sudah 75%, tiba-tiba gempa banjir ya. Itu kemarin kita harus lakukan opnam, kita hitung kembali berapa yang bisa digunakan, berapa yang dilanjutkan, atau berapa yang harus kita bantu. Jadi ya daerah, intinya demografis, bencana ya, kalau gangguan-gangguan sosial sedikit-sedikit sih pasti ada ya. Itu tapi kita kerjasama ya dengan Kejaksaan ya, Kejaksaan Agung. Kami juga hari ini nanti kita akan melakukan fakta integritas ya, supaya kita didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait.
1: Ya, paling tidak ini untuk mencegah penyalahgunaan dana juga lah begitu ya, Pak Gugot ya.
0: Betul.
1: Dengan Kejagung ya. Baik, Pak Gugot, tapi kalau untuk sekolah yang kemudian sedang diperbaiki begitu ya, Pak, anak-anak sekolah dasar misalkan, itu proses belajar mengajarnya bagaimana itu, Pak Gugot?
0: Nah, memang ada beberapa strategi tergantung kondisi situasi masing-masing yang biasa kita lakukan. Yang pertama bertahap. Jadi memang kelasnya nggak semuanya akan dirombak.
1: Oh, okay.
0: Jadi bertahap, mana yang selesai, baru yang ada digunakan secara shift itu apa ya? Gantian.
1: Gantian, ya.
0: Pagi, ada yang siang, bahkan ada yang sore. Contoh yang kemarin di DKI juga begitu, dialihkan ke sekolah terdekat. Atau bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah setempat ya. Tapi ini temporary, biasanya sih nggak lama ya, kalau rehab saja sih 3 bulan selesai. Kalau banyak ya 4 bulan. Kalau total ya bangun ulang atau bangun baru ya bisa sampai 5 bulan, 6 bulan. Gitu Mas.
1: Iya. Pak Gugot sempat bertemu dengan guru atau sekolah, murid sekolah dasar yang sekolahnya sudah diperbaiki, Pak?
0: Iya. Oh sudah ya. Kita
1: sudah ya. Nah itu apa cerita yang paling menyentuh yang sempat Pak Gugot tampung begitu dari mereka? Dari anak-anak maupun guru, Pak, yang sekolahnya diperbaiki?
0: Ya kemarin kami mendampingi Pak Menteri di Bogor ya, di Batu itu kan rusaknya sangat berat sekali, parah sekali lah. Itu anak-anak merasa ya lebih semangat sekolah, yang kedua merasa aman, nyaman, tidak takut. Jadi kalau dengar suara halilintar aja udah pada kabur, Pak.
1: Karena semuanya rusak begitu ya, Pak Gugot ya.
0: Takut roboh. Baru kedengar tahlilan gleder gitu udah langsung lari itu Pak, gimana? Apalagi kan udah hujan kan bocor. Makanya harus pulang, dipulangkan lebih awal. Dan itu secara psikologis sangat tidak bagus ya, karena anak-anak tidak merasa tenang dia belajar. Nah merasa, nah kemarin begitu kita kesana, bahkan tidak hanya anak-anak yang merasa nyaman, kelihatan dari ekspresi wajahnya ya, sekali gitu. Nah orang tua, wali murid, maksudnya masyarakat di sekitar itu malah kayak bangga mengantar anak-anaknya ke sekolah.
1: Ya.
0: Karena ingin ya ingin lihat anaknya bahagia dan juga merasa bangga di kampungnya dibangun sekolah yang sangat bagus untuk fasilitas pembelajaran anak mereka.
1: Iya. Pak Gogot, ini selain punya target besarnya adalah anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, dan di 2028 ini nanti tidak ada lagi sekolah rusak. Target besar apa lagi sih Pak yang memang ingin kita capai dari sisi kualitas pendidikan paling tidak, Pak Gogot?
0: Biasanya kan pemerintah ada melakukan transformasi tidak hanya di infrastruktur ya, ada empat yang ditransformasikan secara bersamaan ya, supaya tidak salah paham. Jadi revitalisasi ini tidak meninggalkan proses pembelajaran yang berkualitas. Ya, contohnya kita memberikan papan interaktif digital untuk pembelajaran digital, kemudian pembelajaran mendalam, kemudian kita lakukan peningkatan kompetensi guru, kemudian pendidikan karakter, empat-empatnya berjalan secara bersamaan. Supaya seolah-olah, nanti seolah-olah kayak kita hanya fokus ke infrastruktur, pembelajaran juga kita tingkatkan. Itu secara bersamaan, Mas. Empat-empatnya kita tingkatkan, mulai dari pembelajarannya, infrastrukturnya, SDM-nya, dan pendidikan karakternya.
1: Ya, ini supaya nanti di 2045 kita punya generasi emas ya, Pak Gogot ya.
0: Betul.
1: Pak Gogot mungkin bisa disampaikan juga Pak, bagi masyarakat yang mungkin punya informasi begitu ya, terkait dengan hal ini, termasuk juga ada sekolah rusak atau mungkin ada ya, tanda kutip, yang dirasakan penyelewengan begitu, di mana bisa melaporkan Pak Gogot?
0: Ya, ada tiga mungkin pesan saya pada masyarakat. Jadi yang pertama, kalau ada sekolah yang kena bencana, ya segera laporkan, tentu dinas ya, karena sekolah itu sebenarnya kalau boleh menyampaikan kembali, refresh kembali, PAUD SD SMP itu kewenangannya memberikan izin operasional, pendirian, dan seterusnya, itu ada di kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu kabupaten kota, dinas pendidikan, segera laporkan ke kami, ya, ke pusat, supaya kita segera melakukan intervensi. Contoh yang kemarin di Tanggirejo, Grobogan, itu begitu kami dengar, langsung kami besoknya kita kirim tim melakukan opnam. Opnam itu artinya menghitung berapa jumlah kerugiannya, kerusakannya, kemudian berapa yang harus kita bantu. Nah, tahun minggu ini selalu sudah selesai. Yang Pak Menteri bantu menyelesaikan rehabnya itu perlu waktu 3-4 bulan. Jadi ya kemarin saya baca di masyarakat, kok baca di blinder-blinder, kenapa ini nunggu 3 bulan? Ya nggak nunggu lah, maksudnya membangunnya perlu waktu 3-4 bulan.
1: Yeah.
0: Ya kalau kita Doraemon bisa langsung kita selesaikan. Kan perlu waktu gitu. Jadi saya kadang heran baca ini, teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa, ini kita jelaskan kembali bahwa 3-4 bulan itu bukan berarti kita nunggu 3-4 bulan memberi bantuan. Pembantuan sudah ada, teman-teman sudah turun di lapangan. Nah perlu waktu membangun, ya menyelesaikan kerusakan berat karena itu roboh. Ya, 3-4 bulan, itu maksudnya.
1: Yeah.
0: Pertama, jadi segera laporkan kalau ada sekolah yang rusak karena bencana. Karena itu prioritas dari Pak Presiden dan Pak Menteri, supaya tidak ada lagi anak-anak yang sekolah di tempat yang berbahaya.
1: Yeah.
0: Yang kedua, Pak Ibu, teman-teman, bahwa revitalisasi tidak ada pungutan. Nih, saya kadang was-was juga, teman-teman di sekolah itu, tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku, orang dinas, orang pusat.
1: Oh, agar dana cepat ditransfer begitu ya, Pak Gogot.
0: Cepat, gitu. Padahal kan dapodik kita, basisnya dapodik, dan aspirasi yang tadi pada saat sekolah-sekolah kondisinya memang rusak berat, bencana, ya, atau dari 3T, itu kita terima. Yang terakhir, Pak Ibu, tolong membantu mengawasi supaya revitalisasi juga bisa berjalan. Jika terjadi penyimpangan, kelewengan, segera laporkan ke kami yang melalui ULT kami, ya, ketik aja ULT Kemdikdasmen, nanti bisa ada nomor di situ, atau lapor Kemdikdasmen, kita punya juga, ada dua channel itu nanti ke inspektorat. Silahkan dilaporkan kondisinya seperti apa, syukur-syukur ada foto-fotonya.
1: Bahwa
0: segera kita bisa lakukan follow up secepatnya. Itu Mas Andi.
1: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan revitalisasi sekolah. Terima kasih banyak Pak Gogot untuk waktunya. Okay. Pak. Kebagian tadi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suwarwoto, SPD, MED, PSD.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Untuk tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan ada perbaikan atau revitalisasi untuk sarana pendidikan sebanyak 70.000 hingga 71.000 sekolah di seluruh Indonesia. Anggarannya mencapai sekitar 22,5 triliun rupiah yang difokuskan nantinya untuk perbaikan jutaan ruang kelas dan madrasah. Jadi fokus utamanya pemulihan diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang terkena dampak bencana, kemudian di daerah 3T dan juga sekolah yang rusak berat. Kami sudah bersama dengan Ketua Program Studi Magister Pendidikan FKIP Universitas Jember, Selamat Haryadi. Pak Selamat, Selamat melihat jalannya program revitalisasi yang sudah berlangsung sejak 2025, bagaimana?
3: Ya, sebenarnya revitalisasi yang sudah dilaksanakan itu, ya istilahnya ada yang sesuai dengan harapan, ada yang kemudian belum sesuai.
1: Iya. Yeah.
3: Sehingga ini yang kemudian perlu untuk dievaluasi. Kan plain do check itu kan selalu ada dalam setiap manajemen organisasi itu ya.
1: Iya. Yeah. Ya, sesuai dengan harapan seperti apa, yang belum seperti apa ini, Pak Slamet?
3: Begini, kita lihat bahwasanya dari Undang-Undang Sisdiknas dan sebagainya, kita akan bisa melihat adanya standar-standar.
1: Yeah.
3: Jadi revitalisasi ini harus berkaitan dengan standar. Standar ini yang sudah di-launching oleh pemerintah itu ada menjadi pedoman. Sehingga ada yang sesuai dengan standar, ada yang di bawah standar, ada yang melampaui standar.
1: Yeah.
3: Nah, yang dievaluasi ini yang belum menempati standar itu tadi.
1: Yeah. Standar bangunannya atau standar apanya ini Pak? Atau fasilitasnya begitu? Atau semuanya?
3: Semuanya. Ada
1: semuanya.
3: 8 standar pendidikan kan?
1: Yeah.
3: Ada okay. Standar kurikulum, ada standar tenaga pendidik, ada standar sarana-prasarana. Ini yang harus disesuaikan. Ya, jumlah ruangan, jumlah WC, termasuk ruangan kepala sekolah, ruangan guru, termasuk ya kualitas.
1: Yeah. Gitu ya. Kualitas pendidik dan juga kualitas kurikulumnya begitu. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajarnya.
3: Ya, kualitas sarprasnya juga.
1: Sarprasnya juga. Iya. Jadi semua itu yang 8 standar itu harus terintegrasi semuanya begitu. Tidak hanya pembangunan infrastruktur saja begitu ya Pak Slamet?
3: Tidak. Ya. Tidak. Walaupun ini infrastrukturnya bagus, tapi kalau kualifikasi pendidiknya nggak sesuai, kalau kemudian kurikulumnya tidak mengikuti update kurikulum, atau mungkin sarana belajarnya kemudian tidak update sesuai dengan kekinian, kan percuma.
1: Iya. Nah, kalau tadi saya wawancara dengan Kemendikdasmen ya, Pak Slamet ya, mereka juga mengintegrasikan itu, Pak. Artinya ada juga saprasnya juga yang dipersiapkan, kualitasnya juga dipersiapkan begitu. Itu bagaimana, Pak Slamet melihat jalannya dalam waktu dari 2025 ya sampai dengan bulan Juli 2026 ini program revitalisasinya?
3: Ya, saya melihat bahwasannya apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan tupoksi ya.
1: Yeah.
3: Kita kan melihatnya itu dari sikon di lapangan. Situasinya kan bisa berbeda-beda gitu ya. Kebijakan yang sama dengan dana yang sama, kemudian pelaksanaan di lapangan yang kemudian ada hal-hal yang mungkin faktor E ya, dan sebagainya. Sehingga memang belum seluruhnya. Ada yang kemudian perlu dievaluasi gitu loh. Jadi karena contoh misalnya tentang standarisasi pembangunan sarana prasarana bisa jadi tidak terpenuhi karena mungkin kontur tanahnya, mungkin tidak terpenuhi karena jauh dari akses kota dan sebagainya. Yang seperti itu kan perlu dievaluasi ulang juga.
1: Ya, artinya untuk lokasi sekolah juga diperhatikan. Jangan sampai membangun sekolah baru ataupun memperbaiki sekolah yang rusak, lokasi tetap sama tapi tidak mendukung lokasinya begitu. Pak Slamet, harus dipikirkan lokasi lain begitu,
3: iya,
1: sekolahnya.
3: Harus ada, itu kan dari analisis populasi penduduk ya.
1: Iya.
3: Di mana sekian banyak kemudian didirikan. Nggak mungkin kemudian didirikan di daerah yang sepi gitu ya.
1: Iya.
3: Makanya kemudian zonasi, itu kan semangatnya begitu. Didirikannya sekolah di zonasi tersebut, di daerah tersebut, agar supaya anak-anak di daerah tersebut bisa mengenyam pendidikan, bisa mengakses pendidikan dengan baik. Itu semangat zonasi. Kalau kemudian anak setempat kemudian tidak diterima, itu kan kemudian menjadi masalah. Makanya pembangunan-pembangunan itu mestinya ya memang di mana ada populasi penduduk yang memenuhi syarat, itu untuk didirikan. Ya mungkin kemudian jauh-jauh gitu ya.
1: Ya.
3: Gitu, Pak.
1: Nah ini kan fokusnya untuk tiga kategori besar ya Pak Slametnya, revitalisasi ini kan. Pertama untuk sekolah yang memang terdampak bencana. Kedua ada di daerah 3T. Yang ketiga rusaknya memang rusak berat. Nah dengan tiga klaster utama itu bagaimana menurut Pak Slamet?
3: Ya, kalau untuk yang 3T ya, kemudian untuk yang sudah dilakukan selama ini kan kalau dari sarpras ya, dari kualitas sarpras, itu kan tidak bisa kemudian kita memandang satu bangunan itu bila sudah dibangun itu nanti akan awet seumur hidup.
1: Nah, yeah.
3: Ada masa penyusutan. Ini penyusutan, maka setiap pembangunan yang dilakukan itu kira-kira tahan berapa lama.
1: Yeah.
3: Ini yang kemudian harus dievaluasi. Seperti halnya jembatan Suramadu itu kan sudah diprediksi 100 tahun.
1: Yeah.
3: Nah, yang kita bangun sesuai standar ini berapa lama? Jangan sampai baru diresmikan beberapa bulan kemudian mengalami masalah, genteng yang bocor,
1: kran
3: yang berusak dan sebagainya. Itu yang tidak standar. Ini yang harus di apa itu segera dibenahi.
1: Ya, artinya pemeliharaannya juga harus berjalan begitu ya, Pak. Kan kalau dari identifikasi awal banyak sekolah kita rusak, itu awalnya sekolahnya rusaknya ringan karena pemeliharaannya tidak ada duitnya, akhirnya dari rusak sedang sampai rusak berat. Nah, itu yang diperhatikan juga ya, Pak. Selamat ya, pasca pembangunannya seperti apa begitu ya.
3: Betul, karakteristik orang-orang kita ini ya. Maintenance ini yang menjadi masalah. Yeah. Kita pinter membangun ini, membangun itu, ya membangun taman, membangun gudang, membangun apa ini dan itu. Tetapi pada saat fase pemeliharaan ini yang kita ini sadari ya lemah,
1: yeah.
3: Gitu ya. Ya, ini yang kemudian harus ada SOP bahwasanya kayak di perusahaan itu misalnya mobil ada penyusutan,
1: yeah.
3: Nilai gedung ada penyusutan. Ini yang harus dilakukan sehingga dengan penyusutan itu ketahuan bahwasanya nilai ini akan menurun kekuatan gentengnya, kekuatan plafonnya, kekuatan ini dan sebagainya, sehingga kemudian ada reevaluasi. Kalau kemudian penyusutan ini diabaikan seakan-akan itu kuat sampai akhir hayat,
1: yeah.
3: Ini salah gitu ya.
1: Yeah. Nah, ini kan kalau untuk pengawasan pemerintah menerapkan pola sampai 3 lapis termasuk kerjasama dengan kejaksaan ya, Pak Slamet ya. Itu bagaimana menurut Pak Slamet soal pengawasan itu?
3: Regulasi sudah bagus. Istilahnya dengan 3 lapis ini,
1: yeah.
3: Menyebabkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu saling check and recheck. Ya.
1: Yeah. Yeah.
3: Nah, yang kemudian harus perlu diperhatikan adalah pihak sekolah selaku tuan rumah, ya, ataupun mana saja yang memang memiliki gedung itu yang harus terus melakukan plan do check.
1: Yeah.
3: Plan do check. Jadi, ada periodisasi evaluasi. Ya, seperti halnya, contoh sekedar saja, alat pemadam kebakaran. Itu kadang-kadang kan kita beli kemudian tidak tahu sudah expired.
1: Yeah.
3: Nah, itu periodisasinya ini yang penting. Bahwasanya bangunan ini misalnya periodisasinya bagaimana. Sebenarnya yang paling mudah itu misalnya hujan, coba cek di mana. Pada waktu kemudian ada fasilitas yang rusak, ada ini laporan dari siswa,
1: yeah.
3: Itu ada yang seperti ini yang harus diperhatikan. Istilahnya tidak boleh acuh, tidak boleh itu ntar.
1: Yeah.
3: Layanan terhadap siswa ini dalam teori Maslow itu dikatakan bahwasanya pengembangan potensi mahasiswa ataupun siswa itu akan berkembang baik dia bila memenuhi faktor-faktor psikis, faktor-faktor keamanan, faktor-faktor fisiologis.
1: Yeah. Ya,
3: termasuk keamanan ini, kenyamanan. Pada waktu kemudian dia mau kencing aja, nah, airnya nggak ada.
1: Yeah.
3: Gimana mau dia melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan menahan kencing seperti itu. Akhirnya dia kencing sembarangan misalnya seperti itu.
1: Yeah.
3: Media yang kemudian disorot ke tembok, nggak taunya temboknya udah berjamur misalnya.
1: Yeah.
3: Nah, bagaimana kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan secara optimal kalau kemudian situasinya seperti itu. Ini sebenarnya sign-sign kecil ya, kode-kode kecil yang kemudian harus segera di follow up. Kalau tidak, akan makin besar.
1: Ya, artinya dari tahap perencanaan pembangunan atau perbaikan sampai dengan pelaksanaannya dan pasca pelaksanaan atau ada program pemeliharaannya harus terintegrasi semua kalau begitu ya, Pak? Dari awal sampai akhir begitu ya, Pak Slametnya?
3: Betul, itu manajemen standar, Pak. Manajemen
1: ya.
3: Standar. Plan do check itu selalu terus. Setelah cek, ada evaluasi, ada plan ulang. Kan begitu.
1: Ya.
3: Sebenarnya kalau itu dilaksanakan, itu tadi orang-orang kita itu kalau sudah selesai pembangunan dan sebagainya, seakan-akan itu sudah forever.
1: Ya, akhirnya cepat rusak lagi begitu, Pak, karena pemeliharannya tidak ada begitu ya.
3: Pemeliharannya tidak ada. Termasuk misalnya bagaimana cara memelihara ruangan ini dengan baik,
1: ya.
3: AC, misalnya bagaimana pemeliharaannya, kran bagaimana pemeliharaannya. Itu juga menjadi tanggung jawab sivitas akademika di sekolah tersebut. Kalau kemudian perlakuannya sembarangan, kemudian tembok dicoret-coret dan sebagainya, ini kan juga mempercepat kerusakan, termasuk bangku dan sebagainya. Jadi setiap kali hujan, misalnya sebelum datangnya hujan, harus dicek apakah ada yang sinar itu masuk, berarti ini ada lubang. Ini segera dicek. Karena kalau dengan air yang menetes sedikit demi sedikit menyebabkan kayu ataupun plafon menjadi rusak. Plan do check ini, Bapak. Kayaknya yang harus menjadi budaya mutu bagi pelaku pendidikan di Indonesia.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Selamat, terima kasih banyak sudah bersama Ketua Program Studi Magister Pendidikan FKIP Universitas Jember. Selamat hari ad.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Guru Besar IPB University mendorong penerapan ekonomi sirkular untuk menjawab tantangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Guru Besar IPB University memperkenalkan ekonomi sirkular kepada masyarakat dan pengambil keputusan di Republik ini, sekaligus menjawab tantangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pangan dan lingkungan hidup. Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Eka Intan Kumala Putri, menjelaskan ada peluang baru dalam penerapan ekonomi sirkular, yakni pada sektor energi dan limbah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dan analisa kajian yang dilakukan, potensi ekonomi sirkular pada 2021 ternyata memiliki peluang Rp600 triliun dan mampu mereduksi 30% emisi limbah pada sektor industri.
2: Ini adalah problem. Memang kita punya pendekatan yang sustainability, tetapi sustainability ini sendiri tidak mudah untuk diterapkan, terutama yang menyangkut ekonomi dan lingkungan. Ada yang mengatakan secara teori itu adalah trade-off. Kalau kita ingin meningkatkan ekonomi, berarti kita korbankan lingkungan. Kalau kita ingin meningkatkan, melakukan sesuatu yang lingkungan, berarti trade-off-nya adalah mengurangi ekonomi. Nah, sebenarnya dengan circular ekonomi ini, dua-duanya itu bisa tercapai. Ekonomi bisa muncul, ya kita lihat tadi data-data secara global saja, ekonomi dari pengolahan limbah itu cukup besar, triliunan.
1: Gejalanya adalah banyaknya bermunculan di negara maju, industri yang bergerak di bidang pengelolaan limbah dan jasa lingkungan, seperti di Jerman dan Jepang. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 68,5 juta ton sampah yang dihasilkan penduduk di Indonesia, hanya 7,8%-nya didaur ulang. Jauh ke dasar, Profesor Eka Intan dalam pemaparannya praporasi guru besar di kampus IPB Dramaga juga menyoroti penguatannya. Ternyata pada aturan yang lebih terperinci dalam hal pengelolaan sampah, di samping ketegasan penindakan aturan yang dibuat termasuk membuat aturan hukum tentang memilah sampah.
2: Jika itu perda itu terbit, itu berarti kan pemilahan bukan lagi voluntary, tapi dia mandatory. Saya menganalogkan di negara maju seperti Jerman, itu mau tidak mau behavior masyarakatnya sudah terpacu untuk memilah sampah, mana yang sampah organik, mana sampah plastik, mana sampah botol, dan seterusnya. Jadi memang sudah ada semacam peraturan yang mengikat, yang membuat orang untuk melakukan seperti itu. Nah, hal yang kedua, proses pemilahan ini juga tidak hanya di hulu.
1: Pemilahan sampah yang dilakukan sebagian besar warga dan operator serta pihak yang memiliki kewenangan hanya pada level rumah tangga. Sampah yang diangkut menuju tempat pembuangan akhir, TPA, kembali bercampur dan tidak diolah menjadi bahan baku material berkelanjutan, baik itu dalam bentuk kebutuhan energi dan material daur ulang.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Laporan yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
2: Terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
1: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
3: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
1: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putri Liani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
3: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026, di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Ya. Bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat pendapatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat, sehingga ada yang kembali.
1: Yeah. Nah,
2: oleh karena itu, dengan adanya Tim Ekspedisi Patriot itu, kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Yeah.
2: Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya. Nah, karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya, Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
2: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan. Dua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Tiga, berkontribusi terhadap swasembada pangan. Dan yang keempat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
2: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
2: Yes.
1: Nah ini sampai menarik seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
2: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen. Yaitu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi. Yeah. Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka Pak hutan Yogi, dulu begitu ya.
2: Ini, Pak Yogi, ya. Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif

0: gereja, yeah, karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita tersunkan selama 4 bulan, ya, selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main.
1: Yeah.
0: Itu juga ya, kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi,
1: yeah,
0: ya, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Iya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
0: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
0: Ini bukan piknik, Pak. Ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
0: Buat masyarakat.
1: Iya.
0: Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
0: Iya, dari 1476 orang itu ada 246 tim.
1: Yeah. Ya,
0: jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Satu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya,
1: yeah,
0: daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda,
1: yeah,
0: sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Iya, nah dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan juga kah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
0: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
0: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Ya.
0: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti, Pak, seleksinya, Pak, untuk Patriot ini?
0: Ini baru dua,
1: dua,
0: ini
1: ya, dua kali.
0: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot. 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya,
0: dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: yeah,
0: sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
0: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat.

0: dinas migrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan, tidak. Tapi sekarang itu bersifat bottom-up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang di Provinsi Kepri. Dan yang kedua kawasan transmigrasi Pahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026, di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak, dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
0: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesehatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat sehingga ada yang kembali.
1: Yeah. Nah,
0: oleh karena itu, dengan adanya tim ekspedisi patriot itu, kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
0: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
0: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi patriot.
1: Ya.
0: Setelah 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
0: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah, lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya Pak?
0: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Yeah.
0: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses, bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak, kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yeah.
0: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
0: Iya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi yeah, kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Iya. Yeah. Nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
0: Yes.
1: Nah ini sampai menarik yes, seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
0: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen.
1: Yeah.
0: Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka Pak hutan Yogi, dulu begitu ya,
0: ini,
1: Pak Yoga. Ya.
0: Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya,
1: yeah,
0: ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat
1: yeah,
0: jin buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok,
1: yeah,
0: kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi,
1: yeah,
0: dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya, untuk turut serta dalam tim patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
0: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja,
1: ya,
0: karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi, kita terjunkan selama 4 bulan, ya, selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main.
1: Yeah.
0: Itu juga ya, kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi,
1: yeah,
0: gitu ya, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Iya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
0: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
0: Ini bukan piknik, Pak. Ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
0: Buat masyarakat.
1: Iya.
0: Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, gitu. Jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
0: Ya, dari 1476 orang itu ada 246 tim.
1: Yeah. Ya,
0: jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya,
1: yeah,
0: daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda,
1: yeah,
0: sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Iya. Nah, dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan jugakah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
0: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
0: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Ya.
0: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti, Pak, seleksinya, Pak, untuk Patriot ini?
0: Ini baru dua
1: kali.
0: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot. 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya,
0: dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: ya,
0: sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen, mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak?
0: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down, kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan tidak, tapi sekarang itu bersifat bottom up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang di Provinsi Kepri. Dan yang kedua kawasan transmigrasi Pahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
6: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
6: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
9: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro
5: 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Banyuasin menyiagakan 4 posko untuk menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Laporan yang disampaikan Muhammad Irfan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuasin menyiapkan 4 posko siaga untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Posko tersebut akan dilengkapi dengan mobil tangki air bersih guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, 4 posko tersebut berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Keberadaan posko merupakan hasil koordinasi BPBD bersama organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dalam menghadapi musim kemarau. Selain mendukung penanganan karhutla, setiap posko juga disiapkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah ketika terjadi krisis air di sejumlah wilayah. BPBD juga telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kecamatan dan desa agar menghimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau.
2: Nah, kami di BPBD tentunya sudah menyiapkan 4 posko, baik untuk penanganan penyediaan air bersih dan karhutla. Itu ada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Di mana di setiap posko itu kami siapkan mobil tangki untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Sementara itu Putri, warga Palembang, menyatakan dukungan terhadap imbauan agar masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih. Menurutnya, tidak ada yang tahu berapa lama musim kemarau akan berlangsung, sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Ia menilai kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, serta menampung air hujan dapat membantu menjaga ketersediaan air.
3: Kita tidak pernah tahu seberapa lama musim kemarau akan berlangsung. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi sejak sekarang. Hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, memakai air secukupnya, atau menampung air hujan bisa menjadi kebiasaan yang membantu.
1: Ditambahkan Agus, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, wilayah yang mulai terdampak kekeringan berada di Kecamatan Banyuasin 3, sebagian Talang Kelapa, serta beberapa desa di Kecamatan Betung. BPBD menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih, agar bantuan mobil tangki dapat segera disalurkan ke lokasi terdampak. Agus berharap kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat, disertai penggunaan air secara bijak, dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat di Banyuasin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sehingga BMKG hari ini mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah di daerah itu. Laporannya disampaikan Ade Ramli.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghindari pembakaran lahan serta memantau perkembangan cuaca melalui website resmi BMKG. Petugas Prakirawan Cuaca BMKG Sintang Paujul meminta warga untuk mewaspadai karhutla seiring dengan periode peralihan dan mulai berkurangnya intensitas hujan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 karena pengaruh dari El Nino. Ia menerangkan agar warga tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar karena berisiko besar. Selain itu, warga dapat memberdayakan sumber air secara efisien. Munculnya titik panas akibat dari berkurangnya curah hujan.
2: Kondisi cuaca di Sintang saat ini menunjukkan belum adanya potensi hujan di beberapa wilayah, seiring dengan indeks El Nino yang terus menguat. Curah hujan terendah di sejumlah wilayah Sintang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang, dengan sebagian wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama Juli dan Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta menggunakan sumber daya air seefisien mungkin.
1: Warga Sintang, Wardi, mengatakan kondisi cuaca saat ini memicu kekeringan lahan, khususnya bagi para petani. Untuk itu perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla.
3: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran, lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
1: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TP 2026, di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
2: Alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak, dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Ya. Bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
1: Yeah.
2: Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesehatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat, meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat sehingga ada yang kembali.
1: Yeah. Nah,
2: oleh karena itu dengan adanya Tim Ekspedisi Patriot itu kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Yeah.
2: 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah, lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Yeah.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses, bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
2: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat, satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu Pak Yoga, atau potensi lokal begitu Pak?
2: Iya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi
1: yeah,
2: kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Yeah. Nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
2: Yes.
1: Nah ini sampai menarik yes seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
2: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen.
1: Yeah.
2: Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi. Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka hutan dulu begitu ya.
2: Ini, Pak Yoga, ya. Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Pak ya.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya, untuk turut serta dalam tim Patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
2: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja, karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main. Itu juga kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi, ya, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Ya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
2: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
2: Ini bukan piknik, Pak. Ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
2: Buat masyarakat. Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
2: Iya, dari 1476 orang itu ada 246 tim.
1: Ya,
2: jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya, daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi, pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda, sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Iya, nah dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan juga kah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
2: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
2: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti Pak seleksinya Pak, untuk Patriot ini?
2: Ini baru dua
1: ini, ya, dua kali.
2: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot, 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya.
2: Dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: yeah.
2: Sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
2: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down.

0: Panggalang di Provinsi Kepri, dan yang kedua kawasan transmigrasi Pahalona, yeah, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta, karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi, kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal, yeah, antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yeah. Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini, program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Omen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Nah Pak Bayu, untuk saat ini di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial, bagaimana media ini bisa memastikan Bapak untuk informasi kebencanaan tetap akurat, cepat, dan tidak memicu kepanikan?
4: Iya, yang pertama pasti sumbernya harus sumber resmi ya, artinya ketika bencana ya kita mengambil sumber dari BMKG atau BNPB gitu ya, itu sudah pasti. Tapi yang kedua, bagaimana media bisa mengemas berita-berita itu atau informasi itu dengan apa ya, dengan ringkas tetapi kena ke pendengar atau pembaca, atau ya ini kalau bahasa anak sekarang relate dengan hidup saya gitu. Nah itu gimana mengemasnya, itu mungkin salah satu tantangan dari sebuah media. Jadi bukan menjadi berita yang kering gitu ya, hanya korban sekian, ini sekian, tetapi bagaimana kita bisa mengemas umpamanya terjadi gempa dan apa yang harus tadi dikatakan oleh Pak Tony ya, bagaimana itu membangkitkan semangat untuk bangkit umpamanya. Dari sini desa ini sudah bergotong royong untuk memperbaiki jembatan umpamanya. Nah itu kan info-info yang bisa membangkitkan semangat ketika terjadi bencana.
3: Oke, lantas Pak Bayu, bagaimana sebenarnya untuk bisa memproses informasi atau memverifikasi informasi ketika terjadi bencana Pak, agar masyarakat itu memperoleh informasi yang valid, dapat dipercayakan? Sekarang ada AI juga Pak, ketambahan itu, jadi kita tuh melihat informasi kalau tidak benar-benar jeli, kadang bisa saja termakan hoax dan semacamnya. Tips dan triknya seperti apa Pak Bayu?
4: Iya, tentu pertama dari sisi media, ketika bencana tentu mesti turun lapangan ya, tidak berdasarkan AI, tapi mungkin AI membantu entah itu ilustrasi dan sebagainya, itu silakan, tapi informasi kita harus dapatkan langsung dari lapangan. Itu dari sisi media. Dari sisi masyarakat, bagaimana supaya tidak tersesat gitu ya, tersesat tentu kita harus lihat medianya. Jadi bukan pertama-tama kita lihat medianya, mana media yang selama ini punya rekam jejak untuk memberitakan bencana gitu ya. RMI yang biasanya memberitakan, nah itu mungkin bisa dipercaya, tapi kan ya jangan kemudian cari informasinya di lambi turah gitu umpamanya. Nah itu kan sesuatu yang ekstrim ya, tapi kira-kira track record media yang biasa meliput bencana, itulah yang bisa kita percaya, dan tentu kita harapannya media itu juga menjaga kepercayaan itu ya, mengambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Itu sih, jadi jangan pada situasi bencana, jangan terlalu banyak sumber. Ya. Pilih aja sumber-sumber yang memang

0: selama ini bisa ditutup kayak.
1: Apalagi kalau kita melihat saat ini citizen journalism juga lumayan cukup tersebar dan juga bisa kita lihat secara sporadis di media sosial ya Pak Bayu, entah itu di TikTok, kemudian di Instagram dan yang lain-lain. Jadi ketika ada bencana yang paling urgent begitu, paling penting adalah mencari portal-portal yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers, salah satunya seperti itu. Dan juga apalagi Pak Bayu, atau ada tambahan barangkali untuk mengenali video yang hoax atau bukan, itu tipsnya bagaimana Pak Bayu?
0: Ya tentu itu ada ini ya, ada teknik khusus untuk mungkin agak panjang kalau dijelaskan di sini, tapi biasanya gini polanya. Ketika ada berita bencana gunung meletus Merapi gitu, tiba-tiba akan banyak video-video gunung meletus yang belum tentu itu Merapi, itu bisa Papandayan, bisa itu di Gunung Agung Bawi gitu ya, kadang-kadang begitu. Jadi biasanya hoax itu dia mengikuti trennya, lagi ada berita gunung meletus maka dia akan menampilkan video atau foto seputar bencana gunung meletus. Nah ini harus polanya semacam itu, maka paling saya tidak punya cara lain adalah ya kita cari medsosnya media yang biasa bikin berita bencana gitu. Jadi umpamanya kalau di sini RRI ya cari medsosnya RRI, kita tidak boleh di portalnya RRI tapi medsosnya juga bisa kita lihat kan gitu. Tapi jangan percaya pada atau skeptis dulu lah pada medsos-medsos yang biasanya tidak kita kenal gitu, terutama untuk bencana ya, kemudian untuk jumlah korban, kemudian mana yang jalur bisa dilewati dan sebagainya, itu kita harus andaikan medsosnya media yang biasa meliput bencana. Itu lagi ya.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Bapak Fatoni. Nah, Pak Fatoni, kalau saat ini bagaimana cara Pak untuk bisa menyampaikan pesan mitigasi kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas khususnya yang tentunya punya treatment yang berbeda ya dengan disabilitas yang mereka miliki. Ini Destana bagaimana mengakali hal tersebut, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Untuk di sana untuk memberikan informasi kan semua pihak ya, jadi pihak yang namanya tidak ada kebutuhan disabilitas kan gitu ya, tidak ada. Ini kita ada programnya JETSI itu mbak ya, Gender Equality Inclusive dan Disabilitas. Jadi kita kan semua gender tidak hanya laki-laki tapi perempuan ya, ibu-ibu yang rentan, yang hamil, kemudian yang menyusui, kemudian bahkan juga ini ya waria ya. Nah itu kita berikan informasi karena mereka juga butuh sekali terkait dengan evakuasi dan penanganan pada saat tanggap darurat bencana. Jadi kita tidak membedakan semua gender. Kemudian yang equality, jadi semua kesetaraan. Kemudian yang disabilitas itu baik ya. Yang ada saudara-saudara kita yang cacat, kemudian berkebutuhan khusus, bahkan tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, itu juga ada kelompoknya mbak. Jadi kalau ini yang sering adalah gerkatin ya, yang tunarungu, bagaimana ketika bencana misalnya ada sirine, ini kan nggak dengar mbak. Ya, mereka dilatih dengan bahasa-bahasa isyarat atau GBI ya, juru bahasa isyarat ya, sehingga mereka bisa menularkan kepada teman-temannya. Dan ya, ini tidak disangka, mereka sangat aktif mbak ya, sangat aktif sekali ya, teman-teman yang mengalami perlindungan khusus, disabilitas dan sebagainya. Kemudian inklusif ini juga butuh juga kelompok-kelompok khusus ya, yang juga membutuhkan perlakuan khusus ya. Jadi mereka tidak hanya menjadi objek tapi bisa menjadi subjek dalam penanggulangan bencana kan, seperti itu ya. Nah untuk itu perlu ketika di sana itu juga menghadirkan tidak hanya bapak-bapak yang sebagian besar ya, tapi ibu-ibu ya. Kenapa ibu ini adalah sebagai edukator dalam keluarga ya, misalnya bercerita pada putra-putrinya, menjadi sentra untuk keluarga tangguh bencana seperti itu ya. Kemudian itu yang disabilitas itu juga menjadi mengedukasi sesama temannya ketika terjadi bencana. Nah ini mereka sudah siap untuk evakuasi diri sendiri, ya. Minimal evakuasi diri sendiri. Ya, kalau penelitian di Jepang itu 34,9% adalah yang selamat itu adalah evakuasi diri sendiri. Kemudian yang kedua dengan keluarga 31%. Kemudian tetangga itu sekitar 17-20%, ya. Tim SAR, tim medis dan sebagainya itu hanya 1,7%. Jadi dalam arti ini bahwa di destana itu kita ajarkan bagaimana mengevakuasi diri sendiri secara safety, ya. Kemudian pertolongan pertama ke darurat, ya, ini kita latihkan, dan juga bagaimana mengedukasi di dalam desanya atau orangnya, sehingga tidak hanya memberikan informasi tetapi bisa memvalidasi. Nah, desanya ini bisa memvalidasi bagaimana data yang tadi disampaikan, apakah yang pertama itu disinformatif, yang kedua misinformatif, yang ketiga hoax, ya. Kalau yang misinformatif benar kejadiannya, misalnya kejadian Gunung Merapi atau Gunung Semeru, ya. Tetapi misalnya jam segini, jam tanggal 27 jam 8 malam terjadi erupsi Gunung Semeru. Benar, tetapi dampaknya tidak seperti yang diberitakan, ya kan? Kemudian disinformatif, kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, kan gitu ya. Diinformasikan terjadi pada hari ini, padahal itu kejadian 5 tahun yang lalu, misalnya 2021, kan seperti itu. Kemudian hoax, nah ini yang berbahaya, Mbak. Hoax itu adalah berita yang dibuat-buat, tidak ada angin, tidak ada petir, kan gitu ya. Tiba-tiba ada berita, ya, hari ini Gunung Semeru jeblok, ya, misalnya. Nah, itu kan membuat panik, ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi, dari tim di sana atau agen bencana ini akan menjadi validator di sekitarnya. Misalnya katakanlah di Jember ada Pak Indra, di Kaliwates, ya. Apa benar Kaliwates banjir? Oh enggak, itu hanya genangan saja. Nah, ini kita bisa validasi dan verifikasi bahwa data tersebut di lapangan itu adalah tidak benar, misalnya. Kemudian data resmi yang disampaikan tadi oleh Pak Bayu Adana, baik itu dari BMKG, dari BNPB, BBBD setempat. Nah, di sini BMKG maupun BNPB, BBBD itu ada pusat data dan pengendalian operasi, Mbak. Ya. Kalau di BMKG ada pusdatin, ya, BNPB ada pusdalem. Nah, ini akan menginformasikan, ya. Ya, dan memvalidasi bahwa misalnya terjadi gempa di sekian, kotanya sini, ya itu pasti update, ya. Nah, kadang-kadang ada yang dipelintir ini, sumbernya dibilang dari BMKG, tapi 5 tahun yang lalu, kan gitu ya. Jadi kita harus, ini dari medianya, apakah itu memakai sumber data resmi atau tidak, ya. Kemudian dengan teknologi misalnya citra cuaca itu kan bisa dideteksi juga, kalau dengan penginderaan jarak jauh maupun dengan INARIS, ya, atau dengan geographical information system, sehingga verifikasi informasi benar adanya divalidasi dan diverifikasi. Kemudian dari desa itu juga mengutamakan keselamatan, misalnya info jalur evakuasinya di mana, jangan sampai misalnya terjadi tsunami, harusnya naik ke atas, tapi ke daerah sungai yang bisa tergenang oleh gelombang tsunami, kan, seperti itu. Kemudian tidak menakut-nakuti, ya, biasanya yang viral itu sebarkan, viralkan, kan seperti itu ya, Pak, ya. Sebarkan, viralkan, bahwa ini terjadi gempa 8,2 skala Richter. Nah, itu biasanya ini adalah hoax. Kemudian tidak mengeksploitasi korban. Sehingga kalau biasanya data dari media resmi itu tidak mempertontonkan korban secara vulgar. Nah, ini sebenarnya dalam etika ini ya, saya pelajari jurnalisme itu kan tidak boleh ya. Jadi konten yang berdarah-darah, kemudian kejatuhan batu, kemudian ada yang pokoknya miris, membuat miris, ini sebenarnya tidak boleh, Mbak. Harus di blur atau di korbannya itu harus tidak diubahkan ini ya, harus disamarkan seperti itu, sehingga tidak mengeksploitasi korban. Nah, biasanya yang mengeksploitasi korban, menakut-nakuti, kemudian membuat informasinya viral secara cepat, ya, ini biasanya adalah informasi-informasi yang hoax, ya. Sehingga nanti harapannya boleh memakai media sosial, tetapi tidak misinformatif, tidak disinformatif, dan juga tidak hoax, sehingga ini bisa media bisa bisa lebih cepat menyebarkan edukasi dan peringatan dini. Begitu, Mbak Tia.
1: Oke, dan tidak menyebarkan foto korban untuk mengurangi dampak psikis juga. Betul, ya Pak Fatwa.
2: Betul.
3: Ini baru enak.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Selat Malaka, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Samudra Hindia Barat Bengkulu, pesisir selatan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Samudra Pasifik Timur Filipina dan Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Mataram, Ambon, dan Jayapura, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Sambas, inilah Radio Republik Indonesia. Kembali mengudara bersama saya Putra, edisi Selasa 28 Juli 2026. Disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz, audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
1: Benar tuh, aku setuju.
0: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Satpol PP Kabupaten Kuburaya deadline pembongkaran lapak PKL tepi pari depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri.
2: Intinya memang ada permintaan dari masyarakat hari Rabu dan hari Sabtu dibongkar secara mandiri. Nah, jadi nanti kita tetap monitor di lapangan.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menindaklanjuti keluhan asosiasi sopir terkait penyaluran BBM subsidi. Hasil pertemuan dengan Pertamina dan aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
2: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya, oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali. Misalnya barcode-nya itu mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ. Nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia sudah mengisi RNA itu.
1: Norsan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan pada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, sales area manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
3: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tools seperti subsidi tepat dan digitalisasi, itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu Kader atau Kediri, itu juga kita selalu tindak. Pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda maupun Provinsi ataupun di kabupaten kota dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk sama-sama melakukan pengawasan dalam waktu.
1: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat Ali menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
4: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat memberikan deadline sampai hari Sabtu kepada PKL yang masih berjualan di tepi parit depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri atau STAKN di Jalan Parit Haji Muksin 2 untuk membongkar lapak dagangannya. Berikut kita simak laporannya.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kuburaya terus melakukan penertiban kepada PKL di sekitar parit komplek Mega Mas depan STAKN Jalan Parit Haji Muksin 2 yang sampai saat ini masih belum membongkar lapak dagangannya. PLH Kasatpol PP Muhammad Yasir mengatakan pihaknya kembali melakukan patroli terhadap PKL di Jalan Parit Haji Husin 2 yang belum melakukan pembukaran secara mandiri lapaknya. Menurutnya, mayoritas para PKL ini tidak keberatan membongkar lapak dagangannya, namun PKL ini meminta waktu agar mereka bisa membongkar sendiri lapaknya. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuburaya ini mengharapkan kepada PKL yang berada di atas parit untuk tertib dalam berjualan dan segera membongkar lapaknya. Langkah ini sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2023 tentang ketertiban umum, dan juga selain itu penertiban ini juga sebagai langkah mengembalikan fungsi parit.
6: Jadi intinya pada hari ini kita lanjutkan penertiban di wilayah Parit Mesin. Intinya memang ada permintaan dari masyarakat hari Rabu dan hari Sabtu dibongkar secara mandiri. Hanya nanti kita tetap monitor di lapangan, kita lihat dulu hari Rabunya. Kalau memang di hari Rabu itu kita sosialisasikan, kita himbau kepada masyarakat, khususnya pedagang tersebut, kalau memang bisa kita hari Rabu itu kita sekalian, ya kita sekalian. Kalau enggak, ya udah tadi.
5: Satu di antara PKL di depan komplek Megamas, Marham, meminta waktu sampai hari Rabu untuk bisa membongkar sendiri lapaknya. Marham tidak keberatan adanya pembongkaran lapak PKL yang berada di atas parit, termasuk juga lapaknya.
7: Bagus, Pak. Karena biar enggak semak jalan kan, enggak ganggu jalan orang lewat kan. Nanti kalau kita masih di jalan terus ada kecelakaan, kita juga yang sadar.
8: Udah berapa lama Bang jualan di sini?
7: Saya mungkin adalah kalau 4 tahun Bang.
8: Sini?
7: Ya.
8: Mungkin setelah ini dibongkar, ada mau jualan di mana lagi nih?
7: Di situ Pak, ada tempatnya Pak.
8: Udah izin dari PRT?
7: Udah izin Pak. Udah izin semua.
5: Marham menilai penertiban PKL yang berada di atas parit sangat baik bagi lingkungan di STKN karena meminimalisir terjadinya kecelakaan dan juga kemacetan. Selain itu, fungsi parit juga bisa maksimal sehingga tidak ada lagi sampah yang menumpuk di parit yang berdampak penyumbatan saluran parit. Selain di depan STKN, Satpol PP Kuburaya juga melakukan penertiban PKL di atas parit di sepanjang Jalan Parit Haji Muksin 2. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pontianak memastikan ketersediaan stok dalam kondisi aman, begitu juga dengan distribusi berjalan lancar. Hal itu setelah melakukan monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik di pasar tradisional maupun gudang. Berikut kita simak laporannya.
5: Monitoring yang dilakukan oleh tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak menyasar pasar tradisional, agen telur, gudang penyimpanan daging beku, serta gudang penyimpanan ikan beku. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, Amirullah memastikan monitoring dilakukan secara rutin sebagai upaya memastikan kondisi ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan.
9: Kembali pangannya, barang-barangnya tersedia, kemudian distribusinya relatif lancar, dan tidak ada hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan harga yang tinggi misalnya. Sementara ini belum ada. Kami juga kita berharap kondisi ini juga terus berlangsung baik, jadi tidak.
5: Amirullah menambahkan pemantauan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan barang, tetapi juga mencakup pemeriksaan standar alat ukur, perkembangan harga, hingga proses distribusi pangan. Tim juga membandingkan harga komoditas dengan periode sebelumnya sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi daerah. Dalam pelaksanaan monitoring, Satgas Ketahanan Pangan melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Di antaranya Kodim 1207 Pontianak, Polresta Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan atau DKUMP, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan atau DPPP, serta BPOM. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas pasok pangan di Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menekan pencemaran air yang didominasi limbah rumah tangga. Salah satunya melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDETE di dua titik sebagai proyek percontohan dari pemerintah pusat. Kita simak laporannya.
11: SPALDT dibangun di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dan Kelurahan Matapura, Kecamatan Pontianak Selatan. Melalui sistem ini, limbah rumah tangga, baik air bekas cucian maupun limbah dari toilet, akan dialirkan menuju jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan sebelum dibuang ke lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengharapkan kehadiran SPALDT mampu mengurangi pencemaran di parit dan sungai yang selama ini dipicu oleh pembuangan limbah domestik secara langsung.
12: Adanya pilot project dari pemerintah pusat bahwa seluruh pembuangan dari rumah tangga ya, itu semua dialirkan ke pusat menuju satu titik yang kita kenal dengan SPALDT. Nah, ini dengan harapan bahwa kita ketahui bahwa pencemaran badan air terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kita harapkan rumah tangga ini mengalirkan dia punya aliran limbahnya itu, baik limbah pencucian dan sebagainya, baik grey water maupun black water, ya, itu ke pipanisasi itu dan nanti ngalir satu tempat. Nah, kita olah satu tempat itu. Nah, ini akan semakin mengurangi tingkat pencemaran di badan air kita. Kita berharap dengan nanti selesainya pekerjaan ini, pencemaran air di badan air kita, terutama yang di parit-parit, sungai-sungai itu akan menjadi berkurang.
11: Selain membangun SPALDT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga terus memantau kualitas air dan mengawasi kegiatan usaha agar memiliki instalasi pengelolaan air limbah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar dapat langsung ditindaklanjuti. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat kolaborasi berbagai pihak mulai dari komunitas, pemerintah, jurnalis, konten kreator, hingga NGO dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Berikut kita simak laporannya.
11: Mangrove bukanlah sekedar deretan pohon di tepian laut, tetapi menjadi benteng kehidupan, rumah bagi keanekaragaman hayati, pelindung pesisir sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. Namun menjaga mangrove bukanlah tugas satu pihak. Dibutuhkan manusia yang peduli, pengetahuan yang terintegrasi, dan aksi nyata yang dilakukan bersama. Dari hal itulah Yayasan Koase dengan dukungan Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest, Blue Ventures, Trend Asia, serta pemerintah Desa Medan Mas yang diikuti oleh puluhan warga, aparatur pemerintah, akademisi, hingga pegiat media, mensukseskan peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Dikemas dalam rangkaian kegiatan Koase Jurnalis Camp di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Manajer program Yayasan Hutan Biru, Novian Syahputra, mengungkapkan pihaknya sudah sejak tahun 2021 memberikan pendampingan kepada masyarakat Medan Mas terkait pengelolaan kawasan mangrove. Pendampingan ini diberikan merespons saat Indonesia menghadapi tantangan besar dengan penyusutan kawasan mangrove hingga sekitar 200 ribu hektar. Padahal sejumlah wilayah dunia mulai mencatat pemulihan tutupan mangrove. Oleh karena itu, tema tahun ini, Reconnecting People, Reconnecting Knowledge, and Reconnecting Collaboration menjadi kunci yang penting. Noviansah mengatakan peringatan Hari Mangrove ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan saja, tetapi menjadi momentum dalam mewujudkan kolaborasi menjaga ekosistem mangrove.
13: Jadi berbagai macam program yang sudah kita upayakan pertama terkait tata kelola pengelolaan mangrove dan perikanan, lalu kedua pengelolaan kawasan termasuk di sana patroli dan monitoring, dan mengaksikan dalam bentuk produk-produk yang sebenarnya niatannya adalah mendorong opsi-opsi penghidupan dari nilai mangrove itu sendiri. Jadi mangrove itu sekarang nilainya bukan hanya soal kayunya, tapi jasa ekosistem lainnya dan termasuk hasil hutan-hutan kayu dan hasil perikanannya.
11: Menurut Noviansyah, cerita dan pengalaman masyarakat akar rumput dalam menjaga mangrove perlu didokumentasikan dengan baik, di mana media memiliki peran strategis untuk menjembatani hal tersebut. Inisiatif ini pun disambut baik oleh pemerintah daerah setempat. Kepala Desa Medan Mas, Darmawira, selama ini pihaknya bersama masyarakat telah berkomitmen menjaga kawasan mangrove seluas 182 hektar, bahkan diperkuat secara hukum melalui peraturan desa atau Perdes nomor 5 tahun 2023 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Karena bagi warga setempat, mangrove merupakan sumber dan masa depan kehidupan. Bahkan pada tahun 2024 mampu memukau wisatawan mancanegara dari Afrika.
13: Bagaimana kawasan ini terjaga dengan baik, yang tidak dirusak dan tidak dipenebangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan alhamdulillah, kemarin kita dihadiri oleh teman dari Afrika. Kalau lokal ramai, dari Yau juga hadir di sini, ya mereka incar sama pertama habitat yang ada di kawasan mangrove, ya salah satunya bekantan, kemudian jenis-jenis satwa langka lainnya, dan melihat kondisi alam yang ada di kawasan kita, itu tujuan utamanya.
11: Selain diskusi dan penjelajahan ekosistem, perayaan Hari Mangrove Sedunia ini juga diramaikan dengan pameran produk lokal hasil kelompok masyarakat. Beragam karya dipamerkan, mulai dari kerajinan daur ulang sampah, teh jeruju mangrove, amplang khas pesisir, madu kelulut mangrove, hingga berbagai olahan hasil laut yang bernilai dan berekonomis tinggi. Ketua Yayasan Kolase Andi Fahrizal berharap kolaborasi yang terjalin antara masyarakat pesisir, jurnalis, konten kreator, dan pemerintah ini mampu melahirkan aksi nyata yang berkelanjutan dalam menjaga ekosistem mangrove.
14: Mereka punya inisiatif lokal, punya nilai-nilai tradisional yang sampai saat ini tetap bertahan. Khususnya untuk menjaga benteng terakhir di pesisir ini, mereka punya pendekatan-pendekatan secara tradisional. Nah, ini yang kita gali, pengetahuan lokal itu yang sedang kita gali. Ke depan kita akan berharap bahwa nilai-nilai ini harus dipertahankan karena dia teruji, terbukti selama 10-10 tahun hutan mangrove mereka tidak pernah rusak, sementara mereka dapat nilai ekonomi dari sana.
11: Dari upaya yang dilakukan, Andi Fahrizal menyatakan bahwa dari pesisir Kuburaya, gaung pelestarian mangrove dikumandangkan, menghubungkan manusia dengan alam, mempertemukan pengetahuan dengan pengalaman, demi masa depan, bumi, dan generasi mendatang. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Sebanyak 11 lulusan angkatan pertama Program Pendidikan Profesi Arsitek atau PEPAR di Kalimantan resmi menyelesaikan pendidikan profesinya. Lulusan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan arsitek profesional di Kalimantan yang hingga kini masih terbatas. Berikut kita simak laporannya.
11: AR Kalimantan resmi mengikuti prosesi penyerahan kepada Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Setelah menyelesaikan pendidikan profesi, para lulusan akan memasuki masa magang selama 1 tahun sebelum mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh lisensi sebagai arsitek profesional. Ketua Umum IAI Budi Yulianto mengatakan perlu untuk mendorong supaya PPR ini tetap lebih banyak di Kalimantan dan jumlah arsitek juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah seperti di IKN.
15: Itu memang awalnya kan ada isu IKN ya, tapi menurut saya IKN itu tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi undang-undang. Ketika memang stakeholder yang ada di situ tidak paham tentang pembangunan, yang itu yang kita takutkan Kalimantan jadi rusak kan. Karena itu proses yang akan mungkin berjalan 10-20 tahun ke depannya harus kawal betul oleh orang Kalimantan sendiri supaya tidak bertambah rusak seperti yang sudah-sudah.
5: Dari total 11 lulusan angkatan pertama, ada satu orang yang berasal dari Maluku Utara yang mengambil program PPAR di Kalimantan Barat. Menurut Ketua IAI Kalimantan Barat Muhammad Rida Alhamdani, asal lulusan yang berbeda-beda inilah yang akan memberikan banyak gambaran kepada lulusan lainnya agar menjadi semakin kreatif.
16: Menurut saya itu satu challenge lah, ya. Sehingga kedepannya mereka menjadi sosok profesional yang punya integritas dan kompetensi yang baik.
5: Salah seorang lulusan profesi arsitek angkatan pertama, yaitu Ellen Erianti, berharap ilmu yang diperoleh olehnya selama ini di pendidikan profesi dapat menjadi bekal untuk berkontribusi bagi pembangunan khususnya di Kalimantan Barat. Ellen juga bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang magister serta membangun studio arsitektur yang bermanfaat bagi masyarakat.
17: Isu pembangunan ya sebenarnya banyak ya, apalagi khususnya untuk di Kalimantan Barat ya, di mana kekurangan arsitek, dan semoga lulusan-lulusan arsitek PPAR ini bisa menjadi arsitek yang berintegritas, bertanggung jawab, menjadi arsitek yang lebih baik lagi.
5: Proses ini bukan akhir dari proses pendidikan, melainkan awal perjalanan menjadi arsitek profesional. Program pendidikan profesi arsitek Universitas Tanjung Pura menjadi yang pertama di Kalimantan dan diharapkan terus melahirkan arsitek profesional yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Gulista Kisra melaporkan.
18: Info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Silakan Supriyadi, laporan Anda.
19: Ya, baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026, berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana untuk kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini, kami perakirakan cerah berawan. Adapun untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Tayung Utara, Melawi, dan Kabupaten Sintang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan dalam cakupan wilayah yang tidak merata. Berapun untuk malam hingga dini hari terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun angin untuk hari ini kami perkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara hari ini perkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian kami sampaikan pula untuk pengamatan titik panas di wilayah Kalimantan Barat terakumulasi 200 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla di Kalimantan Barat dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi berkurangnya potensi hujan. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Supriyadi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro Satu RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama
0: di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Dan juga Antikong, dan di pagi hari ini kami juga ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon kami 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi hari ini kami juga nantinya akan hadirkan informasi terkini terkait dengan kondisi daerah masing-masing dan juga informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar, yang juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja Anda sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Andre.
3: Selamat pagi juga rekan Andre.
4: Pagi Andre.
1: Di pagi hari ini Andre sapa dulu, di Sintang ada Yetro ya. Selamat pagi Yetro.
5: Pagi Andre dan rekan-rekan semuanya. Pagi ini di Sintang sudah mulai cerah juga ya. Dan tentunya aktivitas di Sintang sudah mulai ramai lancar juga, walaupun agak sedikit lengang juga apalagi di Jalan Yesufang Urai Sintang ini Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Nitro, dan kita bergeser ke Antikong pagi hari ini bersama dengan Faisal.

0: pagi Faisal.
1: Oke, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di wilayah perbatasan masih sama seperti pagi-pagi sebelumnya ya. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau lengang ini Andre.
0: Oke, terima kasih untuk gambaran dari Antikong Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
2: Selamat pagi Andre, semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, kalau di Sanggau bagaimana Dini?
2: Di Sanggau juga udah mulai cerah ya Andre ya, walaupun memang beberapa hari ini walaupun tampak mendung ya, tapi asapnya juga udah mulai cukup tebal juga. Jadi untuk para pendengar ya yang ada di Kabupaten Sanggau, mungkin kalau keluar sudah bisa menggunakan masker nih saat ini.
0: Oke, dianjurkan untuk pakai masker ya untuk di wilayah Sanggau juga. Dan kita bergeser ke Sambas, sekali lagi terima kasih Dini dan di Sambas pagi hari ini bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
3: Selamat pagi Andre.
0: Baik, kalau di Sambas bagaimana Wahyu pagi hari ini?
3: Pagi hari ini di Sambas sedikit mendung dan memang sama seperti beberapa hari yang lalu. Dan saya baru sadar mendung ini ternyata bukan karena mendung ya, memang karena asap. Saya sadarnya baru kemarin sore. Saya ketemu teman bilang, oh, kok Sambas mendungnya bukan mendung, ternyata memang asap. Jadi benar harus pakai masker sekarang ini beberapa hari ini. Sudah layak pakai masker lah. Saya pikir kok mendung ini Sambas beberapa hari, ternyata memang asap rekan Andre.
0: Iya, ini benar-benar mendungnya kelabu ya, bukan karena mendung hujan ya. Oke, baik. Dan memang ini yang dirasakan Wahyu juga sama ya, seperti di Pontianak kemarin juga sempat keluar dengan orang rumah gitu ya kan, ketika ngeliat kok langitnya kayak mendung ya gitu ya, sama yang disampaikan sama nih ya dengan Wahyu ya, kok langitnya mendung gitu ya. Ternyata memang itu asap ya pendengar ya, yang mungkin dianjurkan mulai dari sekarang juga gitu, atau mungkin dari beberapa hari yang lalu juga sudah dianjurkan untuk keluar rumah dengan menggunakan masker, atau kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak gitu ya, jangan beraktivitas di luar rumah deh untuk beberapa waktu waktu ini gitu ya. Dan karena di Pontianak juga pagi hari ini rekan-rekan semuanya ini terpantau cerah, tapi langitnya bisa dikatakan kelihatan seperti kayak sedikit ke merah-merahan gitu atau ke oren-orenan ya di pagi hari ini ya, karena mungkin itu pengaruh asap juga. Dan memang kalau untuk intensitas, kalau jerebunya ya gitu bahasa kita ya, atau bekas-bekas pembakaran itu ya, serbuk-serbuknya, nah itu kalau di beberapa waktu kemarin cukup banyak gitu ya, tapi kalau untuk waktu beberapa waktu ini mungkin sampai dengan tadi agak berkurang gitu ya dari yang sebelumnya gitu ya. Nah itu mungkin sedikit gambaran dari Pontianak terkait dengan kondisi yang saat ini kita rasakan ya di wilayah Kalimantan Barat ini ya.
3: Benar sekali. Dan sudah semoga, banyak banyak yang mengeluh juga kalau misalnya sulit bernapas ya rekan Andrea. Betul. Untuk orang-orang yang ngeh itu ngambil oksigennya udah lumayan sulit katanya untuk berada di luar.
0: Iya, benar. Apalagi kalau yang mungkin baru aja ngerasain habis kena flu atau mungkin batuk gitu ya. Nah ini terasa sekali gitu ya untuk susah untuk bernafasnya gitu ya. Berat, nah ini Andre juga kemarin merasakan gitu ya. Ini suara juga masih bindeng ini. Nah itu dia ya. Jadi memang ya kalau bisa jangan beraktivitas dulu di luar rumah kalau memang tidak mendesak atau memang tidak ada kepentingan yang apa yang membuat Anda harus berkegiatan di luar rumah gitu ya. Sekali lagi Wahyu terima kasih, dan juga Pontianak di sini sudah memberikan gambaran juga terkait dengan kondisi di pagi hari ini. Nah kita akan lengkapi dengan informasi sorotan ya. Kita coba ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan ini layanan paspor ceria ya yang segera hadir di MPP Bumi Senentang guna mempermudah warga Sintang dalam mengurus paspor. Seperti apa informasinya? Yetro, silakan.
4: Ya, baik rekan Andre, sorotan pertama ya dari Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat. Salah satunya yaitu melalui peluncuran paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang pada hari Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Di mana program tersebut juga hasil sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak juga mengatakan paspor ceria merupakan langkah awal ya menghadirkan layanan keimigrasian di Kabupaten Sintang melalui lounge imigrasi yang berada di MPP Bumi Senentang. Menurut Erwin, apabila seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, layanan keimigrasian tersebut juga akan mulai beroperasi pada awal Agustus 2026 Dan kehadiran layanan ini juga diharapkan akan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan ke Kabupaten Sangga untuk mengurus paspor. Ia juga menjelaskan keberadaan layanan paspor di MPP Bumi Senentang akan memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat. Ya, selama ini warga harus menghabiskan waktu hingga 3-5 jam perjalanan menuju Sanggau hanya untuk mengurus dokumen paspor, Andre.
0: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan Ketua DPRD Sanggau dukung pemecatan P3K berstatus terpidana. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
1: Iya Andre, informasi pertama dari wilayah perbatasan, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Enjari Kusengki menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memberhentikan P3K yang telah berstatus ingkrah di pengadilan. Ia menegaskan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian dari penegakan disiplin aparatur. Menurutnya, pemberhentian baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama proses hukum masih berjalan, pemerintah tidak dibenarkan mengambil keputusan pemecatan. Andreina juga rekan-rekan, ia menilai kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur. Keputusan itu juga dinilai memberikan kepastian hukum bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan BPBD Sanggau perkuat penanganan di 3 lokasi rawan karhutla. Seperti apa informasinya, Dini, silakan.
2: Ya, ini menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus ya, BPBD Kabupaten Sanggau juga memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi, dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran seiring meningkatnya risiko karhutla selama musim kemarau. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, ini mengatakan penanganan saat ini difokuskan di Sanggau Permai, Mensarang, dan Penyeladi yang berada di Kecamatan Kapuas. Dan penanganan juga dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, Damkar, serta instansi lainnya. Dan setiap laporan kebakaran ini langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, dan kolaborasi tersebut juga dinilai penting ya agar personil dan peralatan juga dapat segera dikerahkan sesuai kondisi di lapangan. Sigit mengatakan BPBD juga meningkatkan kewaspadaan karena puncak musim kemarau ini diperkirakan masih akan berlangsung pada Agustus. Nah, kondisi cuaca juga yang semakin kering ya, ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran apabila tidak diantisipasi melalui penanganan sejak dini. Andre.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Kanwil Kemenkum Kalbar petakan potensi KI Temajo dari sate ubur-ubur hingga tenun cual Sambas. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan.
3: Benar sekali rekan Andre, dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat ataupun Kemenkum Kalbar baru saja memperkuat upaya perlindungan kekayaan intelektual ataupun KI di kawasan perbatasan, tentunya dengan mengidentifikasi berbagai potensi unggulan di Desa Temajuk yang baru saja dilakukan di Jumat kemarin. Dipimpin juga oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama dengan tim bidang pelayanan kekayaan intelektual. Dan memang yang dilakukan adalah menjangkau desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia. Dan memang selain melakukan monitoring produksi video promosi juga pada saat itu untuk IG indikasi geografis Tenun Cual Sambas ya, yang memang juga sekarang sedang gencar dipromosikan. Rombongan juga memberikan edukasi mengenai terkait dengan kekayaan intelektual kepada para kelompok sadar wisata ataupun pegdarwis dan memang anggota koperasi Desa Merah Putih yang ada di Temajuk. Dan memang selama proses produksi video, tim sudah mendokumentasikan bentang alam pesisir, kawasan perbatasan Indonesia, dan memang aktivitas masyarakat budaya Melayu Sambas hingga berbagai destinasi wisata di Temajuk. Dan memang yang paling ada urgensinya adalah memberikan pelajaran bagi teman-teman kita di sana, masyarakat di sana, untuk menjaga itu dia tadi, kekayaan intelektual, karena memang ada urgensi perbatasan dan lain sebagainya, dan itu upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman daripada Kanwil Kemenkum Kalbar, kan Andre?
0: Baik Wahyu, terima kasih untuk informasi dari Sambas. Dan kalau di Pontianak kali ini menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat Tian Norsan gitu ya, yang menindaklanjuti keluhan asosiasi supir supir truk maksud kami, ini terkait dengan penyaluran BBM subsidi. Nah, jadi hasil temuan dengan Pertamina dan juga aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan juga penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di sini Gubernur Tian Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswan Wigas, kemudian juga Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Dan Norsan juga menambahkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan ini untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk juga para pengguna solar subsidi dari kalangan supir. Dan sementara itu sales area manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widi Tri Adi Hidayat, yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi ini terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan juga berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali berikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Dan kali ini untuk di Pontianak ini menyoroti terkait dengan Satgas Pangan ya. Dan di mana di sini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak yang memastikan ketersediaan stok dalam kondisi aman, begitu juga dengan distribusi yang berjalan lancar. Jadi hal ini setelah melakukan monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik pasar tradisional maupun gudang, dan monitoring yang dilakukan oleh tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak ini menyasar pasar tradisional, agen telur, gudang penyimpanan daging beku, kemudian gudang penyimpanan ikan beku. Dan menurut Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak ini masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang juga berjalan lancar, pendengar. Dan walaupun demikian, Amirullah juga memastikan untuk monitoring ini dilakukan secara rutin sebagai upaya untuk memastikan bahwa kondisi ketahanan pangan ini tetap terjaga, sekaligus juga untuk memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan itu sendiri. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita akan simak informasi dari Sintang terkait dengan para sopir Sintang ini menyambut baik surat edaran Bupati terkait dengan aturan biosolar. Seperti apa informasinya, Yep? Terus silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Andre, di mana Forum Ikatan Sopir Sintang ya menyambut positif terbitnya surat edaran Bupati Sintang tentang pengendalian dan penertiban penyaluran biosolar jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Sintang. Surat edaran yang diterbitkan pada hari Selasa 22 Juli 2026 ini juga merupakan tindak lanjut ya atas keluhan para supir yang selama ini kesulitan memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sekretaris Forum Ikatan Sopir Sintang, Kamarudin, juga meminta seluruh anggota forum untuk mengawal pelaksanaan surat edaran tersebut di lapangan. Ia juga menginstruksikan para supir segera melaporkan apabila masih menemukan SPBU yang tidak menjalankan aturan. Dan ia juga menegaskan para supir siap mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, namun di sisi lain pihaknya juga berharap pemerintah turut menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Dan Forum Ikatan Supir Sintang juga berharap surat edaran ini juga menjadi solusi nyata atas persoalan distribusi biosolar yang selama ini dikeluhkan para supir, sekaligus juga memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Andre.
0: Baik, terima kasih Yatro untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak juga informasi terkait dengan calon peserta seleksi JPT Sanggau jalani tes rohani. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Iya, Andre. Puluhan calon peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau menjalani tes kesehatan rohani di RSUD MT Hajaman pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Para calon peserta itu mengikuti tes psikometri dengan metode pengisian kuesioner. Salah seorang calon peserta, Edi Santana, mengungkapkan kuesioner yang diisi sebanyak 338 pertanyaan dan berupa ranah afektif. Dia mengaku tidak begitu kesulitan menjawab karena jawaban yang diminta adalah pernyataan berdasarkan pengalaman pribadi. Edi menyebut tes rohani ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar dalam seleksi terbuka JPT. Jabatan yang dilamar, sambung Edi, yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sanggau. Sementara itu, Kabid Mutasi, Promosi, dan Pembinaan ASN, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sanggau, Benedictus Hendro, mengatakan setelah hasil tes rohani ini keluar, calon peserta dipersilakan untuk mendaftar secara online. Para peserta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi BKPSDM jika menghadapi kendala dalam proses pendaftaran. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Damkar Sanggau siagakan 30 personil hadapi musim kemarau. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Ya Andre, ini bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau ini meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, dan sebanyak 30 personil juga disiagakan setiap hari untuk mempercepat respon apabila terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sanggau. Selain menyiagakan personil Damkar Satpol PP, Sanggau juga memastikan kendaraan operasional dan peralatan pemadaman ini berada dalam kondisi siap digunakan, dan pemeriksaan rutin juga dilakukan agar proses penanganan di lapangan juga dapat berjalan secara optimal. Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau juga turut memperkuat ya ini koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutlah. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Dan Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau juga berharap ya kesiapsiagaan personil dan sinergi dengan berbagai pihak dapat meminimalkan resiko karhutlah selama musim kemarau. Andri.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan juga kita akan simak informasi berikutnya dari Sambas. Ini kaitannya dengan kemeriahan Festival Sampan Bidar Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
4: Benar sekali Kranande, di minggu lalu ya saya menyaksikan Festival Sampan Bidar yang merupakan bagian masih dalam perayaan Hari Jadi Kota Sambas yang ke-395, dan memang kemarin sempat diikuti oleh 107 tim kalau tidak salah ya, dan memang perayaan Sampan Bidar ini menjadi salah satu perayaan yang paling ditunggu oleh masyarakat juga, dan menjadi mungkin Kabupaten Sambas adalah kabupaten yang paling banyak pegelaran Sampan Bidar kalau misalnya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain rekan nanti. Walaupun saya semasa kecil ini tidak pernah ada irisannya dengan persampanan ini karena memang saya tinggal di daerah persungaian. Jadi kemarin saya sempat menyaksikan dan memang antusias dan euforianya cukup tinggi sekali untuk masyarakat Sambas, mulai dari pejabat yang hadir, kemudian sponsorship dan lain sebagainya. Bahkan untuk pegelaran yang baru saja dilakukan ini, lomba Sampan Bidar Muari Ulakan, ada dari pemerintah daerah, kemudian ada juga dari kesultanan, kemudian ada sponsorship, juga ada dari Brunei dan juga Malaysia. Dan ini menjadi pagelaran yang cukup mendongkrak ekonomi juga karena banyak UMKM-UMKM yang berjalan di sana ya. Jadi kadang tidak penting juga siapa yang menang, kampung siapa yang menang, tapi memang euforia itu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat sebagai pagelaran tahunan rekan Andre. Itu dia informasi dari Sambas.
0: Baik Wahyu, biasanya di pertandingan kan di pertandingan itu kecepatan ya Wahyu ya?
4: Iya kecepatan, sebenarnya saya ini jujur kurang paham-paham juga rekan Andre. Karena dia ada sesi kualifikasi kemudian final, dan biasanya setiap kampung itu, setiap desa di Kabupaten Sambas terutama yang berbatasan yang hidup di pesisir sungai ya, itu selalu ada timnya biasanya. Dan untuk pagelaran yang levelnya sampai Malaysia, Brunei yang hadir ini, biasanya ada juga yang hire atlet dari luar dan lain sebagainya. Wow. Cukup tinggi lah gengsinya kalau untuk yang satu tahun sekali ini. Tapi kalau biasanya dua bulan sekali itu setiap desa itu ada pagelarannya rekan Andre. Jadi memang cukup masif olahraga ini di Kabupaten Sambas.
0: Oke baik, wah ini jadi ajang yang seru sekali tentunya ya. Bahkan sampai kancah internasional, ini berarti bukan hal yang yang biasa-biasa saja tentunya ya Wahyu ya. Oke baik, semoga ini terus dilestarikan dan terus bisa dinikmati masyarakat Kalimantan Barat juga khususnya ya. Oke baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya untuk informasi di pagi hari ini. Terima kasih ya Tru yang ada di Sintang.
1: Terima kasih kembali rekan Andre.
0: Terima kasih Faisal yang ada di Entikong.
2: Ya, terima kasih kembali rekan Andre. Jangan lupa pakai masker, dan kalau misalnya bepergian pakai helm ya tambahan itu, karena biasanya kalau nggak pakai helm, terutama nggak pakai kaca itu di wilayah perbatasan ini agak perih gitu mata. Itu himbauan.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Faisal yang ada di Antikong, dan juga terima kasih untuk Dini yang ada di Sanggau.
3: Ya, terima kasih Andre.
0: Dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk anda pendengar yang sudah menyimak kami di pagi hari ini dan juga sudah mendengarkannya, terima kasih sekali lagi. Dan untuk anda mungkin yang terlewat mendengarkan informasinya dari awal, anda bisa lihat yang ulangnya nanti di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri, kabar di kabar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dalam darat, dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Dan Antara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosana Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran